0: Sahabat MQ, mulai 1 Juli 2026, pemerintah ini resmi menerapkan kebijakan baru dalam registrasi kartu SIM untuk pelanggan baru. Jika sebelumnya registrasi cukup menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga, kini proses tersebut ditambah, sahabat MQ, dengan verifikasi biometrik berupa pemindaian wajah atau face recognition. Dan kebijakan ini berlaku secara nasional dan menjadi bagian dari sistem verifikasi identitas yang lebih ketat. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang, sahabat MQ, kita akan coba bahas lebih lengkap. Registrasi SIM card ini wajib scan wajah dimulai. Kita melihat apakah data kita kemudian aman, begitu ya sahabat MQ. Sahabat MQ dapat menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Apakah Anda bersedia jika diminta melakukan registrasi SIM card ini dengan melakukan scan wajah, sahabat MQ? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di pagi hari ini untuk lebih lengkap perbincangan kita, kami hadirkan ya, kita sudah dibersamai juga oleh reporter MQ FM, ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, resmi per hari ini berarti ya. Ini kebijakan Betul. Seputar pemerintah yang menerapkan kebijakan baru dalam registrasi SIM card untuk pelanggan baru. Tambahannya melakukan ada face recognition-nya, sahabat Siva ya.
1: Ini atau pemindaian wajah tadi ya, sahabat MQ, yang mana mulai aturan baru tersebut diklaim ternyata sebagai tindak lanjut ataupun langkah untuk menekan maraknya penipuan digital yang semakin masif, termasuk juga diantaranya penyalahgunaan spam ataupun penyalahgunaan identitas, spam call, dan juga kejahatan yang berbasis nomor telepon. Anda mungkin pernah mendapatkan pesan random begitu ya, sahabat MQ, juga sahabat Herlan, terkait dengan yang mungkin masuk di nomor ponsel Anda. Dan ini kemudian yang diupayakan oleh pemerintah dengan menambahkan adanya pemindaian wajah atau memasukkan data biometrik kita ke dalam sistem data kita, sahabat MQ. Tapi memang dari ikhtiar tersebut, ini kebijakannya juga memunculkan pertanyaan besar, melihat bagaimana kemudian kita bisa mempercayakan data biometrik kepada pemerintah, ataupun juga ketika nanti ada kekhawatiran kebocoran data, sahabat MQ. Memang ini kalau kita lihat dari latar belakangnya sendiri, baik ya sahabat MQ juga sahabat Herlan, respon terhadap meningkatnya berbagai kejahatan digital dengan memanfaatkan nomor telepon yang kita miliki, mulai dari penipuan melalui panggilan telepon, atau mungkin juga ada tautan phishing, sahabat MQ, yang Betul. Ketika di WhatsApp atau di SMS begitu, ini ada tautan yang kalau diklik ini bisa kemudian menyedot nomor ataupun saldo rekening kita dan lain sebagainya, termasuk juga penyalahgunaan kode OTP hingga penggunaan kartu SIM yang didaftarkan menggunakan identitas palsu. Maka dengan hadirnya pencocokan wajah tersebut, maka pemerintah berharap setiap nomor telepon benar-benar terhubung dengan identitas yang memang ada orangnya atau pemiliknya ini asli, sahabat MQ. Jadi ruang gerak pelaku kejahatan pun semakin lebih sempit, sahabat Herlan.
0: Ya, dan pemerintah juga menegaskan foto wajah yang diambil saat registrasi ini digunakan untuk proses pencocokan identitas dengan basis data kependudukan ya. Dan operator seluler disebut juga tidak menyimpan foto wajah pelanggan ini sebagai arsip, melainkan hanya melakukan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini hanya diwajibkan bagi pelanggan baru yang melakukan aktivasi nomor baru, sahabat MQ, sedangkan pelanggan lama ini tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang, meski pemerintah membuka kesempatan juga apabila ingin memperbarui data secara sukarela. Di balik penerapan teknologi biometrik ini, sahabat MQ, muncul juga perhatian besar terhadap perlindungan data pribadi masyarakat ya, sahabat Siva. Sebab data biometrik seperti wajah ini termasuk kategori data pribadi yang sifatnya spesifik dan sensitif ya. Berbeda dengan kata sandi yang dapat diganti sewaktu-waktu apabila bocor, data wajah ini merupakan identitas permanen yang melekat pada setiap orang. Dan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, ini negara mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas pada tujuan tertentu, transparan, serta menjamin juga keamanan data yang dikelola. Dan pengendali data juga berkewajiban menjaga kerahasiaan, mencegah akses tanpa izin, serta bertanggung jawab juga apabila terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi masyarakat ini, sahabat Siva.
1: Ya, dalam undang-undang tersebut, sahabat MK, ini ternyata juga memberikan sejumlah hak kepada kita masyarakat sipil sebagai pemilik data. Di antaranya hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan data kita, hak untuk memperbaiki data apabila terdapat kesalahan, atau juga menarik persetujuan dalam kondisi tertentu, hingga hak juga memperoleh perlindungan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Dengan kata lain, semakin sensitif data yang dikumpulkan, termasuk tadi ya, wajah, scan wajah kita, sahabat MK, untuk kemudian mendaftarkan nomor baru, ini semakin besar pula hadirnya tanggung jawab pihak yang nanti akan dipercayai untuk mengelola. Karena meski kebijakan tadi untuk face recognition tersebut ya sahabat MK, harapannya bisa meningkatkan keamanan digital, tapi ternyata sebagian masyarakat tetap mempertanyakan keamanan penyimpanan data biometrik, apalagi dalam beberapa tahun kebelakang, sahabat Herlan, ini Indonesia sempat beberapa kali kebobolan data ya, kebocoran data terjadi, maka ini kekhawatirannya juga bukan tanpa alasan sahabat MK, baik di institusi pemerintahan maupun swasta, sehingga ini untuk menghadirkan aturan yang meminta data yang lebih sensitif yang tidak bisa diubah seketika begitu ya sahabat Heran, seperti password, maka ini harapannya juga bisa diberikan kepercayaan, meningkatkan kepercayaan publik kembali terhadap pengelolaan data pribadi yang masih menjadi sorotan di Indonesia.
0: Ya, dan di sisi lain pemerintah sendiri kemudian menegaskan ya sahabat MK juga sahabat Siva bahwa registrasi biometrik ini merupakan salah satu bagian dari strategi memperkuat keamanan ruang digital nasional. Selain mempersempit peluang penggunaan identitas palsu, kebijakan ini juga diharapkan memudahkan penelusuran apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan nomor telepon seluler, sahabat MK. Dalam implementasinya, pemerintah bekerja sama dengan operator seluler untuk menyediakan layanan registrasi melalui gerai-gerai resmi, aplikasi maupun juga situs resmi masing-masing operator. Dan proses verifikasi ini dilakukan dengan mencocokkan wajah pengguna terhadap data kependudukan yang telah tersedia sehingga identitas pelanggan ini dapat dipastikan valid ya sebelum nomor kemudian diaktifkan dan dapat digunakan, sahabat MK. Nah, pagi hari ini kami undang juga sahabat MK untuk dapat menyampaikan pandangan juga ya berkenaan dengan topik yang sedang dibahas pagi hari ini. Sah, hari ini sahabat MK sudah berlaku ya registrasi SIM card ini wajib scan wajah. Aman, kemudian amankah data kita? Kita akan nanti lebih lengkap lagi perbincangan kita sahabat MK bersama dengan narasumber kita yang nanti akan membersamai juga. Beliau adalah Chairman CSSRHC, Communication and Information System Security Research Center, Pak Dr. Pratama Persada, sahabat MK. Kami nantikan pandangan dari Anda juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Apakah Anda bersedia melakukan registrasi SIM card dengan melakukan scan wajah? Sampaikan ke 0811-224-1027, sahabat MK. Nah, kami segera kembali menyambung perbincang lebih lengkap lagi dalam segmen Sudut Pandang selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih

0: dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Turki, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 18 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita menyambung kembali di termini yang kedua dalam segmen Sudut Pandang kali ini. Dan topik yang sedang kita bahas bagi sahabat MK yang mungkin baru saja bergabung juga ya, menyimak siaran pagi ini, yakni seputar registrasi SIM card ini wajib scan wajah dimulai hari ini, sahabat MK. Amankah data kita? Anda bisa menyampaikan pandangan ya berkenaan dengan hal ini, sampaikan pandangannya ke 0811-224-1027. Dan di termin yang kedua ini kita juga akan coba gali informasi lebih lengkap ya sahabat MK, juga sahabat Siva, bersama dengan narasumber kita dari Communication and Information System Security Research Center. Saya Rumannya sahabat MK yang akan langsung berbincang bersama dengan kita, Pak Dr. Pratama Persada, yang alhamdulillah pagi ini sudah hadir ya bersama dengan kita. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pratama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanif, Mbak Siva.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini, Pak.
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Terima kasih nih sebelumnya Pak Persada sudah bergabung di MKFM, berbincang pagi hari ini di MKFM di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih Pak Perdana. Izin kami ingin gali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibahas pagi hari ini, bahwa per hari ini registrasi SIM card menggunakan biometrik sudah diberlakukan. Di awal Pak bisa disampaikan barangkali seperti apa registrasi SIM card ini menggunakan biometrik. Benar-benar akan kemudian efektifkah menekan kejahatan digital atau seperti apa tanggapannya Pak?
1: Ya, jadi sebenarnya fitrahnya ya, saya menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemdikbud ini hal yang baik begitu, karena begitu banyaknya kejahatan di internet begitu ya, yang mula-mulanya adalah menggunakan nomor handphone gitu. Mereka menawarkan investasi bodong, kemudian melakukan scamming, kemudian menawarkan judi online dan lain-lain begitu ya kan, itu dari nomor handphone ya kan. Yeah. Nah, ketika mereka menggunakan nomor handphone kan mereka butuh registrasi nomor handphone.
0: Betul.
1: Nah, sementara ini para penjahat itu sangat gampang sekali melakukan registrasi SIM card. Kenapa? Karena bukan hampir ya, seluruh data KTP kita gitu, seluruh data KK kita itu sudah bocor di internet. Kan kita kemarin baca ada 357 juta data KTP dari dapil yang bocor begitu. Dan itu dimanfaatkan oleh para penjahat ini. Karena saat ini dengan menggunakan nomor NIK dan nomor KK kita bisa registrasi nomor kan gitu, sehingga mereka suka-suka aja pakai nomor siapa aja, pakai KTP siapa aja gitu. Nah, itu membuat mereka leluasa. Nah, dengan adanya pembatasan apa registrasi dengan menggunakan biometrik gitu, sebenarnya akan mengurangi, nggak menghilangkan ya, akan mengurangi para penjahat-penjahat ini ketika mereka mau melakukan registrasi secara massal gitu, akan sedikit mempersulit mereka gitu, sehingga tidak lagi sembarangan para penjahat, kelompok scammer, kelompok penipu ini gitu sembarangan menggunakan SIM card gitu yang digunakan untuk melakukan penipuan. Nah, fitrahnya segitu. Jadi apa digunakan untuk mengurangi lah gitu ya, mengurangi apa kejahatan ini gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita ini menggunakan biometrik, diminta untuk menggunakan biometrik begitu ya, sebenarnya bagus karena biometrik kan nggak bisa dipalsukan gitu, walaupun ada yang nyoba-nyoba dia pakai AI gitu ya, pakai mukanya orang dibikin avatarnya gitu ya gitu, tapi sekarang juga teknologi sudah cukup canggih untuk bisa mendeteksi buatan AI gitu. Nah, oleh karena itu biometrik menjadi salah satu solusi gitu untuk bisa mengurangi masalah fraud dari SIM card ini. Nah, balik lagi gitu, ketika orang menggunakan biometrik, ini yang jadi masalah itu pertanyaannya, aman nggak data biometrik masyarakat ketika digunakan untuk melakukan registrasi SIM card ini gitu ya. Walaupun kemarin pemerintah mengklaim, operator mengklaim gitu bahwa nggak kok, datanya itu nggak disimpan, data mukanya itu nggak disimpan. Jadi begitu orang registrasi, kemudian operator itu akan meneruskan ke Dukcapil gitu untuk memverifikasi muka calon pengguna SIM card baru ini gitu. Kemudian kalau ada verifikasi dari Dukcapil, ini orangnya benar gitu, nicknya benar gitu, kakaknya benar gitu, akan ada note bahwa oke, ini terverifikasi gitu. Kemudian di approve lah registrasi SIM cardnya itu. Simpelnya seperti itu gitu ya gitu. Yeah. Nah, kalau itu benar-benar terjadi ya bagus gitu. Artinya apa, tidak ada data biometrik muka masyarakat kita yang disimpan oleh operator ataupun disimpan oleh pihak-pihak lain begitu ya kan, operator juga pasti dia pakai pihak ketiga dan lain-lain begitu, yang berpotensi kalau misalkan itu bocor bisa nyusahin warga negara Indonesia. Kenapa nyusahin? Karena kalau misalkan yang bocor itu tadi sempat dibahas hanya password, nomor nik, nomor KK gitu, itu apa namanya, bisalah kita ganti nomornya gitu, kita minta KTP-nya apa udah bocor nih, apa kita minta diganti gitu ya. Atau misalkan password kita sudah terleak di internet, kita mau ganti password kita masih bisa lah. Cuma kalau muka, gimana mau ganti muka gitu?
0: Iya.
1: Yeah. Betul. Gak bisa. Seumur hidup kita nggak akan bisa ganti muka kita gitu. Sehingga kalau sampai itu bocor ya, dampaknya itu bukan sehari dua hari setahun dua tahun, seumur hidup apa namanya, masyarakat kita ya, pemilik apa biometrik ini yang akan dirugikan, karena kedepannya trennya semua verifikasi apa identitas itu kan sudah menggunakan biometrik, baik menggunakan muka, menggunakan apa retina, menggunakan fingerprint gitu ya kan. Coba sekarang handphone sekarang baru gitu, udah jarang gitu yang kita masukin PIN dan lain-lain, udah sekarang pakai muka aja kan gitu, udah lebih cepat dan lain-lain gitu. Bayangkan kalau mukanya orang Indonesia bocor semuanya gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu diantisipasi gitu. Jadi ketika kita mengetahui apa ada celah-celah keamanan yang kemungkinan nanti bisa merugikan masyarakat, itu yang harus diantisipasi gitu ya, dengan apa ya, untuk memastikan kuat.
0: Ya. Baik, namanya sambungan komunikasi kita dengan Pak Pratama terganggu ya, sahabat MG juga sahabat Siva. Kita coba akan kembali coba hubungkan komunikasi kita dengan Pak Pratama. Pak Pratama, apakah sudah dapat kembali menyimak suara dari studio MKFM pagi ini?

0: Baik. Sambungan komunikasi kita apakah sudah kembali terhubung bersama dengan Pak Pratama? Sudah ya, Pak. Baik.
1: Ya, sorry ya, apa enggak tahu nih mendadak tadi ya. Fun aja apa namanya? Malam pagi ini mendadak mau live di MGFM, tiba-tiba internet mati di rumah saya. Saya bingung juga.
0: Sekarang sudah dapat disimak dengan jelas kembali, Pak, di studio.
1: Oke, tadi saya sampai mana ya?
2: Terkait dengan bagaimana kemudian tadi ya, Pak, bahwasannya pertanyaan sejatinya adalah bahayanya kalau data face recognition tersebut
1: bocor. Oh iya, tadi saya ngomongnya keputus di situ ya. Jadi sebenarnya tugas pemerintah adalah memastikan bahwa data biometrik masyarakat itu tidak bocor, tidak apa dimanfaatkan oleh pihak lain gitu, benar-benar tidak simpan di operator dan lain-lain begitu ya. Dan itu dilakukannya dengan melakukan audit gitu untuk memastikan bahwa operator memang tidak menyimpan data biometrik gitu. Kemudian apa harus transparan kan, operator juga harus transparan sebenarnya data biometriknya itu dikemanakan, ketika biometrik itu prosesnya seperti apa gitu. Ini kan penjelasannya masih apa terlalu umum gitu ya gitu, bahkan sampai skema bisnis proses ketika kita menggunakan biometrik pun sebenarnya juga tidak terlalu terpublikasi gitu, sehingga masyarakat akan jadi pertanyaan-tanya gitu, ini benar nggak apa data biometrik kita nggak disimpan gitu. Karena kan sejarahnya di Indonesia ini institusi-institusi yang kita percaya untuk menyimpan data kita ternyata kan bocor-bocor juga,
0: yeah.
1: Iya kan, yeah. Kita sudah percaya nih sama pemerintah, sama perusahaan-perusahaan yang ada. Dulu kan apa kita pakai apa Tokopedia, Bineka, Bukalapak, BRI Live ya kan. Kemudian KPU, ada Dukcapil, BPJS Kesehatan, PLN apalagi itu, Telkom, Indihome. Sampai kita apa namanya bosen nyebutnya itu gitu, yang katanya mereka mau mengamankan data masyarakat, mereka punya sistem yang bagus, mereka sistem level keamanan yang tinggi, tapi ternyata bocor juga gitu. Nah ini bahaya biometrik, kalau sampai bocor ya itu seumur hidup sengsaranya. Ya kan, kalau misalkan kita dulu di Tokopedia gitu, data kita bocor gitu, ya udahlah, gampang lah, saya ganti password, ganti alamat email, saya ganti apa namanya username, password gitu, beres lah ini. Tapi kalau biometrik setengah mati kita nanti, gimana kita mau ganti muka gitu. Nah ini yang sebenarnya patut diwaspadai gitu. Jadi fitrah dan keinginan pemerintah yang bagus ini harus dibarengi dengan langkah-langkah teknis yang memang bisa digunakan untuk melakukan perlindungan masyarakat.
2: Baik, dan ternyata hari ini juga sudah mulai diterapkan begitu, Pak Pratama, bahwasannya aturan untuk face recognition mendaftarkan SIM card baru. Standar minimal keamanan ya, yang seharusnya diterapkan operator seluler seperti apa kira-kira sarannya, Pak?
1: Ya, yang pasti ketika melakukan registrasi ya, harus ada proses untuk enkripsi. Jadi ketika muka apa calon pelanggan ini difoto, dipotret, di-scan gitu ya, proses pengiriman dari device pelanggan gitu, atau misalnya nanti dari gray operator gitu ke server operatornya, itu harus terenkripsi diamankan sehingga di jalan itu tidak ada yang nyoba-nyoba untuk mengcapture atau untuk mengambil gitu. Kemudian yang kedua, masalah sistem yang ada di operator itu juga harus dicek benar keamanannya gitu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah registrasi SIM card ternyata operatornya nggak aman. Kemudian data kita yang ada di servernya Dukcapil gitu. Dukcapil juga benar-benar harus apa memperketat masalah keamanan. Kenapa? Karena semua data masyarakat kita ada di sana. Artinya kalau misalkan apa operatornya kuat, kemudian apa sistemnya bagus, tapi di Dukcapilnya ternyata nggak kuat, ya sama aja gitu. Jadi dari ujung ke ujung memang harus ada penguatan yang cukup gitu, sehingga data yang ditransmisikan itu benar-benar terjamin keamanannya gitu menurut saya, Mas.
0: Baik, Pak Pratama, di akhir Pak Pratama kali ada rekomendasi apa nih dari Sisrek ya kepada pemerintah agar kebijakan ini justru tidak menimbulkan resiko baru, Pak Pratama?
1: Iya, kalau menurut saya pemerintah ya punya kewajiban untuk memastikan bahwa data biometrik masyarakat itu tidak disimpan di dalam servernya operator gitu. Karena penting sekali, karena saya sih nggak terlalu percaya ya gitu apa karena pengalaman-pengalaman kita yang kemarin-kemarin ada 1,3 miliar data SIM card kita yang bocor juga ternyata nggak ada tindak lanjutnya gitu ya kan. Jadi apa pemerintah harus melakukan audit keamanan secara rutin. Kemudian kalau misalkan terjadi insiden kepaksa nih, harus ternyata ada kebocoran ya, harus transparan gitu ya kan, ketika terjadi insiden. Kemudian harus ada pengawasan yang ketat terhadap reseller, karena sekarang ini kita pakai biometrik, kita pakai apa masyarakat kita disusah-susahin untuk apa registrasinya gitu, tapi ada pihak-pihak lain yang jual SIM card yang sudah terregistrasi. Banyak loh gitu. Nah, ini yang harus apa dikejar oleh pemerintah gitu. Percuma apa nyuruh masyarakat pakai biometrik gitu ya, tetapi para penjahat itu dia tetap bisa beli SIM card yang sudah terregistrasi, atau dia beli SIM card yang memang apa dari operatornya itu nggak perlu registrasi gitu. Karena saya dengar ada juga apa SIM card seperti itu gitu. Biasanya reseller-reseller besar kan mereka nggak mau SIM card itu expired gitu, sehingga ada kemudahan. Nah, itu juga harus diawasi oleh pemerintah kita gitu. Karena kalau misalkan ternyata masih ada hal seperti itu, ya nggak membantu ini apa registrasi menggunakan biometrik ini gitu. Yeah. Sehingga ini kerjanya harus benar-benar dari ujung ke ujung. Kemudian masyarakat harus ngapain? Ya sebenarnya simpel aja sih gitu. Apa karena kita sudah menggunakan biometrik gitu ya. Jangan sampai juga nanti misalkan data-data kita ini terlalu banyak terpublikasi di internet atau di media sosial gitu ya. Jangan apa kirim foto KTP sembarangan gitu. Jangan apa namanya pernah memberikan nomor OTP sembarangan gitu. Jangan asal selfie sembarangan ke pihak-pihak yang mungkin minta apa data kita yang secara nggak jelas gitu. Kemudian segera laporkan kalau misalkan nomor-nomor kita itu disalahgunakan sama orang gitu. Kemudian untuk operator ya, itulah kan sekarang masyarakat udah percaya nih gitu. Ya jangan menyalahgunakan kepercayaan ini gitu. Kalau memang aturannya nggak boleh nyimpen biometrik, ya jangan nyimpen biometriknya masyarakat kita gitu. Kemudian harus bisa melakukan deteksi ketika ada registrasi massal. Nah, penjahat-penjahat ini, scammer-scammer ini, kan mereka registrasi nggak satu-satu. Mereka registrasinya kan langsung 1000 gitu, menggunakan beberapa modem gitu. Nah, operator itu harus punya sistem fraud detection yang bisa mendeteksi itu. Kalau dalam satu BTS, tiba-tiba ada orang yang registrasi SIM card sekaligus banyak gitu, lebih dari 1000 atau lebih dari 500, itu harus punya sistem yang alert gitu. Ini ada apa nih? Kalau tiba-tiba banyak orang meregistrasikan SIM card-nya secara massal gitu ya kan. Kemudian perketat nih reseller-reseller nih, karena banyak reseller-reseller nakal gitu yang dia jual SIM card yang sudah terregistrasi gitu. Dan kalau misalnya masyarakat itu lapor, percepat itu penanganannya gitu. Jangan lempar sana lempar sini gitu. Karena selama ini kan untuk beli pulsanya kita kalau telat langsung diputus ya kan, tapi kalau lapor lambatnya minta ampun gitu. Nah, ini semuanya kalau misalkan bisa bekerja sama gitu ya, proses untuk registrasi SIM card biometrik ini sedikitlah lebih bisa mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di internet gitu. Tapi tidak akan menghilangkan total, karena kalaupun mereka nggak pakai SIM card, ada banyak cara menggunakan email, menggunakan WhatsApp, menggunakan berbagai macam kanal gitu, media sosial, yang tetap akan dilakukan oleh para penjahat-penjahat ini. Jadi kuncinya untuk masyarakat ya waspada aja gitu. Karena nggak ada makan siang gratis, nggak ada tawaran-tawaran indah di internet itu yang benar-benar gratis, yang indah gitu, nggak ada itu. Itu pasti scammer gitu ya kan. Karena kita, saya selalu bilang, warga negara Indonesia ini, saya, Mas Hanif, Mbak Ziva, semuanya ini nggak ada yang selamat. Kita ini semua akan hanya menjadi korban dan calon korban saja gitu. Kenapa? Karena semua data kita sudah bocor, sudah dipegang para penjahat itu. Makanya tetap stay menjadi calon korban dengan cara apa? Waspada gitu.
0: Waspada ya, baik. Pak Pratama, ya. Terima kasih pagi hari ini sudah menyampaikan informasi manfaat ya, sudah berbincang juga di MKFM. Lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim lagi untuk berbincang. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Pak. Sehat selalu.
1: Terima kasih, Mas.
0: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita berbincang sahabat MKFM bersama dengan Chairman CISREC, Communication and Information System Security Research Center, Pak Dr. Pratama Persada, yang tadi menyoroti beberapa hal ya, kaitan dengan yang paling disoroti adalah bagaimana keamanannya ya sahabat Siva. Apakah datanya tadi bisa dipastikan tidak bocor, karena biometrik wajah ini data yang sensitif ya sahabat Siva.
2: Betul, iya. Keunikan setiap orang sahabat MK ini tidak serta-merta langsung bisa diganti sebagaimana password ataupun juga email yang bisa dibuat ulang sahabat MK. Tapi ketika sudah menggunakan biometrik, maka jaminan keamanan ini harapannya bisa terus ditingkatkan ya sahabat Herlan. Dan ini tentunya menjadi kewaspadaan kita bersama untuk semakin aware ataupun semakin sadar bahwasannya untuk menyebarkan informasi pribadi ini jangan kemudian sosial media begitu ya, ataupun juga kepada orang-orang yang tidak bisa dipercaya sahabat MK dan juga sahabat Herlan. Ini menjadi perlindungan terhadap diri sendiri terlebih dahulu ya sahabat MK, jangan kemudian tadi menyebarkan tanpa kemudian kita sadari, karena peluang ataupun juga perilaku kejahatan di dunia digital ini sudah semakin canggih sahabat Herlan.
0: Iya, jadi waspada sahabat MK, karena sudah dipastikan atau sudah mungkin sudah dapat dipastikan ya sahabat Siva, data kita sudah bocor dan dipegang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sahabat Siva, terima kasih sudah membersamai pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya kembali di Kamar Berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

benar-benar dipersiapkan. Terima kasih sudah menyampaikan pandangannya. Sahabat Mahdi juga terima kasih sudah menyampaikan pandangannya juga. Kalau sahabat Mahdi ini menyampaikan kaitan dengan potensi penyalahgunaan identitasnya ini perlu diperhatikan, gitu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Padilah di GBA 3, resiko kebocoran datanya bagaimana perlu disiapkan juga. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya ya. Ada Ibu Ira juga terima kasih sudah berbagi juga. Ini langsung mengalami katanya, langsung mengalami scan wajah saat pembukaan rekening baru katanya di salah satu operator juga ya. Ini terima kasih sudah menyampaikan informasinya juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak, yang menyimak melalui live YouTube, Instagram, TikTok juga. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kita akan berlanjut ke live selanjutnya ya sahabat MK. Jadi nanti kembali lagi ke live MK FM di YouTube, Instagram, TikTok juga. Dan di radio tentunya sahabat MK. Karena selepas program atau segmen Sudut Pandang ini, kita akan menyambung bincang ekonomi syariah hari ini bersama dengan narasumber kita, Teh Febiola Arianti, SE, MSCI, SMM, MH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan Edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkey. Kita akan ngobrol dengan Teh Febi seputar bagaimana memahami saham syariah untuk pemula. Sesaat lagi sahabat MK, tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan dalam segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya dalam Bincang Ekonomi Syariah pagi ini kita akan berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita Teh Febiola Arianti, SEMSCISMMMH. Memahami saham syariah untuk pemula ini akan jadi topik perbincangannya sahabat MK. Kami nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi berbaginya silakan sampaikan ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MK FM ya. Silakan sampaikan pertanyaan seputar saham syariah begitu ya sahabat MK dan hal-hal yang terkait dengan tema tersebut. Kirimkan ke 0811-224-1027. Dan Teh Febi pagi ini sudah bersama juga dengan kita. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Herlan dan juga sahabat MK yang menyimak di pagi hari ini. Insyaallah semuanya pada sehat ya. Dan mudah-mudahan sahabat MK yang sedang diuji dengan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ikhtiar sehat kembali dan bisa beraktivitas lagi gitu ya Kang Herlan ya. Seperti biasa dengan optimal. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Teh Febi sehat juga ya pagi hari ini kabarnya Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita silaturahim lagi dengan sahabat MK pagi hari ini Teh untuk membincangkan satu tema. Ini memahami saham syariah untuk pemula. Saham ini mungkin kalau saya pribadi sebagai pemula memahami, ini adalah salah satu bentuk investasi juga begitu ya Teh. Nah yang kemudian perlu kita pahami di awal juga seperti apa saham syariah. Ini sembari kita awali perbincangan kita Teh, sembari menyapa juga sahabat MK di awal
1: ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan kita adalah tentang saham syariah untuk

0: Nah, ya, jadi memang mungkin kita baru membahas tentang kulit-kulitnya saja gitu Kang Herlan, untuk sebagai pengetahuan bagi sahabat MQ yang mungkin selama ini bertanya-tanya gitu ya, saham itu apa. Jadi di masyarakat mungkin sudah berkembang bahwa namanya saham itu, oh, orang langsung berpikir, wah, ini judi ya gitu ya, atau apakah ini halal gitu ya. Dan ada juga yang menganggap bahwa namanya investasi saham itu hanya untuk orang kaya, gitu ya. Nah, mari kita dudukkan ini di perspektif yang lebih sehat, gitu ya, tentang saham, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan juga yang cukup bagi sahabat MQ, sehingga bisa memilih dan memilah, gitu ya, saham sebagai salah satu dari instrumen investasi yang bisa dipilih, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sahamnya sendiri, adalah saham itu sebenarnya adalah kepemilikan dari sebagian perusahaan. Jadi kalau kita yang kita bicarakan pagi ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa ya, Kang Herlan dan Sahabat MQ, saham perusahaan terbuka yang sudah diperdagangkan di bursa. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa kita membeli saham di bursa, berarti kita membeli sebagian dari kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah,
1: iya baik.
0: Kalau perusahaan, jadi karena kita menjadi pemilik dari sebagian perusahaan-perusahaan tersebut, maka otomatis kalau perusahaannya berkembang, kepemilikan kita juga ikut berkembang. Tapi kalau misalnya perusahaannya merugi, kita pun menanggung resikonya. Jadi prinsipnya adalah kepemilikan dan berbagi resiko. Jadi ini bukan meminjamkan uang dengan riba atau apa gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bilang saham syariah, apa sih saham syariah itu? Berarti adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam, ya Kang Herlan dan sahabat MQ. Contoh perusahaan, contoh usaha yang tidak sesuai syariah, pasti kita sudah bisa membayangkannya. Misalnya perjudian, minuman keras, bank yang berbasis riba, rokok, ya, minuman keras yang tadi sudah disampaikan, atau usaha yang mengandung unsur haram lainnya. Ya, nanti kita akan bedah lagi karena unsur haram lainnya ini. Nah, kemudian kalau kita merujuk nih, kita harus merujuk juga ke Al-Qur'an dan hadis ya, bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Kemudian jadi sebenarnya Allah itu tidak melarang untuk mencari keuntungan, yang dilarang adalah cara yang batil seperti riba, ya. Kemudian di surah An-Nisa juga, bahwa wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi keuntungan boleh selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain juga, Kang Herlan. Nah,
1: baik.
0: Jadi kemudian ada juga nih di surat Al-Qasas ya, gitu, bahwa dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau kita melihat saham, saham syariah sebagai salah satu instrumen investasi, instrumen pasar modal gitu ya, kita bisa melihat ini sebagai salah satu bagian dari kita untuk mengelola harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Dan ini diperbolehkan selama kita melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, saya ingin lebih dalam sedikit saja ya tentang saham syariah, supaya teman-teman juga bisa memahami lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi tentang saham syariah. Apa yang membedakan antara saham yang tidak syariah dan saham yang syariah? Kita berbicara masih dalam konteks saham yang diperdagangkan di bursa. Dan ini adalah saham perusahaan terbuka ya. Jadi saham di Indonesia itu, kalau misalnya dia mau disebut sebagai saham syariah, harus memenuhi dua kriteria utama yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI ya. Jadi yang pertama, kegiatan usahanya harus halal ya. Jadi ada dua kriteria, kriteria kegiatan usaha, yang kedua adalah kriteria keuangan ya. Mari kita bedah dulu kriteria yang usahanya. Jadi untuk suatu saham termasuk atau dimasukkan dalam saham syariah itu harus kegiatan usahanya halal. Jadi perusahaan ini tidak menjalankan bisnis yang dilarang, seperti misalnya bank yang mengandung riba, judi, barang haram, alkohol, makanan non halal, maksiat atau suap. Nah, contohnya misal kalau bidang usaha ya, kalau kita bilang bidang usaha, contoh misalnya perusahaan terbuka yang bidang usahanya adalah misalnya pemilik jaringan usaha klub malam. Nah, itu sudah jelas walaupun masuk kriterianya adalah mungkin industri hiburan, tetapi kalau misalnya dia adalah pemilik jaringan usaha klub malam, itu dia tidak bisa masuk dalam kegiatan usaha yang dianggap halal. Atau misalnya yang sudah jelas seperti misalnya produsen alkohol, itu sudah jelas tidak masuk. Atau misalnya perusahaan yang merupakan suatu perusahaan holding peternakan yang mana yang diternak itu adalah hewan yang non halal. Nah, ini juga nggak bisa. Jadi ada saringan pertama, yaitu saringan kegiatan usaha ya. Jadi dalam kegiatan usaha ini dia tidak boleh bergerak atau memproduksi hal-hal seperti misalnya bidang usahanya ya, seperti perjudian atau permainan yang tergolong judi gitu. Kemudian jasa keuangan ribawi seperti bank konvensional, asuransi konvensional, ini nggak masuk ya dalam kriteria kegiatan usaha yang dianggap sebagai kegiatan usaha halal dalam konteks ini untuk saham syariah. Kemudian jual beli resiko yang kemudian mengandung unsur ketidakpastian seperti goror, kemudian memproduksi atau mendistribusikan barang haram seperti minuman keras, narkoba ya, produk yang haram. Kemudian misalnya dia itu perusahaan tapi menjalankan monopoli, nah ini juga tidak bisa gitu ya. Kemudian atau jasa hiburan atau media yang mengandung maksiat, pornografi atau kekerasan ekstrim. Contoh misalnya ini adalah perusahaan media gitu ya, perusahaan media yang mempunyai misalnya secara holdingnya dia punya majalah, dia punya channel hiburan, dia punya yang lain-lain gitu ya. Tapi ternyata yang disiarkan misalnya majalahnya adalah majalah dewasa. Kemudian program-programnya itu adalah program-program dewasa yang mengandung maksiat, pornografi, dan kekerasan ekstrim. Ini pun tidak bisa untuk masuk ke sana. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan usaha sudah jelas ya, bahwa dalam suatu saham yang masuk kriteria saham syariah itu ada dua saringan. Yang pertama adalah saringan kegiatan usaha, yang kedua adalah saringan kriteria keuangan atau saringan kuantitatif. Nah, kita lihat sekarang apa itu. Ini mungkin agak teknis sedikit ya, tapi ya diikuti saja gitu ya. Karena kan kita hari ini ingin tahu lebih dalam. Nah, kriteria keuangan itu atau kriteria kuantitatif ini juga berdasarkan aturan OJK. Dan ini bagaimana sih caranya gitu supaya suatu perusahaan ini tetap bisa masuk. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kriteria saham syariah atau masuk dalam saham syariah itu masuk dalam namanya daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini secara periodik akan direview. Jadi boleh jadi misalnya di periode pertama suatu saham ini masuk dalam saham syariah, boleh jadi di periode kedua dia keluar. Karena misalnya contoh, oh ternyata dulu dia itu tidak masuk, misalnya tidak masuk dalam industri yang diharamkan, tapi sekarang dia masuk dalam industri yang dilarang gitu ya. Contoh misalnya tadinya dia perusahaan media yang biasa-biasa saja gitu ya, yang normal-normal aja, tapi ternyata di periode berikutnya dia melakukan aksi korporasi, dia mengakuisisi misalnya perusahaan media lain yang ternyata itu kontennya adalah konten-konten dewasa misalnya. Atau dan itu juga bisa memungkinkan dia untuk keluar dari daftar efek syariah tersebut. Tetapi ada kriteria kedua, yaitu kriteria keuangan. Nah, kriteria keuangan ini berdasarkan dua hal. Pertama, yaitu rasio utang. Nah, kalau dalam rasio utang, bahwa total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu tidak boleh lebih dari 45%. Nah, sekarang ini aturannya sih seperti ini, tapi nanti tahun depan akan diperketat dari 45% menjadi 33%. Jadi akan lebih ketat lagi gitu ya. Kemudian pendapatan non-halal. Nah, Memang secara realistis dalam suatu perusahaan itu misalnya ada pendapatan masih ada pendapatan dari bunga atau pendapatan yang tidak halal lainnya. Contoh misalnya ini adalah perusahaan terbuka yang mempunyai chain atau rangkaian supermarket. Nah, di dalam supermarket itu teman-teman juga mungkin bisa melihat ya, sahabat MQ, misalnya dalam satu supermarket ada satu sudut gitu ya, satu sudut yang menjual misalnya barang-barang yang non halal gitu ya. Contoh misalnya masih menjual ada minuman beralkohol atau menjual makanan-makanan yang mengandung bahan yang non halal. Nah, pendapatan dari itu disebut sebagai pendapatan yang tidak halal atau juga dia masih menggunakan sumber pendanaan yang bunga. Nah, ini tidak boleh lebih dari 10% dari keseluruhan pendapatannya gitu. Jadi masih ada toleransi 10%. Nah, tetapi nanti dalam berangsur-angsur ini menurut peraturan OJK yang baru ini akan berangsur-angsur ke 5%. Nah, mudah-mudahan sampai sini sahabat MQ juga bisa membayangkan ya. Jadi kalau saya recap bahwa namanya saham-saham itu adalah bagian kepemilikan dari perusahaan yang bisa kita miliki, dan dalam konteks ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa. Jadi pada saat kita membeli saham di bursa, berarti kita membeli kepemilikan atas sebagian kepemilikan atas suatu perusahaan terbuka. Saham syariah adalah saham yang diperdagangkan di bursa, yang juga dalam konteks ini ya, yang diperdagangkan di bursa, yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Kemudian prinsip syariah itu menurut aturan OJK dan fatwa DSN MUI bisa disaring dari dua saringan. Pertama adalah saringan kriteria usaha, yang kedua adalah saringan kriteria keuangan. Nah, mudah-mudahan dari sini sudah lebih jelas. Dan kalau kita mau lihat apa aja sih daftar saham syariah atau daftar efek syariah di Indonesia, kita bisa langsung ke website-nya OJK. Nah, kita cari saja DES atau daftar efek syariah, dan situ kita bisa cari dan melihat berapa banyak saham syariah yang ada di perdagangan di bursa dalam suatu periode tertentu ya. Kenapa dalam periode tertentu? Karena secara periodik ini akan direview. Jadi boleh jadi di periode pertama dia masuk daftar DES, tapi di periode kedua dia keluar dari daftar DES. Kenapa bisa masuk dan keluar adalah karena ada tadi kriteria kehalalan usaha dan kriteria keuangan. Nah, kalau misalnya sahabat MQ ingin tahu berapa sih jumlah saham syariah yang tercatat ya di bursa, jadi sampai dengan per Januari 2026 itu ada 688 saham syariah yang diperdagangkan di bursa ya. Tentu saja kalau kita bicara tentang saham syariah, tentu saja tetap pada pakemnya gitu ya, kita saham itu harus terhindar dari maisir, goror, riba, dan kegiatan-kegiatan juga yang batil. Jadi itu juga masuk dalam kriteria saham syariah gitu kan. Nah, mungkin ini di bagian ini mudah-mudahan sudah lebih jelas ya,
1: lebih tergambar ya.
0: Bagi sahabat MQ apa itu saham syariah, karena ini masih pemula, jadi mungkin kita bahas pelan-pelan gitu. Jadi pada prinsipnya memang yang membedakan antara saham yang konvensional, saham yang tidak syariah ya, dengan saham syariah adalah dua, bidang usaha dan juga adalah kriteria keuangan. Di samping itu tentu saja kita tetap pada pakemnya bahwa kita itu semua bidang usaha itu harus menghindari goror, maisir, riba, dan juga hal-hal yang batil. Nah, seperti itu kan.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi paling tidak ada dua poin tadi yang penting, yang kemudian jadi pembeda, yang membedakan begitu ya Teh ya, antara saham syariah dan saham yang tidak syariah. Nanti kita akan coba lengkapkan kembali pada implementasinya nanti. Sahabat MQ mungkin ada juga yang sedang menimbang-nimbang nih untuk kemudian memilih saham sebagai salah satu peluang investasinya atau seperti apa, nanti kita akan coba bincangkan lebih lengkap kembali dengan Teh Febi di termin yang kedua. Kita akan jeda terlebih dahulu sejenak Teh dan sahabat MQ di hari ini. Sahabat MQ, kami nantikan juga untuk dapat menyampaikan atensi, silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Pertanyaan boleh langsung dikirim, nanti kita akan bahas bersama dengan Teh Febi. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Al-Lemki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih sahabat MG Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua ya. Masih pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Teh Febiola Arianti seputar memahami saham syariah sahabat MG bagi pemula. Silakan Anda bisa menyampaikan atensi berkenaan dengan topik tersebut. Kirimkan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, Teh Febi. Sudah ada beberapa atensi yang masuk di pagi hari ini juga melalui WhatsApp MKFM. Kita seling dengan satu atensi terlebih dahulu ya, Teh, sebelum kita melengkapkan pemaparan kita seputar saham syariah. Ini sudah ada sahabat kita, Ibu Lina di Buah Batu. Teh Febi, mohon lebih dijelaskan kembali, katanya bagaimana cara membedakan saham syariah yang asli dan saham syariah yang memang mengatasnamakan saja saham syariah, supaya tidak tertipu lagi dengan investasi syariah, katanya Teh Febi.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dina, terima kasih atensinya dan pertanyaannya bagus banget ya. Dan ini mudah-mudahan juga akan menjawab banyak dari teman-teman ya, Kang Herlan ya. Jadi, kalau saham syariah yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa saham. Kalau saham yang diperdagangkan di bursa saham ini, sebenarnya informasinya jauh lebih terbuka. Jadi, kalau kita mau tahu sebenarnya, apa aja sih saham-saham yang syariah yang diperdagangkan di bursa, cara yang paling mudah adalah dengan mengecek daftar efek syariah. Nah, di situ ada tuh perusahaan-perusahaan apa saja yang pada periode ini gitu ya masuk dalam kriteria saham syariah. Seperti yang saya sampaikan, kalau berdasarkan data yang Januari 2026 ya, itu ada 688 saham syariah. Jadi bisa dilihat di situ mana saja perusahaan-perusahaan yang pada periode ini masuk dalam kriteria saham syariah. Itu cara yang paling mudah dan cara yang paling pasti ya, karena itu adalah daftar yang resmi dikeluarkan oleh OJK yang sudah melewati proses penyaringan, dua penyaringan tadi ya Kang ya, penyaringan kegiatan usaha dan penyaringan kuantitatif atau keuangan. Jadi itu sudah adalah merupakan daftar saham syariah atau daftar efek syariah yang memang resmi dan asli gitu ya. Nah sekarang ada ini ada apa ya? Ada dimensinya tentang saham syariah yang asli dan bukan. Nah, ini mungkin kita tidak punya keterangan lebih jauh, tapi kalau saya boleh menebak, gitu ya, boleh menebak, boleh jadi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kemudian meluncurkan program, gitu ya, mempromosikan suatu program yang mana dikatakan bahwa ini adalah saham syariah. Ya, ini berarti kita masuk dalam bab waspada investasi bodong ya Kang. Karena bentuk-bentuk investasi bodong pun ada juga yang kemudian dipromosikan gitu ya dan disosialisasikan kepada masyarakat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai bentuk saham syariah. Contoh misalnya ini. Mereka mempromosikan bahwa ini ada satu perusahaan bergeraknya misalnya di bidang peternakan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut membeli saham di perusahaan ini. Ini bukan perusahaan yang terbuka ya, ini perusahaan yang ya abal-abal juga gitu. Tapi dia mempromosikan bahwa masyarakat boleh membeli saham dari perusahaan ini. Kemudian dipromosikan juga bahwa ini adalah perusahaan yang syariah. Toh bidang usahanya juga aman, peternakan, peternakan sapi, peternakan kambing gitu ya. Nah kemudian masyarakat boleh membeli saham dengan misalnya nominal sahamnya satu lembar saham adalah 1 juta rupiah gitu. Nah ini harap berwaspada ya kalau misalnya ada penawaran-penawaran seperti ini yang datang kepada sahabat MK ya. Karena satu, mereka ini adalah perusahaan atau bentuk investasi yang tidak diregulasi oleh OJK. Jadi tidak diregulasi dan demikian juga tidak dilindungi ya kalau terjadi apa-apa gitu. Kemudian Untuk misalnya mengatakan bahwa ini adalah saham syariah, itu kan kita sudah tahu ya, tidak ada tidak boleh sembarangan dan tidak boleh diklaim sendiri. Ini harus adalah dikeluarkan oleh OJK untuk mengatakan bahwa saham ini adalah saham syariah. Jadi berhati-hati karena memang ada modus-modus seperti ini yang di masyarakat. Sekarang ini para penipu sudah sangat canggih, Kang. Jadi sudah menggunakan skema-skema yang mirip dengan skema-skema yang resmi gitu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, ini juga harus diwaspadai. Jadi pertanyaan untuk Bu Lina di Buah Batu, bagaimana cara tahu memegang saham syariah dengan yang bukan syariah? Kalau saham syariah yang diperdagangkan di bursa, maka tolong merujuk kepada daftar efek syariah, lihatnya di mana, lihatnya ada di website-nya OJK atau tinggal Google saja daftar efek syariah periode ini misalnya itu. Ya, nanti akan kelihatan ada listnya sekitar ratusan saham banyak yang bisa dipilih untuk berinvestasi. Gitu.
0: Baik, jadi itu lebih pada bab kewaspadaan kita terhadap upaya penipuan gitu ya.
1: Betul, betul. Nah, mungkin kita akan lanjut gini, Kang. Tadi kan kita sudah bahas tentang sahamnya.
0: Betul.
1: Ya. Kita sudah paham bahwa untuk suatu saham disebut saham syariah itu ada dua kriteria saringan ya, kriteria bidang usaha dan kriteria keuangan. Nah, tapi kan saham ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa dalam arti bahwa akan terjadi jual beli gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, untuk ini juga DSN MUI sudah memberikan pagar-pagar juga bahwa kegiatan jual beli saham syariah itu juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, jadi bendanya ini si sahamnya ini juga sudah sesuai syariah, pada saat kita memperdagangkannya pun harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau untuk ini ada dua fatwa ya, ada dua fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Ya, yang pertama adalah fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003. Ini adalah tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, inti daripada fatwa ini adalah bahwa pasar modal itu boleh, hukumnya mubah untuk digunakan selama tidak ada riba, tidak ada goror, tidak ada maishir, dan kegiatan usahanya halal. Ini sejalan ya, Kang, dengan tadi saringan yang pertama, saringan kegiatan usaha harus halal. Jadi memang fatwa ini yang mendasari kemudian peraturan OJK yang memberikan guidelines untuk kriteria saham syariah. Kemudian ada fatwa yang kedua, yaitu fatwa nomor 80 tahun 2011, yaitu tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa. Nah, ini mungkin bahasanya aduh keriting banget ya bahasanya. Jadi gampangannya fatwa nomor 80 tahun 2011 ini adalah tentang bagaimana tata cara ya perdagangan saham syariah di bursa yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Jadi intinya pada fatwa ini dia mengatur transaksi saham dan menjelaskan tentang transaksi yang dibolehkan atau dilarang. Ya, contoh transaksi yang dilarang adalah misalnya ini bahasnya sedikit teknis ya. Ini untuk pengetahuan saja. Contoh misalnya praktek-praktek yang disebut sebagai ikhtikar atau menimbun. Nah, ini juga bisa dilakukan di bursa ya. Jadi ada pihak tertentu yang kemudian membeli sejumlah besar saham, kemudian dia yang bisa mengendalikan atau memanipulasi harga dan pergerakan sahamnya. Ini salah satu contoh aja. Dan ini yang diatur di fatwa 80 ini. Jadi kemudian tidak boleh juga melakukan short selling, nggak boleh juga melakukan misalnya menggunakan margin karena margin itu adalah riba juga. Jadi itu hal-hal yang diatur di dalam fatwa nomor 80 tahun 2011. Kemudian secara khusus tentang konsep saham sesuai prinsip syariah juga diatur di fatwa DSN MUI nomor 135 tahun 2020. Nah, ini adalah fatwa-fatwa DSN MUI yang kemudian mengatur tentang saham syariah dari sahamnya sendiri di Fatwa 135 2020, kemudian dari bagaimana kemudian penerapan prinsip syariah di pasar modal itu, apakah pasar modal itu boleh dipergunakan gitu dan lain-lain, apa hukumnya itu di Fatwa nomor 40 tahun 2003, kemudian bagaimana kita melakukan jual beli di bursa saham, di bursa reguler ya, bursa saham itu yang sesuai prinsip syariah, itu ada di Fatwa 80 nomor 2011. Nah, ini merupakan salah satu dasarnya gitu ya. Kemudian tadi kita mention tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa sih peran Otoritas Jasa Keuangan kaitannya dengan saham syariah gitu ya? Bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan oleh OJK terkait dengan saham syariah? Pertama, dia mengawasi aktivitas pasar modal. Yang tadi, apakah transaksi dilakukan dengan sesuai prinsip syariah, gitu ya? Itu yang dilakukan oleh OJK terhadap saham syariah. Kemudian, OJK juga mengeluarkan yang tadi, daftar efek syariah, yaitu daftar saham syariah yang diperbarui secara berkala. Ya, dan ini tujuannya adalah untuk memudahkan investor supaya bisa melihat saham yang sesuai dengan syariah. Dan tujuan dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh OJK ini adalah untuk masyarakat mendapatkan perlindungan. Jadi kita ini tidak perlu memilih saham secara asal gitu ya, karena sudah disaring oleh OJK dan dimasukkan dalam suatu daftar yang diperbarui secara berkala, yaitu daftar efek syariah. Nah, ini juga kan untuk menghindari yang tadi gitu Kang ya, tiba-tiba ada penawaran, oh ini saham syariah, oh ini begini. Jadi kalau kita bicara saham syariah yang diperdagangkan di bursa, patokan kita adalah daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK, titik gitu ya. Seperti itu Kang.
0: Baik, itu dia ya sahabat MK ya. Kita nanti akan lebih, kita akan sambung kembali perbincangan ini ya TPB ya. Tapi kita perlu kembali sejenak dan kita kembali nantikan sahabat MK juga di pagi hari ini untuk dapat menyampaikan atensi kembali sahabat MK. Silakan atensinya dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Kita akan hadir kembali sahabat MK di termin yang terakhir nanti selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu lalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 18 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini, sahabat MK, kita masuki termin terakhir bincang ekonomi syariah. Dan kami masih nantikan sahabat MK yang sedang menyimak, boleh untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Nanti kita akan bahas bersama dengan TVB ya, sahabat MK. Tentang memahami saham syariah untuk pemula, ini jadi topik perbincangan kita. Silakan sampaikan pertanyaan seputar tema yang dibincangkan hari ini ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Baik, Teh Febi, kita kembali menyambung perbincangan kita di termin yang terakhir ya, Teh Febi. Sudah ada beberapa kembali atensi yang masuk ya, kita kembali sapa terlebih dahulu di awal. Sudah ada sahabat kita ini yang menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp MKFM. Ada hamba Allah tidak menyampaikan namanya. Ini dari 0813-3227 sekian-sekian. Pertanyaannya ini seputar, agak sedikit melenceng juga dari tema ya, Teh ya. Pertanyaannya katanya, sahabat kita ini yang bertanya saat ini sedang membutuhkan dana untuk biaya sekolah dan membayar hutang katanya ke saudara. Nah, jika sahabat kita ini ingin meminjam, semisal ke lembaga keuangan syariah, ada tambahan yang disebut dengan ujroh katanya, Teh. Namun pencerahannya, apakah ujroh ini tidak termasuk ke dalam riba atau seperti apa katanya, Teh?
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang ujroh, itu adalah bagian fee yang mana itu merupakan hal yang bersifat administratif. Ya, jadi kan untuk memproses pinjaman dan lain-lain itu kan diperlukan juga sumber daya, resources yang diperlukan gitu ya. Jadi memang itu adalah bukan tambahan terhadap pinjaman. Saya juga masih kurang jelas ini ya, jenis yang dibicarakan ini pinjamannya apa gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang ujroh, itu adalah bagian yang halal yang mana memang lembaga keuangan tersebut kan juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang bersifat administratif. Itu mungkin sejauh itu saja yang saya bisa sampaikan, karena memang ini informasinya sangat minim sekali gitu ya, untuk kita bisa menjelaskan lebih lanjut. Khawatirnya nanti tidak pas gitu ya, Kang ya, tidak pas, malah nanti memberikan informasi yang kurang akurat gitu kan.
0: Baik, Teh Febi, terima kasih. Satu atensi kembali, Teh ya, kita bahas, kita sampaikan kembali dari sahabat kita di 0857936 sekian-sekian. Ini pertanyaannya, Teh, kalau sahabat kita ini pernah melihat teman juga yang ikutan investasi saham katanya, Teh. Nah, biasanya sering dengar juga teman itu pada saat investasi, pada saat sedang harganya naik, kemudian dijual, pada saat ada saham-saham yang turun itu dibeli. Nah, kalau anggapan sahabat kita, hal tersebut praktiknya sama dengan ada hal-hal yang bersifat ketidakjelasan katanya, Teh. Nah, bagaimana hukumnya dalam hal tersebut katanya, Teh?
1: Ya, baik. Kalau kita merujuk pada fatwa 40, kemudian fatwa 80, jual beli saham itu diperbolehkan, gitu ya, diperbolehkan selama memang caranya itu sesuai dengan prinsip syariah yang tadi, tidak melakukan ikhtikar, tidak melakukan penawaran palsu, tidak melakukan manipulasi harga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita membeli di harga yang memang wajar dan terjadi, gitu ya, itu diperbolehkan. Memang banyak ulama berbeda pendapat, karena memang sifatnya dalam fikih muamalah itu kan banyak perbedaan pendapat ya. Tapi kalau kita berpegang pada pendapat DSN MUI yang menjadi pasokan kita di Indonesia, maka sebenarnya jual beli saham itu merupakan kegiatan yang boleh dilakukan gitu ya. Misalnya contoh, kita membeli di pagi hari gitu ya, kemudian di pada siang hari itu sore hari harganya sudah naik dan kita mau jual, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah yang namanya short selling. Nah, short selling ini justru kita belum punya barangnya, kita menjual terlebih dahulu gitu kan, kemudian baru kita beli lagi. Misalnya kita jual di harga yang tinggi, nanti kita beli lagi di harga yang rendah. Nah, jadi ada selisih harganya yang merupakan keuntungan buat kita. Ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena pada short selling kita pada dasarnya belum memiliki barangnya. Tetapi kalau kita membeli barang itu, membeli saham itu di pagi hari misalnya, kita kan secara hukmi kita tuh sudah memiliki, secara hukum kita sudah memiliki barang tersebut gitu ya kan. Kemudian di siang hari kita jual, itu boleh karena kita sudah kita menjual barang yang sudah kita miliki ya, secara hukmi, secara hukum gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Sehingga kalau misalnya yang tadi seperti disampaikan oleh Teteh atau Akang hamba Allah ini gitu ya, selama dia itu menjual barang yang sudah dia miliki, itu tidak masalah, tidak termasuk dalam kredit pasien. Dan misalnya harga saham naik turun, itu adalah bagian dari dinamika pasar gitu. Dinamika pasar, jadi bukan masalah ketidakpastian. Dan kalau kita melihat teorinya, harga saham itu merupakan refleksi ya, ini gampangannya, merupakan refleksi dari performance perusahaan gitu ya. Jadi kalau performa perusahaannya bagus, gitu, sahamnya juga bisa akan terpengaruh positif dan kemungkinan bisa mengalami kenaikan, gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk jawabannya.
0: Baik, terima kasih Teh Feby. Sahabat MQ yang sedang menyimak, silakan masih ada waktu untuk Anda dapat menyampaikan atensi, kirimkan ke 0811-224-1027. Terlebih dahulu kita lengkapkan barangkali Teh topik perbincangan kita seputar saham syariah untuk pemula ini Teh.
1: Baik. Dari tadi kita sudah membahas saham syariah, tentu saja dari pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang kemudian mungkin mempertanyakan bagaimana sih kalau kita itu menyikapi saham syariah, saham, instrumen saham pada umumnya gitu, dan instrumen saham syariah pada khususnya. Saya mau sampaikan di sini bahwa yang namanya instrumen saham syariah ini merupakan instrumen yang memiliki tingkat risiko tinggi. Ya, oleh karena itu ini bisa dilakukan sebagai bagian diversifikasi dari investasi yang kita miliki gitu ya. Artinya kita memiliki portofolio investasi, kita punya di saham, kita punya di obligasi, kita punya reksadana, kita juga punya misalnya yang kas dan setara kas untuk dana darurat gitu. Jadi ini merupakan bagian dari diversifikasi investasi yang kita lakukan. Tentu saja di saham ini kalau misalnya keuntungannya memang dia merupakan secara historikal bisa memberikan keuntungan yang cukup tinggi, tetapi kita tahu namanya high risk pasti high return gitu ya. Jadi kalau high return pasti high risk gitu. Jadi kita juga perlu untuk berhati-hati dalam berinvestasi di saham ini dan menggunakan ini sebagai bagian dari diversifikasi investasi kita. Nah, kalau kita sebenarnya pengen investasi di saham gitu, apa dulu sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, perlu kita mengedukasi diri tentang instrumen ini. Jadi kita juga perlu tahu gitu ya. Kita perlu mempelajari, ada dua yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah misalnya ilmu untuk sisi teknikalnya. Jadi teknikalnya itu adalah untuk mempelajari pola naik turunnya harga saham dan tren dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian kita juga belajar fundamental. Fundamental itu apa? Misalnya kita memahami juga laporan keuangan dan lain-lain, rasio-rasio keuangan. Sehingga kita juga bisa untuk kemudian kalau kita membaca laporan keuangan, itu juga kita bisa lebih teredukasi. Jadi menurut saya kalau orang yang ingin berinvestasi di saham itu perlu mengedukasi dirinya dulu. Kenapa? Karena ini memang instrumen yang high risk ya, dan memerlukan juga edukasi yang cukup gitu sebelum terjun ke dalamnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pertanyaannya pasti kalau misalnya mau memulai berinvestasi saham itu harus punya uang besar atau enggak gitu. Nah, saat ini dengan adanya aplikasi-aplikasi yang investasi itu sebenarnya membeli saham itu bisa dengan jumlah sedikit gitu ya, jumlah kecil gitu. Jadi kita membeli fraksi dari kepemilikan saham tersebut gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi saran saya kalau misalnya mau investasi di saham itu perlu dengan betul-betul uang yang sudah dialokasikan untuk itu. Istilahnya uang dingin. Kenapa? Karena kan dinamikanya sangat tinggi ya, naik turun harganya sangat tinggi dan ada kemungkinan gitu ada penurunan nilai investasi. Nah, jadi memang harus menggunakan uang yang betul-betul harus dialokasikan, tidak menggunakan uang harian atau misalnya menggunakan untuk trading harian. Nah, ini saya tidak sarankan ya untuk sahabat MQ yang ingin betul-betul berinvestasi ya. Karena kalau investasi itu kan memang merupakan upaya sadar yang kita lakukan dan kita lakukan secara teredukasi gitu, Kang ya. Jadi bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan. Nah, kebanyakan sekarang kalau orang berbicara tentang saham itu banyaknya FOMO ya, Kang. Jadi misalnya mendengar, apalagi sekarang tuh banyak influencer misalnya yang menyarankan saham tertentu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada regulasi dari OJK ya. Jadi orang itu tidak sembarangan untuk memberikan rekomendasi gitu, Kang. Jadi harus mereka-mereka yang memang memiliki spesifikasi dan sertifikasi dan kompetensi tertentu gitu. Jadi kalau kita berinvestasi saham itu ya seperti sifatnya investasi, pertama harus dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan teredukasi, dilakukan dengan rencana gitu ya. Jadi terencana. Kemudian khusus untuk saham karena ini merupakan instrumen dengan resiko yang tinggi, maka harus mempergunakan uang yang memang sudah dialokasikan, bukan uang harian, bukan uang pinjaman, bukan uang apa gitu, tapi memang uang yang betul-betul dialokasikan untuk ini. Kenapa? Karena ini high risk high return. Ada kemungkinan kita mengalami penurunan nilai aset yang cukup ekstrim gitu ya. Nah, seperti itu, sehingga ini memang perlu dilakukan seperti itu. Kalau memang mau belajar, belajarlah pelan-pelan, belajarlah dari nominal yang kecil dulu gitu kan, pahami dan mengerti supaya kita ini berinvestasi di saham tidak ikut-ikutan gitu ya, tidak ikutan, tidak FOMO gitu kan. Jadi bisa berinvestasi itu memang betul-betul dengan niatan nawaitu yang baik. Dan tentu saja saya ingatkan juga supaya tetap memilih, kalau kita memang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, maka salah satunya adalah dengan konsisten memilih saham syariah dalam portofolio kita. Seperti itu, Kang, mungkin.
0: Baik, alhamdulillah. Beberapa catatan penting ya untuk para pemula ini memahami bagaimana saham syariah ini ya Teh. Mudah-mudahan sudah lebih jelas ketika sahabat MQ ini ingin mencoba begitu ya Teh, menjadikan saham syariah ini sebagai salah satu bentuk investasinya. Terima kasih untuk sahabat kita di Banjaran di Pasandi Kustejo sudah menyampaikan pertanyaan kembali Teh, pertanyaan di akhir ini nampaknya. Atau dua pertanyaan terakhir nih ya, ada sahabat kita Pasandi Kustejo dan Ibu Iis di Manggahang. Pertanyaannya dari Ibu Iis di Manggahang, ingin tahu katanya Teh Febi, ketika Ibu Iis ini akan melakukan investasi begitu ya, mana yang lebih baik katanya, apakah saham syariah atau emas katanya Teh?
1: Okay. Baik, kita jawab satu-satu ya gitu. Saham dan emas itu dua instrumen yang berbeda dan punya sifat yang berbeda gitu ya. Masing-masing punya keunggulan gitu ya. Kalau saham syariah ini kita memiliki ini sifatnya kita memiliki kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Jadi kita mengikuti dinamika daripada perusahaan ini. Kemudian kalau kita lihat secara historical, ini juga bisa memberikan return yang cukup memadai ya, bahkan cukup tinggi gitu kan. Nah, akan tetapi ini merupakan saham yang sangat dinamis gitu ya. Sangat, jadi naik turunnya itu juga bisa sangat dinamis. Dan ada kemungkinan kita kehilangan atau mendapatkan penurunan nilai aset gitu ya. Nilai aset yang kita miliki itu mungkin sekali akan turun gitu kalau misalnya kita berinvestasi dalam saham. Jadi ini dua instrumen yang berbeda dengan sifat yang berbeda, masing-masing punya keunggulannya masing-masing gitu ya. Nah, emas adalah disebut sebagai instrumen pelindung nilai ya, karena secara historis nilai kenaikan emas itu bisa mengalahkan inflasi gitu, Kang. Nah, memang kalau emas ini mungkin bisa lebih memberikan rasa aman. Kenapa? Karena misalnya bisa pegang fisiknya gitu ya. Satu, bisa pegang fisiknya. Kedua, memang kenaikannya itu, kita jangan lihat kenaikan yang ekstrim terjadi dalam beberapa setahun belakang ini ya. Tapi coba kita lihat bahwa dalam sejarahnya, memang emas itu walaupun dalam jangka pendek itu ada naik turunnya, ada dinamikanya juga. Jadi jangan disangka bahwa emas itu akan selalu naik ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam jangka pendek, apalagi kalau misalnya kita lihat harian, itu sebenarnya kan harga itu kan naik turun ya Kang ya. Dalam jangka pendek itu terjadi dinamika harga. Emas itu naik turun juga gitu. Tetapi kalau kita misalnya trennya 10 tahun gitu ya, memang akan kelihatan tren harga emas itu meningkat gitu ya Kang ya. Jadi masing-masing ini dua-duanya itu berbeda. Tidak ada misalnya yang satu lebih baik dari yang lain, tapi kita harus lihat dalam konteks apa dulu gitu. Kalau kita bandingkan untuk jangka yang panjang sekali secara historikal, saham juga bisa memberikan return yang sangat menggembirakan gitu Kang ya. Nah, tetapi memang dia lebih dinamis, ada kemungkinan penurunan nilai aset yang cukup ekstrim. Nah, kalau misalnya emas, dia mungkin secara tren naik juga, tapi naiknya pelan-pelan gitu ya kan. Walaupun dalam jangka pendek, ingat selalu ada dinamika harga gitu. Dan kemudian mungkin kalau emas lebih memberikan sense of security karena kita bisa pegang fisiknya. Tetapi pegang fisik juga, itu juga menimbulkan juga challenge ya. Karena kalau misalnya dari sisi keamanannya, kalau kita pegang fisik itu kan juga harus dipertimbangkan ya Kang ya, kalau bisa simpan di rumah atau apa. Jadi banyaknya juga yang bisa misalnya menyimpan di media yang lebih aman, contohnya misalnya menyimpan di safe deposit box, atau sekarang ada emas digital gitu kan. Jadi memang masing-masing instrumen ini ada kelebihan dan kekurangannya Kang, jadi nggak bisa dibilang bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, tergantung kita menggunakannya untuk apa, untuk tujuan finansial yang mana, dan kemudian juga untuk jangka waktu yang berapa gitu Kang. Yang jelas saham bukan untuk jangka pendek, emas juga bukan untuk jangka pendek gitu.
0: Baik, mudah-mudahan tadi sudah lebih tercerahkan ya Ibu Iis di Manggahang tadi yang menyampaikan pertanyaannya. Baik, berikutnya Teh Febi, ada kembali yang masuk pertanyaan melalui WhatsApp tadi dari Pak Sandi Kustejo di Banjaran ya. Ini kalau Pak Sandi, pertanyaannya hampir serupa dengan pertanyaan yang disampaikan di awal tadi ya, di lebih kepada waspada penipuan kaitan dengan keuangan, lembaga keuangan syariah. Ini untuk menguatkan kembali barangkali sedikit teh, kalau Pak Sandi Kustejo ini bagaimana cara membedakannya katanya, yang atau lebih berwaspada lagi kepada hal-hal yang sifatnya lebih ke arah penipuan dengan embel-embel syariah katanya teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat dulu secara umum, kalau orang yang mau melakukan penipuan atau memang lembaga yang memang punya itikad kurang baik, itu mau syariah maupun mau konvensional, dia itu akan menawarkan satu hal yang sangat menarik, sangat menonjol. Pertama, dia akan menawarkan imbal hasil yang luar biasa. Ya, jadi imbal hasilnya itu, kalau misalnya sekarang deposito paling cuma setara 4% gitu kan, itu juga udah bagus gitu ya Kang ya. Nah biasanya mereka menawarkan lebih tinggi dari itu. Contoh misalnya, saya akan menawarkan imbal hasil untuk Bapak dan Ibu untuk per 3 bulan, mau udah lebih ini lagi, lebih bombastis lagi ya. Per 3 bulan saya akan menawarkan misalnya imbal hasil kepada Bapak dan Ibu itu 10%. Nah ini kita harus waspada Kang. Kalau per 3 bulan itu 10%, berarti kan dalam per tahun itu dia sudah berapa, 40% gitu kan. Nah ini juga kita harus waspada gitu ya, harus waspada karena ini sudah tidak normal gitu ya. Yang pertama, dia akan menawarkan imbal hasil yang sangat luar biasa. Kedua, dia akan menawarkan kemudahan yang kayaknya di luar nalar gitu ya, bahwa kita prinsipnya kita akan nasabah duduk-duduk aja tenang, nanti akan diberikan imbal hasil yang luar biasa gitu kan. Nah ini juga perlu kita waspadai, baik yang syariah maupun katanya non syariah. Nah, di kalau kita dia pakai embel-embel syariah, maka dia itu akan mencoba gitu ya, mencoba untuk menarik gitu ya interest daripada calon nasabah itu dengan embel-embel syariah. Kemudian kita juga harus lihat lembaganya. Lembaganya terdaftar nggak di OJK? Karena sekarang ini banyak sekali lembaga abal-abal, lembaga ilegal gitu ya, yang tidak jelas. Ketemunya misalnya bisa berpromosi di sosial media, kemudian menarik calon nasabah dari sosial media. Nah biasanya polanya gini Kang, dia mempromosikan di sosial media ya, karena kan masyarakat kita ini kan sosial media banget gitu ya. Dan kadang-kadang banyak masyarakat yang naif gitu, yang kemudian berpendapat atau menganggap gitu bahwa apa yang di sosial media itu semuanya benar gitu kan. Apalagi kalau di sosial media kan kita bisa menampilkan hal-hal yang kelihatannya wow banget gitu ya Kang, ya. Misalnya posternya bagus banget gitu, atau misalnya dia menggunakan tokoh yang enak dilihat gitu ya, dan lain-lain. Walaupun sekarang udah banyak banget yang pakai AI ya Kang gitu, waspada juga gitu. Jadi biasanya dia menarik itu, kemudian orang kemudian dituntun untuk mengklik gitu ya, mengklik satu link. Nah biasanya setelah mengklik satu link itu akan dibawa ke percakapan WA Kang. Nah mulailah di situ kemudian diprospek ya, dalam bentuk diprospek oleh ternyata ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, dan ini banyak sekali yang sudah kena penipuan seperti ini. Jadi teman-teman harap waspada gitu ya, sahabat MQ harap waspada kalau untuk scroll media. Sosial media hanya untuk mencari informasi nggak apa-apa, tapi waspada dengan link-link yang di, yang apa ya, yang misalnya contohnya gini, ingin investasi mudah, hasil terjamin, gitu ya Kang. Misalnya syariah dan lain-lain gitu misalnya ya. Dia biasanya kata-katanya tuh hooknya gitu seperti itu, investasi aman, terjamin, syariah. Nah klik link berikut ini. Nah itu hati-hati ya Kang ya, gitu sahabat MQ dan semuanya hati-hati, karena itu bisa jadi, saya tidak menuduh, bukan seuzon ya.

0: ini beberapa atensi masuk di akhir-akhir kebersamaan. Baik. Deh.
1: Iya, iya. Kalau masih ada waktu kita bisa bahas kan.
0: Kita bahas ya, sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya pagi hari ini ada Ibu Daryanti. Ini izin katanya sedikit di luar tema, Teh.
1: Iya.
0: Ini seputar seputar fintech syariah. Apa bedanya fintech syariah ini dengan, atau ini secara sistem saja Teh ya perbedaannya ya, atau mungkin sahabat MK ingin lebih kenal dengan fintech syariah itu seperti apa katanya Teh?
1: Baik, kalau misalnya kita mendalam mungkin nanti kita bisa bahas khusus ya Kang ya tentang fintech syariah. Karena kayaknya kita belum bahas ya Kang ya fintech syariah.
0: Fintech syariah ya.
1: Jadi kita belum bahas, insya Allah nanti jadi catatan untuk teman-teman di redaksi gitu ya untuk memasukkan bahasan tentang fintech syariah. Nah, tetapi kalau dari namanya memang fintech syariah ini adalah fintech yang kemudian menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, fintech ini apa sih? Financial technology, yaitu layanan keuangan yang menggunakan platform teknologi gitu. Jadi dia tidak harus tatap muka gitu ya, tidak harus ketemu gitu, tapi menggunakan platform teknologi, tapi kemudian tetap menggunakan atau patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Nah, di Indonesia ini memang sudah ada beberapa perusahaan fintech syariah gitu yang sudah ada gitu ya, dan ada asosiasinya juga, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI gitu. Nah, mungkin kalau kita secara umumnya memang sistem yang dilakukan, kemudian akad, ya, tidak lepas dari akad ya, bahwa akad-akad keuangan yang terjadi di fintech syariah itu memang merujuk kepada akad-akad yang sesuai dengan syariah. Nah, kemudian tentu saja tidak akan ada bunga atau riba di dalamnya gitu kan, jadi kita juga bisa lebih merasa aman gitu dalam bertransaksi di fintech syariah ini. Nah, mungkin itu secara singkat seperti itu ya Kang ya untuk Ibu Daryanti. Terima kasih sekali masukannya. Nanti kita akan mencoba bahas khusus gitu ya Kang untuk fintech syariah, insya Allah. Jadi catatan untuk teman-teman di redaksi.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat kita Ibu Daryanti. Dan pertanyaan tambahannya, bukan pertanyaan tambahan ya, tadi sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan yang lain ya. Kalau Ibu Daryanti ini ingin tanya katanya Teh, kalau BI itu posisinya seperti apa? Apakah lembaga keuangan yang konven atau syariah? Dan dan sahabat kita ini ada penawaran katanya lowongan pekerjaan menjadi pendamping halal. Ini bagaimana cara kerjanya katanya Teh? Apakah termasuk juga ke badan pemerintahan dan seperti apa juga? Mungkin penjelasan sedikit tentang pendamping halal ini seperti apa katanya Teh?
1: Ini ada dua pertanyaan ya tentang BI ya. BI ini merupakan lembaga negara. Ya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang tugasnya sekarang ini adalah sebagai satu regulator, yang kedua adalah sebagai otoritas penjaga moneter Indonesia gitu ya. Jadi tugas BI itu, tugas main jobnya BI adalah seperti itu. Memang BI ini umum ya, karena dia lembaga negara, jadi dia general, tidak syariah ataupun apa gitu ya. Jadi memang ini seperti itulah ya adanya. Kemudian sebagai pendamping halal. Nah, ini mengenai pendamping halal karena memang sekarang ini kan undang-undang produk halal ini kan sudah harus dijalankan gitu ya. Dan oleh karena itu kan masyarakat perlu banyak sekali edukasi gitu kan, edukasi pendampingan. Contoh misalnya UMKM yang memproduksi misalnya makanan dan ingin naik kelas untuk misalnya mendapatkan logo halal. Nah, ini kan perlu pendampingan ya Kang, dan disinilah tugas para pendamping halal ini biasanya untuk mendampingi para pengusaha gitu, usaha menengah mikro gitu kan, untuk kemudian biasanya adalah untuk produk halal kan, para penjamin halal ini. Seperti itu mungkin lingkup pekerjaannya seperti itu ya Kang ya.
0: Baik. Alhamdulillah. Baik, itu jadi pertanyaan terakhir Teh, perbincangan kita pagi hari ini. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan Teh sebagai penutup.
1: Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang saham syariah, walaupun masih sangat di kulit-kulitnya gitu ya Kang ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada sahabat MK apa itu saham syariah. Yang pertama adalah kenapa apa itu saham syariah, yang kedua mengapa suatu saham itu bisa disebut saham syariah, ada dua parameter gitu kan. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian apa saja gitu, kita bedah tadi juga ya dua parameter itu tentang bidang usaha dan

0: keuangan itu seperti apa. Kemudian kita juga belajar tentang fatwa-fatwa DSN MUI yang mengatur tentang saham syariah ini. Ada tiga fatwa yang tadi kita mention ya, fatwa 40, fatwa 80, dan fatwa 135. Nah, kemudian kita juga menyinggung sedikit tentang peraturan OJK dan apa peran OJK dalam saham syariah ini. Jadi kalau kita sebagai calon investor gitu pengen tahu saham syariah itu apa saja yang ada di Indonesia, maka kita merujuk kepada daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK yang resmi dan diperbarui secara berkala. Oleh karena itu nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu tebak-tebak buah manggis gitu ya, apa aja saham syariah. Dan pilihan bagi investor untuk saham syariah itu sangat banyak ya, ratusan saham yang ada di bursa. Tetapi tetap sekali lagi ingat untuk tetap mengecek ya saham syariah secara periodik di website-nya OJK. Juga ada daftar, tinggal ketik daftar efek syariah dan akan muncul daftar efek syariah yang terbaru. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengedukasi dirinya tentang saham syariah, di website OJK itu sangat banyak sekali resources, sumber-sumber yang bisa kemudian teman-teman belajar tentang macam-macam instrumen syariah di sana dan juga saham syariah. Jadi ada buku, ada e-booknya, ada modul-modulnya juga di sana yang bisa kemudian dibaca oleh teman-teman untuk menambah pengetahuan. Bagi teman-teman yang ingin, nah ini, kemudian bukan saja sahamnya syariah, tapi juga tata caranya juga sudah diatur ya, itu fatwa 80 tadi. Kemudian OJK juga sudah memberikan perlindungan kepada kita untuk tidak perlu memilih asal-asalan gitu ya, tapi dari daftar efek syariah, dan itu sudah melakukan dan dilakukan penyaringan oleh OJK. Kemudian dari tata cara perdagangannya juga, kalau kita sudah memilih saham syariah, tentu saja tata cara perdagangannya juga kita harus yang sesuai syariah gitu ya. Jadi misalnya tidak melakukan short selling, tidak melakukan manipulasi harga, tidak melakukan penimbunan atau ikhtikar gitu ya, tidak menggunakan margin untuk bertransaksi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Dan bagi teman-teman atau sahabat MQ yang ingin berinvestasi di saham syariah, pada umumnya saham itu adalah investasi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, merupakan bagian saja dari diversifikasi portofolio investasi yang kita miliki. Gunakan uang yang memang sudah teralokasi di situ. Kenapa? Karena dia high risk high return, maka ada kemungkinan bagi teman-teman untuk mengalami penurunan nilai investasi yang cukup ekstrim. Nah, oleh karena itu juga perlu berhati-hati, belajar pelan-pelan, belajar teknikal, belajar fundamental. Jadi kita itu berinvestasi tidak FOMO, tidak ikut-ikutan, tapi berinvestasi dengan sadar, dengan memiliki pengetahuan, dan dengan rencana sesuai dengan tujuan finansial yang ingin kita capai. Itu mungkin, Kang.
1: Baik, alhamdulillah Teh Feby, terima kasih Teh. Di hari ini telah kembali menyampaikan ilmu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya. Dan kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali untuk kita membahas topik-topik lainnya seputar bincang ekonomi syariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh Feby, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita berbincang sahabat MQ bersama dengan narasumber kita Teh Feby Arianti SAMSJISMMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan Edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkey. Memahami saham syariah tadi untuk pemula sudah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang dapat kita amalkan, sahabat MQ, implementasikan dalam hal perencanaan keuangan keluarga juga. Dari sisi investasi syariahnya memilih yang tadi saham syariah, sahabat MQ. Terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya. Kita masih ada satu termin terakhir kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MQpedia akan hadir kembali sesaat lagi menyajikan 3 pilihan informasi-informasi menarik dan uniknya untuk Anda. Sesaat lagi sahabat MQ selengkapnya dalam MQpedia.
2: Bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita masuki termin terakhir di program Inspirasi Pagi Persembahan Detik Peduli kali ini. Segmen MKpedia hadir kembali dengan 3 pilihan yang siap kami tawarkan untuk Anda ya sahabat MK, dan siap juga Anda untuk dapat menyampaikan pilihan MKpedianya. Langsung saja kami hadirkan pilihan MKpedia hari ini yang dapat Anda pilih. Yang pertama, ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Ini jadi satu hal yang tentu ketika mengalaminya pasti akan sangat mengganggu ya sahabat MK. Mungkin bisa disertai dengan nyeri dan juga bisa mengurangi keindahan penampilan kaki kita ya sahabat MK. Nah, penyebabnya kira-kira apa agar kita bisa menghindari atau kita bisa kemudian melakukan penanganannya jika kita mengalami kuku kaki hitam menebal dengan mengetahui penyebabnya sahabat MK. Kira-kira apa penyebab kuku kaki hitam menebal? Informasi lengkapnya kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 1. Berikutnya, di pilihan nomor 2, informasinya akan kami hadirkan seputar fakta unik lidah manusia. Ya, lidah sahabat MK yang kita hampir pergunakan begitu ya setiap saat. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sahabat MK, karena tanpa lidah boleh jadi kita akan kesulitan ya, sulit berkomunikasi, sulit kemudian makan, bahkan makan minum juga nampaknya akan sulit ya ketika kita tidak memiliki lidah atau lidah kita kemudian mengalami gangguan sahabat MK. Nah, untuk kita akan coba ketahui fakta-fakta uniknya seputar lidah manusia. Kemudian ini jadi semakin menguatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikaruniakan lidah sahabat MK. Informasi selengkapnya ada di pilihan nomor 2 ya, fakta unik lidah manusia. Dan terakhir di pilihan nomor 3, ada tips yang akan dihadirkan bagaimana hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Ya, gula ini baru-baru ini jadi pihak yang sering kali disalahkan ya sahabat MK, karena meningkatnya juga gangguan kesehatan, yakni kadar gula darah tinggi yang menjadi penyebab beberapa penyakit juga jadi memburuk ya sahabat MK. Untuk itu kita perlu bijak mengonsumsi GGL ya, kalau kita kenal ada garam, gula, dan lemak sahabat MK. Nah, salah satunya adalah gula. Bagaimana kita bisa mengurangi konsumsi gula sehari-hari? Tipsnya ada di pilihan MKpedia nomor 3. Silakan dapat Anda pilih. Itu dia 3 pilihan MKpedianya. Silakan Anda memilih. Anda dapat memilih ya salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Nomor 1 ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Nomor 2 ada fakta unik lidah manusia. Dan di pilihan terakhir, nomor 3 ada tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Kami akan segera menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
3: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sobat MKI, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di MK FM pagi hari ini. Dalam segmen MKpedia, kami undang sahabat MK untuk memilih ya, tiga pilihan MKpedia hari ini yang sudah disiapkan. Karena dari tiga pilihan MKpedia, informasi lengkap yang akan dihadirkan ini berdasarkan pada pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda sahabat MK pagi hari ini. Di pilihan MKpedia nomor 1, kami tawarkan kembali ya, ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Kemudian di pilihan MKpedia kedua ada fakta unik lidah manusia. Dan terakhir pilihan nomor 3 ada tips hidup sehat atau tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Silakan pilih salah satunya, pilihan yang paling banyak nanti akan dihadirkan informasi lengkapnya sahabat MK. Pilihannya tidak lupa Anda dapat sertakan dengan nama, usia, juga alamat Anda. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya melalui WhatsApp MK FM. Kami sapa pagi ini sudah ada sahabat Mahadi di Cemenyan memilih pilihan MKpedia nomor 1. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, pilihannya juga nomor 1. Kemudian ada sahabat kita Ibu Erat di Gunung Halu, pilihannya nomor 3. Dari Halte Selatan, Kang Irfan Sugiri memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 1 juga. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Berikutnya kami sapa, sudah ada juga Ibu Ida di Padalarang, pilihannya nomor 3. Terima kasih Ibu Ida. Ada Ibu Pujasari di Cicadas memilih pilihan MKpedia juga di pilihan nomor 3 ya. Terima kasih. Dan ada Umu Afifah Mulyani, terima kasih, menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 2 ya.

0: kasih sahabat MQ, Anda yang sudah menyampaikan pilihan MQpedia-nya. Dan pilihan MQpedia hari ini yang paling banyak dipilih sahabat MQ oleh Anda. Ini masih ada yang ingin menyampaikan pilihannya nampaknya ya sahabat MQ, kami nantikan, silakan. Ada sahabat kita dari Bandung, sahabat Harbas ya, sahabat Harbas. Ini pilihan MQpedia-nya di pilihan nomor berapa nih sahabat Harbas ya? Oh, nampaknya belum menyampaikan pilihan ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya tadi. Dan pilihan MQpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini ada di pilihan MQpedia di pilihan nomor 3 sahabat MQ. Kita akan simak bersama bagaimana tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Ini sesuai dengan pilihan sahabat Harbas juga di Bandung, memilih nomor 3 yang atensinya baru saja masuk. Langsung saja kita akan simak sahabat MQ ya, selengkapnya tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula.
1: Sahabat MQ, di tengah aktivitas sehari-hari, kita sering tidak menyadari apa saja yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah gula, kopi, teh, camilan, sampai makanan instan. Tanpa sadar, kebiasaan ini membuat kita sering mengonsumsi lebih banyak gula daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Efeknya, tubuh terasa lelah, mood berantakan, dan kadang keinginan makan manis yang sulit dikendalikan. Sedikit perubahan santai sudah bisa membantu mengurangi gula tanpa harus merasa kekurangan. Misalnya, memilih camilan yang lebih alami, mengurangi sendok gula di minuman, atau menambahkan air putih sebagai teman harian. Sahabat MQ, berikut ini 3 tips hidup sehat dengan mengurangi gula. Pertama, turunkan gula secara bertahap. Misalnya, teh atau kopi yang biasanya ditambah 3 sendok gula, bisa dicobalah diturunkan menjadi 2 sendok, kemudian 1 sendok. Secara alami, rasa minuman akan terasa berbeda dan tubuh akan menyesuaikan dengan sendirinya. Lama-lama, secangkir teh atau kopi tanpa gula pun sudah terasa cukup manis. Kedua, pilih camilan yang lebih alami. Buah, kacang, atau yogurt tanpa gula tambahan bisa memberikan rasa manis dan kenyang tanpa berlebihan. Sekedar mengganti permen atau kue manis dengan buah sudah cukup untuk menjaga hari-hari menjadi lebih ringan. Ketiga, perlihatkan label makanan. Produk instan sering menyimpan gula tersembunyi, misal kue, sereal, atau minuman rasa. Pilihlah produk secara lebih cerdas tanpa harus repot. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan dengan tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula.

0: Sudah kita simak bersama ya, baru saja sahabat MK, bagaimana tipsnya mengurangi gula ya, konsumsi gula sehari-hari. Salah satunya tadi mencoba untuk memilah ya camilan-camilan yang berpotensi menambah konsumsi gula harian ya sahabat MK. Serta kita bisa melihat takaran penggunaan gula ini dengan sendok, kita bisa kurangi ya takaran yang mungkin biasa sahabat MK konsumsi, bisa kita kurangi beberapa sendok sahabat MK ya. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya, turut serta menyampaikan pilihan MKpedia pagi hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah menyampaikan atensi dalam setiap segmennya. Program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli hari ini sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

kenyataan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insyaallah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu ajaran indah dalam agama kita Islam adalah semangat tolong-menolong dalam kebaikan ya sahabat MK. Dan sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa hidup sendiri ya. Ada kalanya kita berada dalam keadaan yang lapang sehingga mampu membantu orang lain. Ada kalanya kita justru juga berada dalam kesulitan ya dan membutuhkan pertolongan dari orang lain sahabat MK. Mari kita saling memuliakan sahabat MK menjadi orang-orang yang terus dapat menghadirkan manfaat dalam membantu sesama. Alhamdulillah senang sekali sahabat MK kembali dapat menyambung membersamai aktivitas Anda di jelang siang hari ini ya. Sajian program Ruang Inspirasi hari ini akan kembali sahabat MK hadir. Mudah-mudahan menjadi ruang untuk kita dapat saling berbagi inspirasi sahabat MK di hari ini, hari Rabu, hari pertama kita sudah masuki di bulan Juli bertepatan dengan hari ke-16 ya di bulan Muharram. Bersama saya Herlan Hanif hingga 1 jam ke depan dalam Ruang Inspirasi kali ini kita coba akan kembali membahas satu topik perbincangan sahabat MK yang mari kita sama-sama bincangkan. Sahabat MK dapat juga hari ini turut berbincang dengan memanfaatkan layanan interaktif ya di SMS ataupun juga WhatsApp MK FM. Silakan sahabat MK dapat pergunakan. Anda bisa menyampaikan atensinya sahabat MK sesuai tema yang akan kita bincangkan, yakni seputar mewaspadai utang piutang ya yang dapat menjerumuskan juga kepada riba ternyata sahabat MK. Nah, Anda bisa menyampaikan atensinya bagaimana cara terbaik sahabat MK untuk membantu orang yang sedang membutuhkan uang tanpa membuatnya terjerumus ke dalam riba sahabat MK. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda bisa menyampaikan juga pandangan menurut sahabat MK hal apa yang paling penting untuk dipastikan agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam Islam dalam perihal jual beli atau perihal utang piutang maksud kami sahabat MK. Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kalau berbicara tentang utang piutang, sahabat MK, kita ketahui bahwa Islam tidak melarang ya seseorang berutang ketika benar-benar membutuhkan. Bahkan utang piutang ini merupakan bentuk tolong-menolong sahabat MK yang dianjurkan juga. Namun Islam memberi aturan yang sangat jelas ya agar utang ini tidak berubah menjadi sarana mengambil keuntungan yang kemudian jelas-jelas diharamkan dalam Islam, yakni riba. Nah, di era saat ini kalau kita coba telaah ya, kita banyak menemukan juga berbagai bentuk pinjaman yang semakin mudah diaksesnya sahabat MK ya. Mulai dari pinjaman online, ada juga bayar nanti gitu ya, itu bentuk pinjaman juga. Karena kita perlu benar-benar memahami batasan ya sebagai seorang muslim, syariatnya seperti apa agar tidak terjerumus pada transaksi yang mengandung riba perihal utang piutang ini sahabat MK. Di utang piutang dalam Islam kita kenal dengan istilah qard sahabat MK ya, yaitu memberikan harta kepada orang lain yang nantinya dikembalikan dengan nilai yang sama. Ini yang perlu digarisbawahinya sahabat MK ya, dikembalikan dengan nilai yang sama. Hakikat utang bukanlah bisnis melainkan ibadah sosial sahabat MK. Karena kalau kita melihat tujuannya adalah membantu orang yang sedang kesulitan atau meringankan beban sesama dan juga mempererat ukhuwah ya. Artinya orang yang memberi pinjaman sedang membantu saudaranya, bukan sedang kemudian mencari keuntungan sahabat MK. Namun dalam Islam kita ketahui juga bahwa Islam ini sangat mengatur utang ya. Karena kita ketahui utang ini punya konsekuensi yang besar sahabat MK. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa juga agar dijauhkan, dilindungi dari lilitan utang, sahabat MQ ya. Ini doa yang maksur juga ya, yang kita biasa lantunkan atau kita biasa mengucapkan doa ini juga terkandung dalam zikir pagi dan petang, sahabat MQ. Nah, mengapa kemudian demikian? Karena kita dapati keterangannya dari Nabi SAW, utang itu bisa membuat seseorang jadi tertahan begitu ya, ketika wafat, sahabat MQ. Dalam semasa hidup juga, kalau kita melihat secara psikologi ya, dari sisi psikologi, orang yang berutang ini juga kadang-kadang mengalami beberapa hal ya, sahabat MQ. Biasanya ada karena tekanan, mungkin utangnya belum dapat dibayarkan, belum bisa menunaikan janjinya, sahabat MQ. Kadang bisa saja terjadi jadi stres begitu ya, jadi kehilangan ketenangan juga, mungkin juga bisa saja terjerumus kepada bohong begitu ya, karena belum mampu untuk membayar utangnya. Bisa lebih dekat pada mengingkari janji juga ketika belum mampu untuk membayar, dan bisa jadi merusak hubungan persaudaraan, sahabat MQ. Sehingga utang ini Nabi SAW tadi konsekuensi besarnya juga bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele, sahabat MQ. Ini yang akan kita coba jadikan topik perbincangan kita, sahabat MQ. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua agar tetap dapat berhati-hati ya dalam bermuamalah, waspada utang piutang yang apalagi dapat menjerumuskan pada riba, sahabat MQ ya. Kami masih nantikan atensi dari sahabat MQ juga pagi hari ini. Silakan sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MQ FM. Bagaimana cara terbaik membantu orang yang sedang membutuhkan uang tanpa membuatnya terjerumus ke dalam riba menurut sahabat MQ. Dan dalam utang piutang, sahabat MQ, apa hal yang paling penting untuk dipastikan agar tidak terjerumus juga pada praktik yang dilarang dalam Islam? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah, kita akan menyambung nanti di termin yang kedua, sahabat MQ, sembari menantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini untuk berbagi seputar tema yang kita bincangkan. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda tetap di Ruang Inspirasi MQ FM.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
4: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
3: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
5: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
3: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
9: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
10: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
11: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
12: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
13: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan Tahsin.
14: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
16: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

26 menit lepas dari jam 9, sahabat MK. Kita menyambung kembali di termin yang kedua, Ruang Inspirasi kali ini. Dan masih kami nantikan sahabat MK yang sedang menyimak untuk dapat menyampaikan atensi juga ya, seputar tema yang dibincangkan hari ini, mewaspadai utang piutang yang dapat menjerumuskan pada riba, sahabat MK. Silakan sampaikan atensinya seputar bagaimana menurut Anda cara terbaik membantu orang lain yang sedang membutuhkan uang begitu ya, tanpa membuatnya kemudian terjerumus ke dalam riba. Dan sahabat MK, menurut Anda apa yang paling penting diperhatikan dan dipastikan ya, agar tidak terjerumus pada praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seputar utang piutang. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM ya. Ada sahabat kita Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ibu Aminah ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk yang sedang bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu Ibu Aminah menyampaikan atensinya ini berkenaan dengan kalau yang perlu dipastikan agar praktik utang piutang ini tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang dalam Islam, ini tidak adanya tambahan biaya nominal pada saat memberi atau membayar utang, sahabat MK ya. Terima kasih Ibu Aminah sudah menyampaikan atensinya. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Sahabat Mahadi menyampaikan atensinya, sebelum meminjam uang yang penting dipastikan ini menurut sahabat Mahadi adalah punya kemampuan untuk melunasinya, sahabat MK ya. Ini menurut sahabat Mahadi, jadi harus punya kemampuan untuk dapat melunasi di waktu yang akan datang, begitu ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Tambahannya juga diperjelas akad dan perjanjiannya dalam utang piutang agar menghindari dari kesalahpahamannya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya sahabat Mahadi di pagi hari ini. Kemudian silakan masih kami nantikan ya sahabat MK untuk dapat menyampaikan atensi serupa juga seperti yang sudah dikirimkan, dibagikan oleh tadi Ibu Aminah ya di Cipanas Puncak dan sahabat Mahadi di Cimenyan. Jadi kalau menurut sahabat MK, hal apa yang paling penting untuk dipastikan agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam Islam ya, dalam hal utang piutang. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kita coba akan bahas bersama kembali ya sahabat MK dalam utang piutang seperti apa kemudian yang bisa saja menjadi hal yang tidak boleh dilakukan ya dalam Islam ya. Kapan utang ini bisa menjadi haram begitu ya. Nah, utang bisa menjadi bermasalah, sahabat MK, ketika disertai syarat keuntungan bagi pemberi pinjaman. Nah, misalnya, pinjamnya 1 juta rupiah, kembalinya jadi 1,2 juta rupiah, sahabat MK. Nah, tambahan itulah yang kemudian kita pahami dan para ulama bersepakat, itu adalah riba, sahabat MK. Setiap utang yang menghasilkan keuntungan yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman, ini termasuk riba, sahabat MK, dan para ulama bersepakat ya dengan hal tersebut. Walaupun kedua belah pihak sama-sama rela, sahabat MK. Jadi kerelaan antara kedua pihak ini bukan halnya seperti jual beli begitu ya, antara din rela antara penjual dan pembeli. Tapi dalam hal ini kerelaannya tidak mengubah yang haram menjadi halal, sahabat MK. Tetap tambahannya ini termasuk ke dalam riba. Nah, bagaimana kalau ada yang kemudian menyampaikan tambahannya ini diniatkan sebagai hadiah gitu ya? Kita perlu membedakan begitu ya, hadiah dan riba, sahabat MK. Dan ini sering jadi muncul pertanyaan juga. Bagaimana kalau orang yang berutang ini memberikan hadiah saat melunasi? Nah, jawabnya tergantung. Jika hadiah sudah disyaratkan sejak awal, ini tidak termasuk riba, sahabat MK. Jadi, semisal yang memberi atau yang diberi pinjaman ini kemudian
berjanji begitu ya, nanti ketika mengembalikan utang, sekalian saya beri oleh-oleh ya, misalkan seperti itu ya. Ini menurut ulama, para ulama bersepakat tidak termasuk riba, sahabat MQ. Jadi oh, ini termasuk riba ya sahabat MQ. Jika hadiahnya sudah disyaratkan di awal, ini termasuk riba sahabat MQ. Jadi kalau mengembalikan sekalian oleh-oleh, ini termasuk riba atau harus ditambah sedikit. Nah, ini tidak diperbolehkan, termasuk ke dalam riba sahabat MQ ya. Nah, jika hadiah diberikan ke sukarela tanpa perjanjian, nah ini yang diperbolehkan. Jadi tadi kalau berutang memberikan hadiahnya ini disyaratkan di awal, nah ini termasuk ke dalam riba sahabat MQ. Semisal nanti kalau mengembalikan saya kasih tambahan oleh-oleh misalkan, nah itu termasuk praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam sahabat MQ. Atau nanti ada tambahannya sedikit, nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi disyaratkan di awal, itu termasuk ke dalam riba sahabat MQ. Nah, tetapi jika hadiah ini diberikan sukarela tanpa perjanjian, ini ada yang diperbolehkan sahabat MQ. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pernah mendapati juga kisah beliau, pernah mengembalikan utang dengan kualitas yang lebih baik ya, sebagai bentuk akhlak mulia, bukan karena adanya syarat. Jadi yang dilarang adalah keuntungan yang dipersyaratkan, apalagi di awal sahabat MQ ya. Nah, kalau kita melihat juga fenomena finansial teknologi ya, pinjaman ini kita bisa akses juga, ada pinjaman-pinjaman yang berbasis daring ya sahabat MQ saat ini. Dan ini juga satu hal yang kadang-kala banyak juga masyarakat terjebak ya dengan utang karena pinjaman daring ini sahabat MQ. Karena kita ketahui prosesnya sangat mudah ya sahabat MQ. Dan kadangkala akad yang dilakukannya juga kurang diperhatikan. Nah, apabila pinjaman ini mengharuskan adanya tambahan bunga begitu ya, atau denda atau keuntungan yang disyaratkan sejak awal, maka termasuk praktik riba tadi ya. Banyak juga yang berbasis pindar gitu ya, pinjaman daring ini menimbulkan kemudorotan lainnya, seperti bunganya terus bertambah begitu ya, dendanya bisa berlipat, tekanan psikologis juga yang dialami oleh peminjam, dan penyalahgunaan data pribadi juga, serta membuka peluang juga memperbesar budaya konsumtif sahabat MQ ya. Karena itu seorang muslim harus sangat berhati-hati ya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman secara daring ini sahabat MQ. Ini yang perlu kemudian kita benar-benar pahami ya, karena dalam hal utang piutang ternyata boleh jadi kita bisa terjerumus kepada riba nauzubillah ketika kita tidak memahami begitu ya. Ada prinsip-prinsip syariah yang sudah mengatur tentang utang piutang ini. Bagaimana menurut Anda sahabat MQ? Anda masih kami nantikan untuk dapat menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp MQFM. Menurut sahabat MQ, hal penting apa yang perlu dipastikan agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam Islam dalam hal utang piutang sahabat MQ? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027 silakan dapat Anda sampaikan atensi Anda. Terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM ya. Ada sahabat kita kembali yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp. Ada sahabat kita hamba Allah di Cipadung. Di untuk mencegah adanya riba dalam utang piutang, sahabat kita ini pemberi pinjaman sebaiknya memberi pinjaman tanpa minta lebih saat pengembalian. Nah, ini jelas ya, tadi sudah kita bincangkan bersama juga bahwa hal-hal yang sifatnya jadi nilai tambah yang dipersyaratkan di awal begitu ya, walaupun sukarela begitu ya antara yang meminjamkan dan yang peminjam, ini tetap jatuhnya kepada riba tadi sahabat MQ ya. Terima kasih sahabat kita hamba Allah di Cipadung sudah
menyampaikan atensinya. Kemudian kami sapa kembali juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini, daripada larang Ibu Ida, yang perlu sangat diperhatikan agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam utang piutang, itu adalah perlu benar-benar memastikan punya kemampuan untuk melunasinya katanya, dan harus jelas akad serta perjanjiannya di awal. Baik, terima kasih ya Ibu Ida sudah menyampaikan atensinya. Bagaimana dengan Anda sahabat MK? Apa hal yang paling penting untuk dipastikan agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam praktik utang piutang? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Dalam utang piutang dan dinamika kehidupan, kita memang dihadapkan dengan mungkin hal-hal yang atau situasi-situasi sahabat MK yang membuat kita juga terdesak begitu ya, membutuhkan sesuatu, dan salah satunya solusinya dengan berutang juga. Tetapi kita perlu sangat-sangat bijak begitu ya, bahwa Islam mengajarkan juga utang itu dilakukan ketika memang ada kebutuhan sahabat MK ya, bukan hanya soal memenuhi keinginan saja sahabat MK, tapi benar-benar mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan berlindung begitu ya, dan benar-benar mengajarkan kepada kita utang itu dilakukan ketika memang butuh sekali begitu ya, bukan karena ingin terlihat mewah begitu ya, atau membeli barang yang sebenarnya belum mampu dan belum benar-benar butuh sahabat MK. Jadi prinsipnya berutang untuk kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan sahabat MK. Dan kita perlu juga menjaga adab-adab ya sahabat MK dalam berutang. Jadi Islam mengajarkan juga beberapa adab penting, adab penting ya yang kita bisa amalkan ya dalam hal utang piutang. Jadi yang pertama, kita perlu punya adab niatnya memang ingin melunasi. Sejak awal berniat tidak boleh tidak mau membayar sahabat MK ya, tapi berniat untuk melunasi. Adabnya juga membayar tepat waktu sesuai dengan yang sudah disepakati sahabat MK, yang sudah dijanjikan juga. Karena menunda pembayaran, jangan sampai kemudian menunda pembayaran sahabat MK padahal sudah mampu, ini termasuk bahkan para ulama menyampaikannya zolim sahabat MK. Kemudian juga kita bisa mengabarkan jika mengalami kesulitan, jika misal menghilang, atau komunikasikan juga kondisi kepada pemberi utang seputar

0: yang hendaknya selantiasa menghadirkan keikhlasan, tidak mempermalukan juga peminjam begitu ya, tidak menagih dengan cara yang kasar, atau memberi kelonggaran bisa juga ya sahabat MK, ini jadi satu keutamaan bila memang peminjam mengalami kesulitan untuk membayar dan jelas begitu ya alasannya, syar'i alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita dapati juga ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-280 yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Ini sudah Allah perintahkan juga dalam Quran ya sahabat MK. Mudah-mudahan jadi amalan terbaik juga untuk para pemberi utang ya, dengan memberi kelonggaran tadi bila peminjam mengalami kesulitan sahabat MK. Ada beberapa tips juga nanti untuk kita bincangkan kembali sahabat MK, agar kita tidak terjebak pada utang-utang yang mungkin lebih mengarah pada hal-hal yang konsumtif dan bahkan bisa menjerumuskan kita kepada riba sahabat MK. Seperti apa tipsnya nanti kita akan bahas di termin terakhir ya. Sembari kami masih nantikan sahabat MK juga yang sedang menyimak untuk dapat menyampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. Menurut Anda yang paling penting untuk dipastikan agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam Islam, ini soal utang piutang, apa sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera kembali di termin yang terakhir dalam ruang inspirasi selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi?
9: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita.

0: tahu
1: benar juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah, pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

50 menit lepas dari jam 9, sahabat MP. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Inspirasi. Terima kasih sahabat MK yang sudah kembali menyampaikan atensinya ya melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Masih kami nantikan, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi juga di pagi hari ini bisa Anda berbagi ke 0811-224-1027. Menurut Anda sahabat MK, apa yang paling penting untuk dipastikan ya agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam Islam perihal utang piutang? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat Raihan ya dari Ujung Berung. Sahabat Raihan menyampaikan yang perlu dipastikan ketika kita melakukan transaksi utang piutang adalah tidak boleh ada tambahan biaya. Kemudian juga harus jelas akad dan perjanjiannya katanya ya. Terima kasih sahabat Mahadi, sudah sahabat Raihan maksud kami sahabat MKI di Ujung Burung sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Silakan kami masih nantikan ya atensi dari Anda ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MKI FM seputar topik yang dibahas ya utang piutang. Menurut Anda hal apa yang paling penting untuk dipastikan ya agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang dalam Islam. Nah, kita juga akan coba bahas sahabat MK tipsnya agar tidak terjebak ya pada utang, apalagi utang yang di dalamnya terdapat transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan ya dalam Islam, dalam prinsip-prinsip syariah sahabat MK. Kita perlu benar-benar dapat memastikan dan dapat membedakan sahabat MK ya, mana kebutuhan dan keinginan. Ini satu hal yang sering kali kita dapatkan juga pengingatnya sahabat MK ya, dari manapun begitu ya, dalam konteks perencanaan keuangan keluarga begitu ya, perlu membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini jadi satu kunci juga ya sahabat MK untuk kita dapat benar-benar mengelola uang yang Allah amanahkan kepada kita agar menjadi harta yang Allah berkahi begitu ya, dan sesuai begitu ya penggunaannya. Jadi perlu membedakan kebutuhan dan keinginan, ini tipsnya agar tidak terjebak utang piutang. Kemudian juga biasakan hidup sesuai kemampuan sahabat MK. Nah, ini jadi satu hal juga yang menantang ya ketika kita memang dihadapkan di era sosmed ini, dihadapkan dengan era flexing sahabat MK ya. Kadang kita kemudian terpicu juga ya ketika melihat orang lain sudah menginformasikan ada capaian-capaian yang sudah berhasil dicapai. Jadi perlu kita benar-benar membiasakan diri juga hidup sesuai dengan kemampuan. Berikutnya adalah agar tidak terjebak utang yang menjerumuskan pada hal-hal yang mungkin di dalamnya ada praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini adalah perlu memiliki dana darurat, sahabat MK. Sudah sering dibahas juga ya, sahabat MK, bagaimana kita bisa menyiapkan dana darurat dalam pengelolaan perencanaan keuangan di keluarga. Jadi kita perlu menyisihkan ya hal ini dengan tujuan untuk kita pergunakan ya dalam keadaan-keadaan yang darurat. Kemudian kita juga perlu sangat berhati-hati di era fintech ini sahabat MK ya, dengan segala kemudahan yang ditawarkannya terus dalam pinjam-meminjam. Jadi jangan mudah tergiur ya dengan pinjaman yang instan sahabat MK, karena boleh jadi proses yang instan itu ada hal-hal, ada konsekuensi besar ya di baliknya. Kemudian kita perlu mempelajari akadnya sebelum menandatangani sahabat MK. Ini jadi penting juga tipsnya agar tidak terjebak utang yang mungkin ada praktik ribanya sahabat MK. Berikutnya adalah kita bisa menghindari transaksi yang mengandung riba tentunya. Tidak hanya menghindari tapi benar-benar meninggalkan sahabat MK. Berikutnya yang bisa kita kemudian hadirkan dalam diri juga ini menjadi bagian yang dapat kita kontrol ya dalam diri kita, yakni perlu menghadirkan sikap qanaah ya, merasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Itu dia sahabat MK beberapa tipsnya. Mudah-mudahan kita bisa terlindung ya dari transaksi-transaksi muamalah, utang piutang di antaranya yang memang ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan dalam prinsip syariah, yakni tadi mengandung riba sahabat MK.

0: Terima kasih juga untuk sahabat MQ yang sudah kembali menyampaikan atensinya. Silakan, kami masih nantikan. Bagi yang ingin menyampaikan atensi, kirimkan ke 0811-224-1027 seputar yang paling penting menurut Anda dipastikan perlu ada agar tidak terjerumus pada praktik utang piutang yang dilarang dalam Islam. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ini sahabat kita baru saja bergabung juga ya di MQ FM. Dari 0852838 sekian-sekian. Jadi kalau dalam utang piutang, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk melunasinya katanya. Jadi jangan sampai berutang padahal tidak berkemampuan untuk dapat melunasinya. Terima kasih sahabat kita ya tadi yang berbagi dari 0852838 sekian-sekian. Terima kasih sahabat MQ, mudah-mudahan bincang kita hari ini seputar utang piutang yang kita pahami bahwa dalam Islam memang tidak melarang ya utang, tetapi mengajarkan agar utang menjadi jalan tolong-menolong, bukan jalan mengambil keuntungan yang zolim, sahabat MQ. Dan di tengah maraknya pinjaman online ya, pinjaman daring, ini seorang muslim dituntut lebih hati-hati, teliti juga, memahami akad ya sebelum bertransaksi. Jangan sampai kemudahan yang ditawarkan justru mengantarkan kepada praktik riba ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diingat sahabat MQ, utang adalah jalan tolong-menolong, bukan mencari keuntungan, dan setiap tambahan tadi yang disyaratkan dalam utang ini termasuk riba yang tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ulama ya. Tidak semua pinjaman modern juga halal, perlu kita benar-benar lihat dulu dan pahami dulu akadnya. Jadi kemudahan peminjam itu tidak selalu berarti membawa keberkahan juga ya sahabat MQ. Berutanglah karena kebutuhan tadi, bukan demi gaya hidup, dan sebaik-baik orang yang berutang adalah yang berusaha segera melunasinya sahabat MQ. Mudah-mudahan ada manfaatnya bincang kita kali ini dalam ruang inspirasi. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak ya dari awal kebersamaan, sudah turut serta juga menyampaikan atensi dalam ruang inspirasi kali ini. Sesaat lagi akan kita sambung kebersamaannya dalam program Inspirasi Keluarga. Hari ini sahabat MQ, dalam program Inspirasi Keluarga kita akan bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana akan membahas tema bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit. Nah, seperti apa sahabat MQ? Mari kita ikhtiarkan langkah kecil untuk bahagia. Bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit. Untuk memahami tema tersebut bersama dengan Teh Sasa dalam program Inspirasi Keluarga sesaat lagi. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK mengawali hari di bulan Juli, Masya Allah ya, hari ini tanggal 1 di bulan Juli tahun 2026. Semoga sahabat MK di hari ini, di bulan baru ini, Allah mudahkan kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Semoga Allah izinkan kita sahabat MK untuk selalu mendengar, melihat, dan melakukan kebaikan. Senang sekali sahabat AMK, program Inspirasi Keluarga di hari ini hadir membersamai Anda. Insyaallah di hari ini kita akan menyimak kembali ya sahabat AMK sajian ilmu berkaitan dengan bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit. Nah ini bahagia sederhana, kitanya saja yang rumit sahabat AMK, seperti apa? Insyaallah kita simak ya di hari ini dari Teh Sasa untuk sajian ilmunya. Dan kami pun mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensi-atensi di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing di hari ini ya, berkaitan dengan tema bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit. Nah kira-kira yang membuat Anda bahagia ini apa sahabat MK, dari hal-hal sederhana? Silahkan bisa disampaikan. Berbagi di hari ini ya sahabat MK, agar kita bisa mensyukuri hal-hal yang kita miliki, hal-hal yang menurut kita kecil sahabat MK, namun ternyata itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sahabat MK, kesehatan. Kesehatan yang mungkin kita lihat sebagai hal sederhana ya sahabat AMK, kita berjalan atau melakukan hari-hari dengan biasa saja, namun kesehatan ini sebenarnya luar biasa. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, di hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan amal terbaik. Adapun yang sedang Allah uji dengan sakit di hari ini, semoga Allah berikan kesabaran, diberikan kekuatan, diangkat penyakitnya, dan diberikan kesembuhan tanpa meninggalkan sesuatu apapun. Insyaallah kita langsung simak sahabat AMK sajian ilmu di hari ini. Kita simak kembali dari Teh Sasa, Esa Agustiana, berkaitan dengan bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita bersama. Sahabat Asila dan sahabat MKFM dimanapun sahabat berada, alhamdulillah kita ini yang mau kita bahas hari ini adalah bahagia itu sederhana. Yang rumit itu adalah apa?
0: Pola pikir saja.
1: Kitanya saja. Iya. Karena sebenarnya insya Allah gitu ya, yang namanya makhluk gitu akan selalu mendapatkan kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat ya. Harus husnuzon dulu ya. Ada positive thinking, husnuzon. Beda orang yang putus asa kan, apapun pasti dilihatnya tuh kurang gitu kan. Pasti orang lain lebih beruntung gitu kan. Kenapa aku ya gitu ya. Jadi merasa selalu ada kekurangan pada diri sendiri ya, baik secara materi ataupun secara apapun yang dia lihat, itu selalu membandingkan. Betul tadi kata Teh Asila, butuh validasi gitu kan. Apalagi zaman media sosial sekarang kan, informasi sangat deras gitu ya, tanpa kita bisa sensor apapun bisa kita lihat gitu. Tapi kalau bagi orang yang mau bahagia, bahagialah dengan apa yang ada gitu ya. Tak usah melihat kelebihan orang lain sebagai suatu saingan gitu ya, sebagai suatu iri dengki ya. Awalilah hati kita itu benar-benar yang benar-benar melihat kebahagiaan orang kita ikut bahagia, ya. Melihat kesulitan orang kita ikut bantu, ya, minimal mendoakan, ya. Jadi ada satu empati, ada husnuzon, ada empati, dan tidak ada iri dengki, ya, selalu bersyukur dengan apa yang ada, ya. Bersabar juga terhadap yang belum ada, ya. Jadi hatinya itu sebenarnya bagian dari hati yang bertakwa, ya. Kalau kita cek di surat At-Talaq, ya, tentang talak nih, apalagi ya problematika rumah tangga itu 1001 macam, ya, tapi mirip-mirip lah, ya. Kalau tidak karena ekonomi, karena pihak ketiga, karena kemiskinan, ya, karena kekayaan juga bisa melupakan diri, kan. Kemudian juga karena beberapa ujian-ujian. Makanya di dalam surat At-Talaq, surat ke-65, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, jadi di sini harus jadi rumus, ya. Siapapun dan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi akan diberi makhraja, exit permit keluar, gitu, ya. Jadi nggak akan ada orang yang masalahnya blunder di situ terus, kecuali dia memang tidak merapat kepada sumber solusi. Ya. Siapakah sumber solusi? Bukan makhluk. Sumber solusi itu Al-Khaliq yang menciptakan kita. Dia paling tahu, ya, kita itu sebenarnya akan diberi kapan, baik sekarang ataupun yang akan datang. Apa yang kita minta atau yang kita butuhkan, gitu, kan? Dan selalu yang terbaik, ya. Timing itu urusan Allah, ya. Karena ada orang yang baru berdoa sekarang di menit ini juga dikasih, ada juga yang berdoa tahun ini baru sekian puluh tahun ke depan, ya. Tapi dia husnuzon tadi, itu, ya, nggak pernah ada perasaan, aduh, ya Rob, aku udah beribadah tapi ternyata doaku belum dikabul. Nah, dengan perjalanan negative thinkingnya tadi, ya, husnuzon, ya. Jadi intinya kita insya Allah akan selalu mendapatkan jalan keluar, mendapatkan jalan exit atau mahroja. Yakinlah itu, karena dengan husnuzon kita kepada Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yang punya Asmaul Husna, yang tidak akan pernah ingkar janji, benar-benar kita akan ditolong. Kapan waktunya? Bisa dipercepat sekarang, bisa juga kapanpun yang Allah kehendaki, bisa di dunia ataupun di akhirat. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di Allahnya, tapi di pola pikir kita, ya, cara kita melihat sudut pandang satu persoalan, karena kita tidak bergantung, tidak terkoneksi dengan Allah, gitu. Kalau sekarang kan kita tidak terkoneksi nih, tadi ya ada rooming-rooming, nah itu kan jadi bahasan kita agak terputus-putus, ya. Nah, disinilah di ayat At-Talaq surat ke-65, ya, menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa atau siapapun, ya, yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan bukakan jalan keluar baginya. Jadi memang ada ketakwaan dulu sih. Takwa itu adanya di taqwal qulub. Takwa itu adanya di hati. Bukan lip service, ya, bukan juga pencitraan, gitu. Benar-benar itu harus nyambung antara hati, lisan, dan amal, gitu, ya. Seseorang ingin dekat dengan Allah bisa dengan dikron kasiro, misalkan dengan banyak berzikir, ya. Berzikir itu bisa di dalam sholat atau di luar sholat, ya. Salah satu bentuk zikir kita adalah sholat, gitu, ya. Sholat itu 5 waktu, tertentu waktunya. Bagi orang-orang yang bertakwa akan menjaga sholatnya, gitu, kan. Dan juga insya Allah orang yang sholat pasti akan juga berinfak, gitu, kan. Mimma razaqnahum yunfiqun, itu akan berinfak, gitu, dengan bagian harta yang dia miliki. Jadi itulah kekuatan seseorang mengundang pertolongan Allah. Ya, kan, saya misalkan minta tolong sama Teh Asila. Kalau Teh Asilanya kenal dengan saya, insya Allah, gitu, ya, WA saya tuh dijawab cepat, gitu, kan.
0: Iya, betul.
1: Atau kalau Teh Asilanya lagi pay attention, gitu, pokoknya kalau ada Teh Sasa, pokoknya cepat, gitu. Karena penting, misalkan urgen. Tapi ada orang misalkan dia minta tolong sama orang yang dia sepelekan, gitu, ya, sepele, benar-benar sepele, gitu. Ah, aku sih bisa banyak gantinya yang lain, gitu, ya. Bisa saja kita WA, dia tuh bacanya tuh ya telat, gitu. Telat karena memang sengaja merendahkan. Jadi batrul haq gum tumnas. Jadi penyakit dari tidak adanya pertolongan Allah itu adalah kesombongan. Jadi menyepelekan aturan Allah dan menyepelekan manusia. Coba lihat orang sombong. Orang sombong kan gitu ya. Dia sombong dengan hartanya, padahal harta bisa habis ya. Dia sombong dengan kepintarannya, padahal dia bisa juga nanti akan menjadi orang yang pikun gitu kan ya. Jadi dia bersandar kepada materialis dan fisik gitu. Dia bersandar pada kecantikannya. Tapi apakah sukses secara duniawi? Secara duniawi sukses gitu. Semakin dia maksiat gitu ya. Banyak orang-orang yang sama Allah diberi fasilitas gitu. Karena kerja kerasnya kesana kan, dia dan maksiat kepada Allah. Contoh misalkan Fir'aun. Fir'aun sukses gak? Secara duniawi sukses gitu ya. Tetapi akhir hayatnya kan benar-benar dia pada saat sakaratul maut baru menyadari itu ya, bahwa benar adanya Allah gitu kan, sehingga itu sudah terlambat gitu. Jadi masalah rumit itu karena kita yang mempersulit diri. Konektivitas kita dengan Allah sebagai sumber segala sumber kebahagiaan, muflihun gitu ya, orang-orang yang akan muflihun, akan beruntung, itu tidak dilakukan. Sholatnya bolong-bolong atau juga malas gitu kan ya, sholat tetapi pikirannya tidak hadir gitu kan, sholat tapi masih menyakiti orang gitu ya, menzalimi orang. Jadi dari manfaat fahsya dan munkarnya itu, tanha anil fahsya wal munkarnya nggak dapat gitu ya. Masih sholat tapi masih berzina gitu, masih sholat tapi berselingkuh gitu kan, masih sholat tapi ternyata menipu orang, ya hutang tidak bayar gitu kan. Jadi masih sholat juga tapi dia ya berbuat munkar ya untuk dirinya sendiri, banyak tadi kezoliman ya yang dia lakukan kepada diri ataupun orang lain. Nah jadi kenapa rumit? Karena dia tidak menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Misalkan begini, orang yang pergi safar ya, itu besar peluang untuk dikabul doa. Orang yang saum juga besar peluang. Orang yang didolimi juga besar peluang. Nah jadi lakukanlah yang terbaik ketika safar ya. Safarnya ke tempat yang benar ya, bukan ke tempat maksiat. Misalkan safar tapi ke tempat judi gitu, tidak akan juga berkah ya, malah maksiat. Jadi insya Allah dengan adanya orang yang terkoneksi dalam sholat ya, ciri dari orang yang takwa bisa di surat Al-Baqarah paling awal gitu ya, bisa kita cek, itu bagian dari kita mempermudah permasalahan tuh. Karena saya misalkan contoh nih, saya lihat sahabat generasi sekarang ketika punya masalah gitu, biasanya datangnya kepada makhluk dulu ya. Mohon maaf nih, bisa ke ahli agama, bisa ke psikolog, psikiater, bisa ke konten kreator gitu ya, bisa ke artis gitu ya, bisa ke podcast gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih gitu ya, kalau itu adalah main course utama, kalau dia itu adalah sarapan utama, kan akan jauh dari pertolongan Allah. Contohlah seperti halnya Nabi Ayub atau Nabi Yakub gitu, ataupun Siti Maryam atau Asiyah gitu ya, dan Rasulullah SAW sendiri ketika banyak masalah, ada ujian maksudnya ya, ada ujian dalam kita semua, itu adalah bagian dari cara Allah mentreatment kita untuk kita lari kepadanya. Jadi jangan sampai salah curhat gitu ya, ceritanya mau cari way out tapi nambah malah gitu ya. Misalkan kalau sekarang di MKFM selama rahasia tidak terbuka, maksudnya Anda bertanya, tapi misalkan si Fulan ada masalah gitu kan, Fulana ada masalah, tolong bagaimana way outnya, itu masih bisa gitu. Tapi ketika kita mengumbar aib gitu ya, disitulah kita makan bangkai dari saudara kita. Jadi provokasi syaitan gitu ya akan selalu ada gitu, was-was silkhonas gitu ya, kepada akal kita gitu, pada aliran darah kita, kepada perut kita gitu ya. Jadi memakan makanan yang haram gitu ya, ataupun melakukan yang haram. Dan juga provokasi syaitan amaratum bisu ya, ila maruhi marobi gitu ya, inna nafsa lamatum bisu ila maruhi marobi. Nabi Yusuf alaihissalam sendiri ketika digoda Zulaikha, ada dorongan nafsu ingin gitu kepada Zulaikha, tetapi langsung ingat kepada Allah, ya, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka beliau lebih memilih penjara dibanding mengikuti keinginan hawa nafsu Zulaikha. Jadi provokasi setan itu yang akan membuat kita menjauh dari pertolongan Allah, ya. Ada juga hawa nafsu asya atau dari syahwat gitu ya. Kita mau menyelesaikan persoalan, ya Allah, kayaknya megang lagi ya.
0: Oh, sekarang sudah.
1: Kenapa?
0: Ke sekarang sudah terdengar kembali teh.
1: Masih ada.
2: Sekarang sudah.
1: Ya. Jadi tadi yang terputusnya di mana? Supaya saya bisa ulang lagi.
0: Dari Zulaikha itu teh.
1: Terputusnya di mana?
0: Dari kisah Nabi Yusuf teh.
1: Ya. Jadi provokasi setan akan selalu ada pada orang yang ingin lurus terkoneksi dengan Allah. Karena juga kita ada waswasil khannas ya. Waswasu fisudurinas ya. Jadi ada dari setan, ada dari manusia yang akan mengalihkan kita pada tujuan untuk supaya selamat gitu. Karena orang-orang juga ada ya. Kan pasti ada orang yang iri dengki, ada gitu ya. Ingin menzalimi ada, tapi kita tidak ingin menzalimi mereka. Jadi pertolongan Allah itu datangnya dari mana? Pada waktunya, baik di dunia ataupun di akhirat, ya, diberi yang sekarang ataupun diganti yang lebih baik. Dan juga itu di surat Al-Baqarah ya, Allah puas gitu. Dan kemudian juga insya Allah mungkin seperti itu dulu ya, karena khawatirnya nanti pertanyaan bisa lebih berkembang. Jadi intinya harus berdoa, kemudian juga tadi akan ada waktunya kapan doa-doa kita dijawab. Terkoneksilah dengan Allah dalam bentuk sholat ya, sholat dan dikir dan doa. Orang yang terzolimi, orang yang sedang safar, orang yang sedang saum, itu upayanya pasti lebih dekat lagi dengan Allah. Dan kemudian juga waspadalah pada hilas syaitonia ataupun was-was manusia, dan juga bujukan syahwat kita. Karena semua orang punya titik lemah, tetapi ketika kita merapat kepada ilama rohi marobi, surat Yusuf ayat 53, maka insya Allah kita akan kembali on the track gitu ya. Jadi masalahnya tetap ada, masalah tetap ada, tetapi kita akan diringankan gitu. Bisikan-bisikannya itu bisikan-bisikan sabar, syukur, takwa, tawakal gitu kan, husnuzon gitu, membalas keburukan dan kebaikan ya, tidak pelit gitu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk mendekat terus kepada pertolongan Allah ya. Rizki kita akan berlimpah tetapi berkah gitu ya, insya Allah.
0: Masya Allah sahabat AMK, bahagia, sederhana, kitanya saja yang rumit. Nah ketika tadi disampaikan ya sahabat AMK, ketika kita tidak bahagia berarti kita tidak terkoneksi dengan Allah SWT, baik itu melalui sholat, zikir dan yang lainnya sahabat AMK. Dalam kehidupan dunia ini tentunya kita semua sahabat AMK ya menghadapi ujiannya masing-masing. Tidak ada yang mulus-mulus saja ya sahabat AMK, semua ada ujiannya. Namun dengan ketakwaan, dengan koneksi kita kepada Allah SWT, semuanya kita bisa jalani ya sahabat AMK dengan ketenangan. Karena kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan itu yang terbaik ya sahabat AMK, insya Allah kedepannya pun akan baik-baik saja. Bahagia sederhana sahabat AMK. Nah kalau menurut Anda, apa kebahagiaan sederhana yang mungkin Anda rasakan sahabat AMK di hari ini atau di hari-hari sebelumnya? Silakan bisa di-sharingkan atau juga bisa memilih polling yang sudah kami sediakan. Apakah kebahagiaan sederhana menurut Anda adalah berkumpul bersama keluarga, ataukah sahabat AMK hati yang tenang setelah beribadah, yang ketiga sehat dan berkecukupan, ataukah yang keempat bisa membantu orang lain? Nah, kebahagiaan sederhana menurut Anda apa saja? Silakan disampaikan sahabat AMK ke 0811-224-1027. Insya Allah kita akan simak kembali sajian ilmu di hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami sahabat AMK dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Ma, kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pa?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
8: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
9: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
11: MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya."

0: Masih di 102,7 MK FM Bandung, sahabat MK bersama sahabat siar Asila Genia. Insya Allah kita lanjutkan kembali, menyimak sajian ilmu ya sahabat MK di hari ini dari Teh Sasa Esa Agustiana. Berkaitan bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit. Kalau di segmen 1 ya sahabat MK, ketidakbahagiaan kita itu salah satunya adalah karena kita tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terkoneksi, apapun yang kita hadapi insya Allah menjadi lebih ringan. Dan kami pun mengundang Anda kembali sahabat MK untuk hadir menyampaikan atensinya di hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa kebahagiaan sederhana itu? Apakah berkumpul bersama keluarga? Ataukah yang kedua, hati yang tenang setelah beribadah sahabat MK? Yang ketiga, sehat dan berkecukupan? Atau yang keempat, bisa membantu orang lain? Silakan sahabat MK disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan juga sharing Anda di hari ini. Di segmen kedua sahabat MK, kita simak bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit dari Teh Sasa Esa Agustiana. Ini ada yang sharing Teh Sasa dari sahabat MK, hidup terasa rumit ketika orang di sekitarnya tidak menghargai kita. Nah ini harus seperti apa Teh?
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus nih pertanyaannya. Hidup serasa rumit ketika orang sekitar tidak menghargainya. Nah ini memang ada satu keinginan dari yang bertanya ataupun siapapun yang mengalaminya, supaya orang-orang di sekitarnya memuji, gitu kan, menghargai. Nah, ini justru berbanding terbalik dengan tujuan kita, yaitu ingin mendapatkan jalan keluar. Kalau ingin mendapatkan jalan keluar, justru ketika kita hanya bergantung kepada validasi manusia, diantaranya masih ada gitu ya, terbesit dalam hati, kenapa sih gak ada orang sama sekali yang bilang alhamdulillah kek, atau terima kasih kek. Nah disinilah titik lemah kita, masih ada andad atau saingan dari Allah gitu. Jadi harus disadari inilah unproduktifnya. Justru ketika kita tidak semakin tenang karena mengharapkan mata tertuju pada kita. Jadi bagaimana caranya supaya sembuh? Ya kita harus sadari bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, ya, sholatku, ibadah, hidup dan matiku karena Allah. Jadi ada satu perbaikan diri dulu itu, bagaimana hubungan kita dengan Allah itu, menghilangkanlah keinginan untuk dilihat orang gitu. Jadi lakukan yang ikhlas, mukhlis. Karena orang yang ikhlas atau mukhlis itu setan tidak akan bisa mengganggu gitu. Ya itu, jadi upayakan dulu cara hidup kita. Seperti halnya Rasulullah SAW kan dakwah ada pernah juga yang tertutup ya, tidak diketahui oleh orang banyak itu, karena orang-orang sekitarnya juga dipersiapkan dulu nih gitu ya, karena medan yang di luar tuh emang benar-benar antitesisnya tinggi banget gitu, supaya nanti orang-orang asabiqunal awalun itu kuat gitu ya, dan mereka sudah kuat karena mereka hidup dan matinya karena Allah. Nah ketika mereka keluar menunjukkan diri, nah itu kan mereka berjamaah juga ya bersama-sama, tetapi tetap hubungannya karena Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi, hidup dan mati di jalan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ada satu kenikmatan tersendiri sih kalau terkoneksi dengan Allah. Jadi apa ya, ngelihat dunia itu kecil gitu ya. Kan kalau dalam hadis dikatakan, kata Nabi, ketika manusia itu hendak memasukkan ujung jarinya ke lautan ya, maka yang diangkat dan menetes itulah kehidupan dunia dengan segala isinya gitu. Dari awal ada sampai akhir nanti kiamat, dari orang yang beriman dan tidak ya, dari hewan pun semua sama itu. Jadi cuma segitu, sisanya rohimnya Allah masih menunggu. Jadi memang ada second life ataupun kehidupan kedua yang sedang dinanti, yaitu episode wabil akhiratihum yukinun gitu. Sangat yakin akan adanya akhirat. Kalau sudah yakin akan adanya akhirat, itu yang membuat kita punya second life gitu, harapan hidup kedua gitu. Ya itu, jadi makanya tidak akan mati-matian harus kaya sekarang dilihat orang gitu kan, harus benar-benar kelihatan menonjol sebenarnya orang-orang juga itu, orang-orang itu juga fake ya. Fake itu dalam arti gini, mereka mungkin saja datang karena ada perlunya gitu kan, baik itu karena ada perlunya. Bukan berarti kita harus ya, yang ikhlas berteman itu biasanya nggak pernah semuka gitu ya, susah senang bersama. Wal alam bisawab.
0: Ya Masya Allah, berarti itu perlahan perlu dilatih begitu ya Teh.
1: Apakah sudah tertangkap?
0: Ya sudah Teh, berarti itu sudah harus harus dilatih begitu ya.
1: Ya memurnikan, memurnikan. Memang harus dilatih. Disakiti orang tapi tidak membalas gitu kan, memaafkan gitu, memohonkan ampun, masih bisa menyayangi gitu, masih bisa senyum gitu. Jadi itu penting. Tanpa itu kan sifat Allah itu gini, Allah itu ya kalaupun memberikan ujian pada seseorang bukan karena benci, tapi karena Allah tuh sayang gitu. Ya wajib karena sayang, itu mindsetnya harus benar dulu gitu. Ketika orang belum dikasih, bukan berarti tidak akan dikasih, pasti akan diberi, tetapi menunggu momentum yang paling tepat. Kitanya dipersiapkan dulu gitu. Jadi Allah itu ud'uni astajib lakum innalazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berdoalah kepadaku, diperintah ya, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Itu di surat 40 ayat 60. Jadi diperintahkannya apa dulu? Harus deket dulu sama Allahnya gitu. Nah kalau kebalikan tadi kan, aku pengen dilihat dulu sama orang gitu, Allahnya kemudian. Nah itu salah. Jadi salah sasaran awalnya ya. Walau alam bisawab.
0: Ya, Masya Allah. Dalam dihargai ini berarti juga ini bisa jadi, kalau tidak dihargai ini bisa jadi direndahkan begitu ya Teh. Nah bagaimana ketika kita direndahkan atau diejek oleh orang lain, apakah kita tidak boleh Teh membela diri, harus memaafkan saja begitu atau seperti apa?
1: Bagus ini pertanyaannya. Kalau diejek, dibully gitu ya, direndahkan, disepelekan, tidak dianggap gitu, tidak diajak, tidak diajak bicara gitu kan, tidak diajak juga pergi gitu ya, pokoknya ada dan tiadanya, pokoknya nggak dianggap gitu ya. Nah Anda gimana rasanya? Pasti nggak enak.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama ucapkan dulu istighfar, astagfirullahaladzim, langsung bilang kepada Allah, ya Rob sakit ya Rob gitu ya, maksudnya bilang sama ya Rob, tapi jangan bilang kepada yang lain gitu ya, rasanya sakit gitu, tapi akan lebih sakit ketika engkau meninggalkan aku gitu. Justru ada satu perasaan tidak mau mensekutukan Allah. Kalau disepelekan, direndahkan manusia, gak ada artinya kok. Mereka tidak punya surga, tidak punya neraka, mereka tetap mati seperti kita ya. Mereka juga butuh makan, butuh rezeki. Kapan mati juga mereka tidak tahu. Jadi kita balik lagi bahwa posisikan kita juga

0: Ya kan Allah. Mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, tetapi sebenarnya di hatinya itulah kecintaan dia kepada Allah yang membuat dia tenang. Kan apa sih? Kalau hati yang tenang itu dibacakan ayat-ayatnya akan bertambah keimanannya gitu kan. Diberi ujian dia akan lebih banyak ibadahnya gitu. Jadi sebenarnya banyak taubatnya. Jadi orang-orang yang pilihan lah gitu. Karena nanti Allah akan berkata kepada para malaikat, aku mencintai si Fulan atau Fulana, maka cintai juga sama kalian gitu. Nanti akan didoakan oleh para malaikat gitu. Jadi Masya Allah gitu, hadirkan perasaan dekat dengan Allah dengan amal-amal yang dicintainya, juga dekatkan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, supaya kita juga termasuk ke dalam nanti barisan umatnya. Karena orang-orang yang penting itu di mata Allah tuh waliyun hamim ya, teman yang sungguhnya itu adalah siapa? Para nabiyyin, syiddiqin, syiddiqin orang jujur, syuhada orang yang syahid, dan solihin yang beramal. Misalkan ada kasus nih yang terbaru, saya juga cuma baca aja ya, nggak tahu kedalamannya, di sebuah universitas negeri kemudian ada pelecehan apapun di grup WhatsApp ataupun sesungguhnya sekarang lagi masih diselidiki. Dan
1: mohon maaf untuk suaranya terputus-putus, Teh Sasa.
0: Yang seperti itu gitu. Jadi harus ada hijrah gitu ya. Makanya Rasulullah SAW juga kan berhijrah ke Madinah gitu kan. Bagian dari supaya mendapat lingkungan yang kondusif gitu ya. Walau alam bisawab.
1: Ya Masya Allah. Ini berarti tadi direndahkan itu mengingatkan begitu ya, akan kepada Allah begitu ya, Teh Sasa. Apakah kita sudah mengandalkan Allah juga ataukah belum ya dalam kehidupan kita? Dan ini ada pertanyaan juga, Teh Sasa, dari pendengar setia Teh Sasa katanya, Masya Allah, usianya 53 tahun. Kalau saya di rumah kadang pernah tidak dihargai pekerjaan saya sama suami begitu, tapi saya berpikir semoga dalam hatinya dia memang menghargai, cuma tidak diucapkan. Kadang suami ngomel-ngomel tapi saya biarin saja, ngomong sampai capek begitu ya, saya mah santai saja. Tapi kadang saya merasa sakit hati, tapi ingat lagi ah ngapain sakit hati, karena rumah tangga saya sudah 31 tahun. Jadi kepada pasangan itu ya seperti kepada teman begitu ya, tidak apa-apa kalau begitu, atau seperti apa, Teh Sasa?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat siar di studio dan juga sahabat MKFM, usia perkawinan ya, siapapun pasti ada ujiannya. Ada yang itu-itu saja sampai Anda sudah hafal ya karakter pasangan Anda, ataupun juga eskalasinya meningkat ya. Biasanya sih meningkat ya. Nah, makanya ketika disepelekan ya, tidak dianggap, ataupun dia malah sibuk di luar gitu ya, Anda juga harus punya kesibukan sendiri gitu ya. Kesibukannya jelas yang bermanfaat ya, yang berkah ya, amal soleh gitu, apapun itu di dalam ataupun di luar rumah. Jadi jangan ngelamun ya, jangan mikirin orang yang gak mikirin Anda gitu. Anda kan mikirin dia, udah titipkan dalam bentuk doa, ya Rob, titip suami gitu, mudah-mudahan perjalanannya Engkau lindungi. Kalau ada hal-hal yang perlu ditegur, hanya lewatmu saja aku titipkan. Bisa pakai bahasa sendiri ya, atau yang apapun ya, doa Robbana Hablana juga masih berlaku sih. Robbana Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi beri pasangan ya yang menyejukkan hati ya, selain anak. Soal dikabul atau tidak kan nanti di akhirat dijodohkan dengan yang lain gitu ya. Jadi Anda harus punya mindset, ah kalau di dunia sih berjodoh sama dia, tapi di akhirat kan ada yang baru gitu kan. Bisa jadi bukan dia gitu. Dan biasanya sih berharap yang lain, maksudnya bidadara dan makhluk-makhluk soleh di dunia ini yang nanti di akhirat dipasangkan lagi sama sesama frekuensinya, karena waridwanum minallah. Nanti akan dijodohkan ya dengan ajwajum mutoharoh, dan ada waridwanum minallah, ada keriduan Allah dan ada pasangan ya. Jadi apakah rasa yang ada di dunia ini jadi seperti bestian? Itu salah? Enggak salah juga gitu kan. Karena pada perasaan itu memang kan harus dipupuk. Ketika tidak ada pupuknya, Anda merasa kepada dia itu seperti teman gitu ya. Bisa, bisa. Tetapi ada tingkatan lebih tinggi lagi, bahwa rohmah masih ada gitu. Karena Allah kan kasih rohmah tuh, kasih sayang gitu kan. Harusnya sih gitu, masih ada tergetar rasa suka, rasa cinta, rasa sayang, rasa khawatir, rasa ingin melindungi gitu. Nah itu biasanya sih orang-orang yang membalas

0: keburukan dan kebaikan itu orang-orang yang sabiqum bil khairat biiznillah. Mereka tuh cepat untuk beramal soleh gitu. Jadi ketika melihat pasangannya tidak mencintai dia, dia bukan balik membenci. Dia tetap rahmah kasih sayang dan mencintai dia karena Allah gitu. Kadang memberikan advice gitu, memberi doa gitu. Dari kejauhan tuh sebenarnya dia tuh sayang gitu. Cuman ya kalau diperlihatkan sih kelihatannya kayak cuek. Padahal sebenarnya di hatinya tuh sayang banget ya. Jadi apakah normal? Seharusnya sih ya, seharusnya di frekuensi masih ada rahmah tuh. Karena sakinah mawadah warahmah habis nikah tuh kan ada ijab kabul. Ada perjanjian yang amat agung di mata Allah ya. Anda tuh sebenarnya masih terikat kan sama dia gitu. Jadi ada rasa cinta gitu. Cuman ya tidak bergayung sambut gitu. Anda melihat dia, dia melihat yang lain gitu kan. Ya itu memang udah qadarullah ujiannya di situ ya. Innalillah aja. Jadi alhamdulillah ala kulli hal ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan ibu untuk bertemu dengan Rob lebih cepat ya, dan diberi ganti yang lebih baik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, masya Allah. Kemudian disambung juga katanya teh ada penghibur begitu ya, karena beliau ngajar ngaji anak-anak sore dan maghrib gitu. Nah ini menjadi hiburannya katanya teh sesah, masya Allah. Kemudian
0: ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah.
1: Ya masya Allah. Kemudian juga ada pertanyaan Teh Sasa. Saya seorang karyawan, target kerja tinggi Teh Sasa, dan membuat saya stres dan sulit menikmati hidup. Nah bagaimana cara menemukan bahagia di tengah tekanan pekerjaan? Karena ini banyak sekali mungkin relate ya dengan orang-orang zaman sekarang Teh.
0: Iya bagus pertanyaannya. Pekerjaan pengen yang high gitu. Maksudnya high itu high position ya, tinggi, setinggi-tingginya lah pokoknya, levelnya udah bukan lagi karyawan tapi mungkin bisa jadi owner gitu ya. Makanya jangan terlalu berekspektasi di perusahaan itu ya. Bisa jadi Anda menjadi orang yang sukses justru setelah keluar gitu. Ini saya bukan ngasih hal yang beda ya, tapi memang orang itu kalau sangat aktif gitu kan, banyak sekali ide-idenya tidak tertampung. Nah itu biasanya tuh tipe-tipe karakter pemimpin gitu. Nah kalau ada di dalam satu struktur jenjang gitu ya, nah itu memang biasanya jadi kendala gitu. Ya pelajari saja sebenarnya passion Anda tuh di mana gitu ya. Yang penting tetap halal gitu ya. Soal sebenarnya return back-nya itu kepuasannya apa, kalau materi pasti ada batasnya. Tapi kalau satisfied bisa menolong orang gitu ya, bermanfaat untuk banyak orang, berkah buat keluarga gitu ya, jadi bekal untuk alam kubur gitu ya, ada banyak sodako, berinfak, berwakaf, wah masya Allah, itu akan satisfied banget gitu. Jadi tidak hanya dalam bentuk nominal ya, tapi juga kebahagiaan yang berkah gitu, bertambah ya. Mudah-mudahan Anda menemukan tempat yang paling cocok karena ridho Allah ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian juga dari sahabat MK juga hadir. Ini dari seorang ibu rumah tangga Teh Sasa. Kadang merasa lelah dengan rutinitas yang itu-itu saja. Apakah wajar kalau saya merasa kurang bahagia dan bagaimana cara menyikapinya Teh?
0: Ya bismillah, bagus. Pekerjaan itu-itu saja, ibu rumah tangga kurang bahagia, apakah pantas merasa begitu? Ya berarti memang ada hal yang harus Anda relax gitu, relaksasi ya. Tidak selamanya harus cuci piring gitu ya, nungguin anak pulang, nungguin suami datang gitu kan, menerima berapapun yang dia terima. Anda bisa berkarya gitu ya. Contoh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ya, beliau itu seorang entrepreneurship gitu. Seorang entrepreneur gitu. Entrepreneur itu berarti pengusaha. Kemudian juga Zainab binti Jahzi juga, beliau itu adalah orang yang bisa membuat merchandise gitu ya, ya kerajinan-kerajinan tangan. Atau Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu adalah seorang guru gitu ya, juga seorang perawat gitu, bisa apa mengobati orang yang luka perang gitu kan, dan juga bisa berkuda gitu kan, bisa mendampingi Rasul yang memberikan masukan-masukan gitu, ataupun mendengarkan hadis-hadis beliau sehingga bisa menyampaikannya lagi, dan juga mendengarkan juga ayat-ayat Quran ketika turun di dekat Rasul ya. Karena hanya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha lah yang wahyu turun gitu ya, ketika di dekat beliau. Kalau Khadijah radhiyallahu anha itu adalah yang sabiqunal awalun ya, pertama kali masuk Islam ya. Dan juga yang mendukung kerasulan ya, atau kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Nah, jadi gimana? Ya istri mah sebenarnya memang belakang layar sih gitu ya. Belakang layar. Kalau suaminya maju nih, suaminya sekarang ini udah punya apa? Punya real estate misalnya, punya perusahaan, maju banget gitu ya. Karyawannya banyak banget. Itu sebenarnya siapa? Doa Anda gitu kan. Jadi Anda itu pahlawan tadi kenal gitu ya. Ada di belakang layar gitu ya. Anak-anak udah maju segala macam, itu doa-doa Anda. Jadi jangan merasa minder gitu ya. Ah, aku mah siapa tuh dah gitu ya. Aku mah ada ya siapa gitu. Insya Allah di mata Allah ya, jerih payah Anda untuk membesarkan anak-anak, mendukung karir suami, itu adalah jalan jariah Anda. Nah, soal mereka misalkan tidak return back kepada Anda gitu ya, seperti seharusnya, ya itu karakteristik manusia. Makanya jangan dekati manusia, dekati Allah. Allah itu kalau kita dekati, kita dekati dengan berjalan, Allah akan mendekat secara berlari, gitu kan? Kita mendekat secara sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Jadi semakin tua, ya semakin tua kita umurnya, tua umur fisik, itu kita harus semakin dekat dengan kehidupan, karena di balik kehidupan ada, di balik kematian ada kehidupan. Jadi Allah yang akan menghidupkan, gitu. Jadi semangat Anda tuh akan tetap menyala, gitu ya. Ngelihat anak sukses, ikut bersyukur. Melihat suami sukses, itu aja kerjaannya. Kalaupun misalkan untuk menghibur diri, ya cari lingkungan yang kondusif. Tapi sebenarnya teman sejati itu bukan teman-teman, bukan bestie, beneran deh. Teman sejati itu cuma Allah. Ini saya mau cerita sedikit ya, pengalaman. Saya tahun 2023 pergi ke ke Tanah Suci. Ini masih tune in kan ya?
1: Masih teh.
0: Ini karena cerita ya. Tahun 2023 saya pergi ke Tanah Suci. Ini yang baru-baru aja ya, setelah pasca COVID kan. Disitulah saya bertemu dengan dua sahabat sejati saya. Ya, tetapi ternyata memang ya hanya sahabat begitu ya di dunia. Ternyata ketika ibadah sih frekuensinya sendiri-sendiri gitu. Jadi bahkan ketika saya sedang sakit pun, ketika sedang saya sakit, ada satu hari saya sakit tapi ya, akhirnya sembuh lagi karena cuma tinggal minum tolak angin gitu ya, dan istirahat tidur. Teman saya sih gak ada khawatir-khawatirnya tuh. Misalkan gini bilang, gimana dong gini-gini, aku mau pergi dulu gini. Enggak, dia tetap pergi ke masjid gitu, dan saya tetap dukung aja gitu. Jadi betapa yang menemani aku ketika tidur kan, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, siapa? Cuman Allah kan gitu ya. Disitulah saya sadarnya bahwa wah, teman sejati itu cuman Allah gitu ya. Dan ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat saya sadar bahwa ternyata teman sejati itu cuman Allah gitu. Nah, yang menyembuhkan Allah, yang menemani saya juga Allah, akhirnya begitu. Nah, tahun berikutnya lagi saya pergi dengan suami, dengan anak gitu ya. Saya malah banyak sakit juga waktu itu, sama anak juga. Sebenarnya saya dulu yang sakit sih, batuk pilek, tapi masjid tetap terus ya, ke masjid tetap terus sakit flu batuk gitu. Dan ternyata memang dengan suami itu kan beda pintu ya. Kalau laki-laki khususon ada, kalau yang di Nabawi ya. Tapi terus ternyata ada satu saat di mana suami keluar, saya keluar. Wah, karena emang jodoh mungkin ya. Padahal gak janjian tuh. Wah, ketemu lah gitu ya. Senyum-senyum aja. Oh, memang jodoh dunia tuh dia gitu kan. Ya, ambil kesimpulan aja. Tetapi di next berikutnya sih, hampir semua rata-rata ya ibadah mah sendiri-sendiri aja gitu ya. Hanya ketemu di ruang makan gitu kan. Jadi memang seperti itu. Kalau kepada anak ya, karena anak juga sakit ya, saya juga cepat pulang dari masjid langsung ke hotel karena anak saya sakit. Tapi awal-awal dia ikut ibadah juga, pas terakhir aja yang di Madinah dia ikut sakit kayak saya karena tertular dari saya. Nah, itu juga akhirnya saya merasakan, oh, pengalaman tuh ternyata emang walaupun dengan keluarga tetap aja sibuk sendiri-sendiri gitu kan. Ada ujiannya masing-masing. Nah, kemudian yang tahun kemarin, ini tahun ini maksud saya 2026, itu emang saya pergi sengaja last minute, baca apa ya, baca status WA dari anak saya yang terbesar, satu lagi kursi buat 10 hari malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, akhirnya saya menghubungi aja mau ikut program itu, tapi minta izin dulu ke suami. Terus suaminya diizinkan gitu ya. Anak-anak juga ada yang dua tipe. Mama mau ngapain katanya ke sana. Akhirnya saya jawab, saya mau meneguhkan hubungan saya dengan Allah gitu. Ya karena saya butuh jawaban sebenarnya. Saya tuh di mata Allah seperti apa, dan saya juga menempatkan Allah seperti apa. Makanya di 10 hari terakhir yang Ramadan itu biasanya ada malam Lailatul Qadar. Kejaran saya itu sebenarnya malam-malam ganjil. Itulah ibaratnya seorang hamba yang ingin mencari pemaafan Allah gitu kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu. Ya itu kan, jadi mohon dimaafkan kepada Allah karena kita merasa banyak kesalahan, banyak dosa. Nah, jadi merapat ke mana tuh ternyata 10 hari terakhir? Ya merapatnya ke Allah gitu. Udah yang lain mah udah enggak kepikiran gitu. Kan di sanalah menemukan cinta sejati gitu dalam hati. Oh, ternyata kebahagiaan itu cuma aku dan Rob aja sebenarnya. Tapi bukan berarti oh, aku belum bisa pergi umroh, belum bisa ke Aqsa. Nah, coba hadirkan dulu di sininya gitu. Kalau di sininya, di Indonesianya, di tempat masing-masing belum pernah sedekat itu, bagaimana mungkin juga akan sedekat itu gitu setelahnya gitu. Jadi emang sebelum, ketika, dan sesudah, maintenance lah perasaan itu gitu. Maksudnya bukan perasaan ya. Itu yang tadi, yang apa, ayat 65 itu, surat 65 ayat 2 dan 3 yang menunjukkan bahwa kita kebutuhannya itu dapat makhroja atau jalan keluar dari Allah gitu ya. Itu wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, jazakillah khairat ya Sasa. Berarti untuk kita tadi yang merasa aktivitasnya itu-itu saja, harus mencari aktivitas lain yang positif ya Teh ya. Dan juga tadi ada bisa melakukan misalnya berjualan dari rumah dan yang lainnya ya Teh ya. Namun perlu diingat kembali bahwa teman sejati dalam setiap hari kita, dalam setiap aktivitas atau rasa sepi, ada Allah SWT ya, Teh Sasa, yang selalu membersamai kita. Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Teh Sasa, saya punya banyak keinginan yang belum tercapai, jadi sering merasa hidup belum berhasil. Bagaimana cara mengelola keinginan agar tidak jadi sumber ketidakbahagiaan, Teh?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu, Teh, ya. Jadi sumber kebahagiaan itu sebenarnya bukan materi, bukan posisi, kedudukan, gitu. Bukan harta, tahta, atau rupa gitu ya. Harta tahta pria atau harta tahta wanita, bukan itu sebenarnya. Itu hanya tools, alat gitu. Jadi sebenarnya semakin dekatkah kita kepada Rob ketika diamanahi mau miskin apapun, mau kaya gitu kan, mau sederhana, sebenarnya apakah itu keberkahan hadir tidak gitu. Merasa cukup tidak gitu kan. Merasa syukur tidak gitu. Jadi sebenarnya sekarang tuh lagi sukses gitu di fasenya gitu ya. Fase misalkan seorang pengusaha, dia kan dari mulai modalnya dia kumpulin gitu kan. Kemudian ternyata tertipu gitu kan. Akhirnya dia bangkit lagi gitu kan. Akhirnya dia hati-hati melihat partner gitu kan. Akhirnya dia bisa cari partner yang lebih jujur gitu kan. Walaupun skalanya mungkin lebih kecil, tapi yang penting continue gitu kan. Infaknya dia juga jalan gitu kan. Nah, itu keberkahannya nambah sebenarnya ya. Meskipun misalkan dia pernah tertipu misalkan ya. Jadi memang harus banyak-banyak mengambil hikmah. Hikmah itu ilmu yang bijaksana itu dari segala musibah, dan juga mengalami ibroh atau pelajaran gitu ya. Karena orang yang berserah diri kepada Allah sebenarnya dia sudah mendapatkan tali yang kuat gitu untuk kehidupan ke depan gitu ya. Jadi, dan ada apa sih? Di sini ini di keterangan di surat Al-Baqarah misalkannya 112 itu tidak, maksudnya bala. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi. Di sini barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik ya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya gitu kan. Kemudian wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Itu penting. Jangan takut, enggak ini, enggak itu, sedih, enggak ini, enggak itu, enggak. Dia santai aja gitu. Ah, semuanya juga kalau udah rezekinya ya alhamdulillah, kalau belum juga innalillah gitu. Kalau tidak di dunia ya di akhirat gitu kan. Itu jadi di surat Al-Baqarah 112 coba dicek ya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbihi ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, nah ini harus berserah diri kepada Allah dan berbuat baik, amal soleh tentunya, iman dan amal soleh, dia mendapat pahala di sisi Robnya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu penting ya, wallahul muwaffiq.
1: Sahabat AMQ, kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam setiap keadaan, dalam kesulitan kita, dalam kebahagiaan kita, kita tetap bahagia sahabat AMQ karena kita bersama Allah ya, insyaallah. Tentunya sahabat AMQ menjadi manusia yang bahagia ya, bahagia hatinya, lahir batin ya sahabat AMQ, bahagia dunia akhirat, ini perlu kita ikhtiarkan bersama. Dan di hari ini pun kita mengikhtiarkannya ya sahabat AMQ dengan menyimak sajian ilmu berkaitan bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit. Nanti insya Allah kita bisa lebih mempraktekkan ya sahabat AMQ harus seperti apa agar kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kali ini sahabat AMQ saya akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada polling yang bisa Anda pilih sahabat AMQ di hari ini. Menurut Anda kebahagiaan itu seperti apa atau apa kebahagiaan sederhana versi Anda sahabat AMQ? Apakah berkumpul bersama keluarga ataukah hati tenang setelah beribadah? Yang ketiga sehat dan berkecukupan atau yang keempat bisa membantu orang lain? Alhamdulillah hadir dari Baladewa Bandung, Ibu Tanti menyampaikan pilihannya di nomor 2 dan di nomor 4, yaitu hati tenang setelah beribadah dan juga bisa membantu orang lain, Masya Allah. Terima kasih Ibu Tanti sudah sharing. Sahabat Mahadi hadir juga dengan pilihan di nomor 1 dan di nomor 2, yaitu bahagia ketika berkumpul bersama keluarga begitu ya, dan hati tenang setelah beribadah, Masya Allah. Selanjutnya hadir juga di hari ini ada Ibu Pujasari, Ibu Ida, sahabat Sandi, dan juga Bunda Gas Gaitsa ya, Masya Allah. Yang memilih pollingnya di nomor 1, 2, 3, dan 4. Kebahagiaan sederhana menurut Anda adalah berkumpul bersama keluarga, hati tenang setelah beribadah, kemudian juga sehat dan berkecukupan, serta bisa membantu orang lain. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa ya sahabat AMQ yang perlu kita syukuri nikmatnya dan menjadikan kita juga manusia yang lebih baik, sahabat AMQ hamba yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda sahabat AMQ yang belum menyampaikan atensinya memilih polling di hari ini, silakan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Apa kebahagiaan sederhana menurut Anda? Apakah berkumpul bersama keluarga? Ataukah yang kedua hati tenang setelah beribadah? Yang ketiga sehat dan berkecukupan? Atau yang keempat bisa membantu orang lain? Kami nantikan atensi dari Anda sahabat AMQ. Sampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan juga sharing Anda pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat AMQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Qur'an Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Qur'an Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Qur'an Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Qur'an Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 57 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kebersamaan bersama Teh Sasa, sahabat AMK, insyaallah masih berlangsung ya di segmen ketiga ini berkaitan dengan tema bahagia itu sederhana, kitanya saja yang rumit. Kita simak kembali ya sahabat AMK untuk sajian ilmunya. Kita sambung kembali Teh Sasa ya di kebersamaan kita di penghujung ya, masya Allah. Insyaallah kita sampaikan juga untuk atensi-atensinya Teh Sasa. Dan ini kalau tadi melihat ya apa yang perlu kita lakukan begitu ya Teh Sasa, dengan semua permasalahan yang ada dalam hidup. Nah ini mungkin bisa dilihat apa tidak Teh, tanda-tanda seseorang yang sudah mulai menemukan kebahagiaan yang hakiki.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan hakiki, masya Allah. Aduh ya Rob, bantu saya untuk menjawab.
1: Masya Allah.
2: Begini, sahabat MKFM dimanapun sahabat berada, Allah itu akan selalu mengikuti sangkaan hambanya ya. Jadi jangan sampai kita bersangka buruk dulu, itu yang penting ya. Jadi sepanjang kita beribadah ya, jangan ada rasa lelah gitu. Karena ibadah itu bukan untuk Allah gitu ya. Ibadah itu untuk menolong kita ya. Karena Allah tidak butuh ibadah kita ya. Jadi supaya kita juga fokus mencari keridhaan Allah, maghfirah Allah gitu ya. Mencari kecintaan Allah gitu. Jadi ketika orang yang ingin dibantu, biasanya itu dia sering berdoa ketika dia waktu lapang gitu ya. Jadi man sarahu an yastajibalahu lahu inna syahada ini fayuk sirid doa firrohai. Jadi siapa yang menginginkan doanya dipenuhi Allah ketika dia dalam kesulitan, hendaklah dia memperbanyak doa pada waktu lapang. Jadi maksudnya kapanpun dimanapun doa terus ya kepada Allah, di dalam dan di luar sholat ya, harus, itu penting. Doa itu apa sih? Permohonan kita gitu ya, apa yang terbaik menurut Allah gitu. Ini jangan sampai kita mengandalkan otak kita sendiri ya, usaha kita sendiri gitu. Karena usaha atau otak kita terbatas, fisik kita terbatas. Banyak orang yang bisa pergi ibadah ke Mekah, sebenarnya dia rizkinya itu dari mana? Ya dikasih dari Allah lewat orang misalkan ya. Orang itu bisa siapapun, bisa teman sejawat, bisa karena pekerjaan dia, bisa karena ketawakalan dia gitu, bisa lewat suaminya ya, bisa lewat warisan gitu. Bisa karena usaha dia, memang ada usaha yang dia tabung gitu. Jadi memang harus ada juga, semua itu tidak instan gitu ya. Jadi taunya kapan dikabulkan ya, ketika kita memohon dengan husnuzon tadi dan berserah diri, mau diberi sekarang mangga, tahun depan, kapanpun Allah memberi yang terbaik yang mana, dia tidak akan bersangka buruk gitu ya, mau di dunia ataupun di akhirat. Jadi bagi dia semua baiknya, karena dia punya wabil akhiratihum yuqinun, dia punya plan B. Kalau tidak sekarang pun dunia itu kan akan kita tinggalkan. Dia sadar penuh dunia itu cuman musafir. Bekal terbaik adalah takwa gitu kan. Dan ketika di sana pulang pun harus mendapatkan keridhaan dan maghfirah Allah gitu. Tanpa itu Rasul pun juga tidak tertolong. Kata Rasul kan semua orang masuk surga kecuali yang tidak mau. Ilaman taba, siapa yang gak mau gitu. Karena memang dia tidak terpanggil kepada Allah gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai ada sangka buruk, itu aja dulu ya. Dan juga memberikan waktu yang selapang-lapangnya, kebaikan yang dibalas sama Allah itu bisa di dunia ataupun di akhirat gitu ya. Walau alam bisawab.
1: Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Berarti ketika lapang ini harus juga perbanyak doa ya, bukan hanya ketika butuh saja ya, atau terpepet saja ya Teh Sasa. Masya Allah. Dan ini juga ada pertanyaan kembali Teh, menyampaikan bahwa beliau adalah yang tadinya seorang pengusaha Teh, kemudian mengalami keterpurukan dan mempunyai hutang, dan sekarang merasa stres karena masih ada hutang yang perlu dibayarkan sedangkan pemasukan ini tidak ada Teh. Nah, harus seperti apa yang ikhtiar dan maksudnya Teh agar hati menjadi tenang begitu?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaitannya dengan hutang, itu wajib bayar. Ya, kapan dan di mana, caranya gimana? Ya, plan A-nya adalah kembali ke perjanjian awal. Di situ kan pasti ada waktu, apa sih, termin waktu untuk bayar. Nah, misalkan orang yang memberikan hutangnya itu adalah orang yang ngerti agama dan bukan lembaga berbunga, itu harus ada PDKT bilang bahwa saya tidak mampu membayar. Untuk saat ini saya belum ada kemampuan. Apakah ini mau dicicil dulu semampu saya kalau ada saya pekerjaan, atau mau dibebaskan? Harus cerita langsung. Kan gengsinya orang fakir itu ya, atau miskin itu rata-rata gengsinya ada minjam tapi dia gak tahu sumber bayarnya dari mana. Bahasanya itu pinjam dulu, nanti saya bayar. Pinjam dulu, nanti saya mau borahkan dulu STNK gitu. Padahal dia sendiri pakai motor itu gitu, nggak akan tuh ngeborahkan, soalnya dia juga tahu yang motor yang sekarang dipakai juga itu bantuan dari orang lain gitu kan. Jadi dia berdusta terhadap Allah, terhadap orang yang dia pinjam, bahwa dia sebenarnya tidak mampu lagi bayar gitu. Ibaratnya sih memang udah bangkrut gitu ya, mohon dibantu untuk dibebaskan. Itu harus ada kejujuran, itu kalau kepada orang, bukan kepada lembaga. Kalau kepada lembaga, apalagi yang berbunga, nah ini ada dosa di dalamnya. Harus bertobat juga kepada Allah ya. Kok sampai terlibat dengan ada lembaga, ya lembaga pinjaman yang berbunga. Nah itu harus tobat dulu. Nah carilah orang yang mau menutupi tuh lubang hutang. Ke lembaga zakat ya, yang tentunya ngerti masalah orang terlibat hutang tuh butuh dibantu ya. Nah itu jadi harus bilang. Nah jadi cari sumber pendanaan yang bisa menutup hutang itu secepatnya, atau dia masih punya aset ya kepaksa dijual, itu kepaksa dijual. Nah akhirnya tutuplah hutang itu dan tidak ada lagi yang berbunga lagi gitu. Jangan lagi terlibat dengan hutang piutang yang berbunga. Ini jangan juga merasa hina dengan perasaan bahwa ini benar-benar udah fakir, udah miskin. Ya harus banyak taubat kepada Allah. Kefakiran itu datangnya dari mana? Apakah berhutang karena bunga gitu kan? Apa pernah menzalimi orang lain atau bersangka buruk kepada Allah, atau tidak jujur kepada mitra kerja gitu kan? Itu jadi memang nanti setelah taubatan nasuha dan hutang itu ditutup, insya Allah nanti jalan keluar selalu ada. Jadi tidak akan ada tuh orang yang udah bangkrut kemudian dihinakan, itu nggak ada. Kecuali memang dia selalu tadi ya berpikiran saya orang paling susah gitu kan, saya orang paling miskin gitu kan, saya paling orang yang terhina. Nah dengan negatif thinkingnya dia, maka itu yang terjadi gitu. Kalau dia bilang ya Rob, aku mohon ampun, aku banyak kesalahan dan dosa, bebaskan hamba dari dosa riba misalkannya, nah dia tidak akan kena riba lagi misalkan. Cari pendanaan yang bisa menutup itu ya, atau aset dia dijual gitu, harus seperti itu gitu. Kalau tidak ya itulah dosanya belum tertutup gitu ya, belum dia taubati. Jadi barang siapa yang bertakwa, nah ketakwaan itu datangnya dari mana? Ya tidak mau terlibat riba gitu ya. Wa ma yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Nanti barang man siapa yang bertakwa kepada Allah, menjauhi riba, jujur, kalau berhutang itu enggak bisa bayar, minta keringanan, minta dibebaskan, atau juga asetnya dijual gitu kan. Nah, kalaupun sampai dipolisikan gitu ya. Ya kan nanti karena hukumannya berapa tahun ya. Kalau hukum dunia positif di Indonesia ya. Tapi kalau di dalam Islam sih orang berhutang itu harusnya dibebaskan dari orang yang tidak bisa bayar, maksudnya ya harusnya dibebaskan gitu dari hutangnya. Asal jangan penipuan ya. Kalau penipuan ya wajar kalau dia ada hukuman yang harus dia lakukan. Nah itu yang mudah-mudahan Allah akan beri jalan makhroja atau jalan keluar ya. Waraya zukum min hai sulayah tasib. Ini dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu akan ada insya Allah. Tapi catatannya adalah wama ya tawakal Allahi fahu hasbu ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, jadi memang balik lagi kepada Allah terus gitu. Tanpa itu agak sulit ya, walau alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakallah khair teh Sasa. Dan mungkin terakhir teh sebagai penutup, dan ini penguat juga untuk kita di hari ini, berkaitan dengan tema ya, bahagia itu sederhana, kitanya saja yang membuatnya rumit, begitu ya teh Mangga.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asila, betul, bahagia itu sederhana. Sederhana itu karena pola pikir kita yang mau ikut kepada jalan Rob, yang tentunya itu ada ujiannya, tetapi ada pahalanya, ada penggugur dosanya, gitu kan? Ada saatnya nanti dikabulkan doa-doa kita, baik dunia ataupun akhirat, dan kita selalu husnuzon, sangka baik, ya. Semua itu adalah jalan untuk supaya kita lebih dicintai, ya, diridhoi dan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka yang penting adalah di surat 65 ayat 2 dan 3 tadi, ketakwaan kita dan ketawakalan kita yang akan menjadi penolong. Jangan minta validasi makhluk, gitu kan. Jangan juga gengsi untuk mengakui bahwa kita salah, minta maaflah, perbaikilah hubungan. Karena dengan Allah itu kapanpun bisa kita hubungi, tapi kalau makhluk ketika dia sudah meninggal, ya, ya, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk meminta maaf. Ya, meminta maaf jangan lip service ya, hanya lisan aja, tapi juga harus dengan perbuatan. Dan juga jauhi provokasi setan, yaitu amaratun bisu, surat Yusuf ayat 53, yaitu keinginan syahwat atau fahsya kita, dan juga waswas hilah syaitonia yang akan menipu kita supaya kita terjerembab ya dalam dosa maksiat ya dan fahsya tadi. Sehingga justru jalan yang kita tempuh semakin jauh gitu ya. Makanya koneksikan di dalam dan di luar sholat ya. Seperti halnya di surat Al-Baqarah yang awal itu, ciri-ciri orang yang takwa itu dia akan sholat dan juga akan berzakat dan juga akan yakin akan kehidupan akhirat dan juga berpegang teguh kepada Al-Quran ya, dan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Jadi mudah-mudahan itu bagian dari pertolongan yang semakin berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Maaf apabila ada hal yang tidak pada tempatnya, kesalahan datang dari saya pribadi, dan saya undur pamit. Sahabat Asila, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, sajian ilmu sudah kita dapatkan ya di hari ini. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Dalam kebersamaan kali ini sahabat MK, insya Allah kita lanjutkan dalam segmen murotal pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat MK, ada Quran Surah Al-Hasyr. Kemudian di nomor kedua ada Quran Surah Al-Qalam. Dan di nomor ketiga sahabat MK, ada Quran Surah An-Nazi'at. Di nomor satu ada Quran Surah Al-Hasyr. Di nomor kedua ada Quran Surah Al-Qalam. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah An-Nazi'at. Silakan pilih sahabat MK murotalnya, sampaikan ke 0811-224-1027.
3: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
6: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811-911-0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000-14.000-999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
7: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
7: juga, ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

LMK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Masih bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga. Insyaallah saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih morotal di hari ini. Ada surah Al-Hasyr sahabat MK di nomor 1, Quran surah Al-Qalam di nomor 2, dan Quran surah An-Nazi'at di nomor 3. Alhamdulillah hadir Umi Omah Cemara yang sudah memilih morotalnya di nomor 3, Quran surah An-Nazi'at. Terima kasih. Ada Pak Jun juga dari Husain memilih nomor 1 morotalnya di Quran surah Al-Hasyr. Dan Ibu Ade di Ranca Ekek dengan pilihan yang sama, yaitu Quran surah Al-Hasyr di nomor 1. Ibu Pujasari hadir juga dengan pilihan di nomor 1, Quran surah Al-Hasyr. Ada Ibu Juwita dengan pilihan yang sama, Quran surah Al-Hasyr. Kemudian hadir juga Umi Seli di Jatinangor, Ibu Ida di Padalarang, Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar dengan pilihan yang sama di nomor 1, Quran surah Al-Hasyr. Dan juga ada sahabat Sandi di Banjaran di nomor 2 pilihannya Quran surah Al-Qalam. Quran surah Al-Hasyr di nomor 1 dipilihkan kembali oleh Kang Irfan atau Pak Irfan Sugiri, juga ada Pak Yandi di Buah Batu. Hatur nuhun. Alhamdulillah sahabat MK, untuk yang terbanyak sudah ada ya hasilnya dari pilihan morotal di hari ini, yaitu Quran surah Al-Hasyr. Terima kasih sahabat MK sudah menyimak sajian ilmu di hari ini dan memilih morotalnya juga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia, telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang Maha Gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut 37 ayat.

Sahabat MK, sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
1: Iya Bu.
0: Revisi skripsi lagi.
1: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela deh aku cepat lulus.
0: Astagfirullah, jangan gitu.
1: Bercanda Bu.
0: Emang revisinya banyak?
1: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Loh, kok alhamdulillah?
0: Ya berarti dibaca. Kalau gak dibaca sama sekali, baru pusing.
1: Nah, itu benar juga sih.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
1: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu?
1: Iya?
0: Ada makanan.
1: Masya Allah. Bangun tidur langsung makan.
0: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
1: Logikanya dari mana?
0: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
1: Ada, nasi goreng.
0: Nah, ini yang namanya kabar baik.
1: Buat kamu, semua kabar baik pasti soal makanan.
0: Iya, karena makanan menyatukan keluarga.
1: Sudah, sana cuci muka dulu.
0: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insyaallah sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali anak ayah.
2: Iya, takut habis duluan ya.
0: Nah, ketahuan deh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga.
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya.
3: Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Insya Allah, kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program kurban peduli negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, ayah sempat baca informasi programnya juga.
3: Yang kurban impact itu ya?
0: Betul, yang menariknya nih, distribusinya gak cuma di kota-kota besar aja. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya, ayah makin mantap. Karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban aja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya ayah senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
0: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang ya?
0: Karena setiap tahun selalu aja ada alasan.
2: Biaya kuliah,
3: perbaikan rumah,
1: motor rusak,
0: motor-motor rusak yang disebut.
1: Iya, karena paling sering.
0: Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata ya. Bukan dibuat-buat, ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
3: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaannya sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai aja dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
3: Biasanya yang bilang begitu nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh,
2: kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya Bu?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, Alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius, Bu?
1: Baik, Bu Ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi, jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah, meski hati lagi berat.

0: Belum. Dengar apa, Pak?
1: Katanya proyek utama kita batal.
2: Yang proyek pemerintah itu?
1: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
2: Innalillahi. Serius?
1: Masih belum ada penjelasan resmi. Tapi sepertinya memang begitu.
2: Pantes aja. Sejak kemarin, suasananya beda.
1: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
2: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar juga ya, Pak?
1: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
2: Semoga aja ya.
1: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
2: Iya juga sih.
1: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: Lagi lihat pengeluaran bulan ini.
1: Masih kepikiran soal kantor?
0: Sedikit sih.
1: Sudah ada kabar baru?
0: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
1: Iya ya, kadang yang berat itu nunggu.
0: Betul.
1: Insya Allah ada jalannya.
0: Amin. Ayah sempat kepikiran satu hal deh.
1: Apa?
0: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana ya?
1: Maksudnya?
0: Iya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah, kalau nanti pendapatan jadi terganggu.
1: Ayah mau membatalkan.
0: Belum tahu sih. Makanya ayah lagi mikir-mikir nih.
1: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
0: Iya, mungkin ayah memang terlalu cepat khawatir.
1: Wajar kok ya. Tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Tapi jangan salah, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
1: Sebentar Bu, saya agak pusing.
2: Bu Salma?
1: Gak apa-apa, saya cuma...
2: Astagfirullah, Bu Salma! Bu Salma, tolong! Ada yang ambil air, cepat!
3: Alhamdulillah, kondisi ibu sudah lebih baik.
4: Sebenarnya, kenapa dok?
3: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
1: Apakah serius, dok?
3: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
4: Baik, dok.

0: hasil pemeriksaannya.
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar ya?
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung-hitung,

0: Gak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Udah, gak usah dipikirin lagi. Gak apa-apa. Mungkin ini belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis. Kami ingin menitipkan sedikit bantuan.
2: Bantuan?
3: Untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
3: Kami tahu, Bu. Justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
3: Amin.

0: Coba lihat ini.
1: Eh, ada apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Nah, betul itu. Manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan. Kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dan

0: akhirnya sampai juga.
1: Alhamdulillah.
2: Rasanya tahun ini beda ya?
0: Banget. Dulu ayah pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
1: Benar. Kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus.
2: Masya Allah.
0: Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
1: Taat memang tidak selalu mudah.
0: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
2: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
3: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas. Dipersembahkan oleh DT Peduli.
2: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya?

0: aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya, karena ini ada 4 TKP ya.
2: Korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela, katanya sambil menunggu utangnya dilunasi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki. Di Cirebon, puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang-piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
4: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang-piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S, serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
2: Korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah, tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah, nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini. Dan
3: puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop Biskita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
5: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop Biskita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi supir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan bis kita.
6: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting bisa adil-adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan warga Anda. Dan kita di bawah. Apakah kita menurut persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan adanya bus stop, saya tidak tahu.
5: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop. Namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
7: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
5: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
3: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
8: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung Dewan itu diwarnai orasi bergantian. Massa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626 Budi Adinata mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui massa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, massa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
9: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
8: Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
10: Ya, ketika tuntutan dengan hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman. Dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
11: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi. Dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdiki. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
3: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
12: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
1: Kita telah sekali pra-rekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
12: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
13: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
3: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
14: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
15: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian dan terakhir ada 890 liter tuak.
16: Termasuk knalpot juga.
15: Betul, jadi ada knalpot brong kita hancurkan atau kita musnahkan, knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kolong Girang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga.

0: Sahabat MP, ada amalan yang luar biasa besar pahalanya di sisi Allah. Dan ini sahabat MP tidak membutuhkan harta, juga tidak menguras tenaga, yaitu adalah senyum. Senyum ini sahabat MK, selain membahagiakan orang lain, ternyata nilainya juga sedekah sahabat MK di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyuman yang tulus sahabat MK bisa menguatkan hati yang lelah, mencairkan suasana yang kaku sahabat MK, bahkan menjadi awal hadirnya persaudaraan. Maka mari sahabat MK, kita senyum terlebih dahulu ya. Berikan senyum terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita.
1: Itu sedekah paling mudah.
0: Senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Asilagania, insya Allah menemani Anda di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Dan hari ini kita insya Allah belajar kembali dari kisah sahabat MK, itu kisah Utsman bin Maz'un, sahabat yang zuhud dan juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu sahabat MK, kami hadirkan juga nasyid pilihan serta teka-teki cerdas sahabat AMK yang insya Allah ini mudah ya sahabat AMK untuk Anda jawab. Pertanyaannya sahabat AMK, Utsman bin Maz'un dikenal sebagai salah satu sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah untuk mempertahankan keimanannya. Negeri Habasyah saat ini sahabat AMK dikenal dengan nama negara apa? Negeri Habasyah saat ini dikenal dengan nama negara apa sahabat AMK? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini.
1: Paling muda, yang kun tahu, yang kun tahu.
0: Sahabat AMK, sedekah ini senyum, senyum yang Allah mudahkan ya sahabat AMK. Senyum yang tulus bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sahabat AMK, untuk saudara kita. Dan senyum ini juga sahabat AMK berkaitan dengan nikmat ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, banyak nikmat yang Allah berikan sahabat AMK, dan senyuman salah satunya. Kami putarkan satu nasyid untuk Anda sahabat AMK dari Ali Sastra berkaitan dengan nikmat ya, nikmat apalagi.

0: Kiki, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

satu nasyid sahabat MK dari Opik begitu ya, yang berjudul Cukuplah Bagiku. Nah, ini juga menjadi pengingat sahabat MG untuk kita sendiri. Selama ini kepada siapa hati kita sahabat MG paling bergantung? Apakah pada pekerjaan, ataukah tabungan sahabat MG, jabatan, atau penilaian manusia? Semua ini sahabat MK bisa berubah dalam sekejap saja. Namun ada tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan sahabat MK dan satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan sahabat MK langkah kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi hamba terbaik, hamba yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pun dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti salah satu sahabat Nabi, sahabat MK yang insyaallah akan kita teladani hari ini, yaitu Utsman bin Maz'un. Bagaimana kehidupannya sahabat MK yang mengutamakan akhirat, yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat MK, adalah salah seorang sahabat yang mulia. Nama dan nasabnya adalah Utsman bin Maz'un bin Hubaib bin Wahab bin Huzafah bin Ka'ab bin Al-Jumahi. Kunyahnya sahabat MK adalah Abu Sa'ib. Ia adalah tokoh dan pemuka muhajirin dan orang pertama dari sahabat muhajirin yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat MK, adalah seorang yang memiliki karakter baik sejak zaman jahiliyah. Ia termasuk seseorang yang mengharamkan khamr di masa tersebut. Utsman mengatakan, "Aku tidak akan meminum suatu minuman yang membuat hilang kesadaranku, sehingga orang yang di bawahku menertawakanku, minuman yang membuatku tanpa sadar menikahi anak-anakku." Dan ini sahabat MK menunjukkan akhlak mulia, karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Maz'un, sahabat MK, termasuk golongan yang pertama dalam menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bersama Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat MK. Mereka semua menyatakan keislaman mereka di hadapan beliau. Dan peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di Darul Arqam. Agama Islam, sahabat MK, mempersatukan dan mempersaudarakan pemeluknya. Dan agama ini mengajarkan satu umat bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan dan menopang satu sama lain. Ajaran persaudaraan ini adalah kekhasan dari syariat ini, sahabat MK, yang tidak ada pada agama-agama selainnya. Keindahan pengalaman prinsip persaudaraan yang paling indah, sahabat MK, adalah apa yang dipraktikkan oleh Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Utsman bin Maz'un hijrah ke Habasyah. Setelah tiba di sana, sahabat MK, tak berselang mereka mendengar isu bahwa penduduk Mekah memeluk Islam. Akhirnya pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka pulang dari Habasyah menuju kampung halaman mereka, yaitu di Mekah. Namun sahabat MK, sesampainya di Mekah, mereka melihat realita yang tak sama seperti berita yang sampai pada mereka. Justru kezaliman kafir Quraisy semakin berat bagi kaum muslimin yang tinggal di sana. Sebagian dari mereka kembali lagi ke Habasyah, sebagian lain masuk ke Mekah sembunyi-sembunyi, dan sebagian yang lain aman karena mendapat perlindungan.
Di antara mereka sahabat MQ yang aman adalah Utsman bin Maz'un yang mendapat perlindungan oleh salah seorang tokoh utama di Mekah, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah dari sahabat Khalid bin Al-Walid. Utsman sahabat MQ melihat sahabat-sahabat yang lain mengalami penyiksaan dan penindasan, sementara ia dalam keadaan tenang dan aman. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku kesana kemari dalam keadaan aman dengan perlindungan seorang laki-laki musyrik. Sementara sahabat-sahabatku dan orang yang seagama denganku mendapat musibah dan gangguan di jalan Allah. Rasanya ada yang salah pada diriku." Kemudian sahabat MQ Utsman menemui Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia berkata, "Wahai Abu Abdusyams, engkau telah menunaikan tanggunganmu dan aku serahkan kembali perlindungan itu." Al-Walid menanggapi, "Ada apa keponakanku? Apakah ada salah seorang dari kaumku yang menyakitimu?" Kemudian ia menjawab sahabat MQ, "Tidak ada. Tapi aku merasa cukup dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla dan aku tidak menginginkan perlindungan dari selainnya." Al-Walid kembali berkata sahabat AMQ, "Kalau begitu pergilah ke masjid. Umumkanlah pelepasan perlindunganku secara terang-terangan sebagaimana kemarin aku mengumumkan melindungimu secara terang-terangan." Keduanya pun sahabat MQ pergi ke masjid, Masjidil Haram. Lalu Al-Walid berkata, "Ini Utsman, dia telah melepaskan ikatan perlindungan dariku." Utsman menimpali, "Al-Walid benar dan dia adalah seorang yang menunaikan janji dan seorang pelindung yang penuh hormat. Tapi aku lebih menyukai agar tidak ada yang melindungiku kecuali Allah, sehingga kulepaskan diriku dari perlindungannya." Kemudian Utsman duduk di majelisnya sahabat AMQ, majelis orang-orang Quraisy. Di tengah mereka ada Labid bin Rabi'ah bin Malik bin Ja'far. Kemudian Labid mengatakan, "Bukankah segala sesuatu selain Allah adalah batil?" Jawab Utsman, "Benar." Labid berkata kembali, "Dan semua kenikmatan pasti akan sirna." Namun Utsman menanggapi kembali sahabat AMQ, "Tidak. Kau salah, nikmat surga tidak akan pernah sirna." Dari peristiwa ini juga sahabat AMQ kita mengetahui ya bagaimana kuatnya iman para sahabat, salah satunya Utsman, ketegarannya sahabat AMQ dan komitmen mereka dalam memegang ajaran. Tadi sampai dilepaskan ya sahabat AMQ perlindungan dari tokoh utama di Mekah, ia hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesungguhan para sahabat dalam beribadah kepada Allah berada di level yang luar biasa sahabat AMQ. Mereka benar-benar menjadikan dunia ini sebagai ladang tanam amal kebaikan. Masa panen dan tempat panennya adalah akhirat. Karena itu mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka di dunia dengan sesuatu yang tidak memiliki pahala akhirat atau sesuatu yang punya potensi membahayakan akhirat mereka.

Itu dia sahabat AMK, kisah dari Utsman bin Mad'un yang zuhud sahabat AMK mementingkan urusan akhirat dalam ibadahnya sahabat AMK, keimanannya juga yang kokoh dan juga ibadahnya yang luar biasa sahabat AMK. Utsman bin Mad'un juga adalah sahabat muhajirin pertama yang wafat di kota Madinah. Beliau juga

seperti apa dalam hal ibadahnya, keimanannya, dan juga persaudaraannya, agar kita bisa mengikutinya ya sahabat AMG meneladani. Dan semoga kelak kita berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat AMG, kalau menurut Anda sendiri, keteladanan Utsman bin Mad'un yang paling menginspirasi Anda apa saja? Apakah kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah? Yang kedua, kesederhanaan begitu ya sahabat AMG, dan sikap zuhudnya terhadap dunia? Ataukah keberaniannya memeluk Islam di masa-masa awal dakwah? Atau di nomor keempat, kesetiaannya mendampingi Rasulullah dalam perjuangan dakwah? Dan yang kelima, keteguhannya menjaga keimanan di tengah berbagai ujian. Silakan sampaikan sahabat AMK ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing atau pilihan polling Anda berkaitan dengan keteladanan yang menginspirasi Anda dari Utsman bin Mad'un. Teka-teki cerdas di hari ini sahabat AMK masih bisa Anda jawab juga di hari ini ya, silahkan, berkaitan dengan Utsman bin Mad'un yang tadi dikenal sebagai salah satu sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah untuk mempertahankan keimanannya. Pertanyaannya sahabat AMK, negeri Habasyah saat ini dikenal dengan nama negara apa? Negeri Habasyah saat ini dikenal dengan nama negara apa? Sampaikan jawaban Anda ke 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat AMK, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini.

0: Rizki, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 9

0: 99 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

Sahabat MK, satu nasyid dari Tazaka dengan judulnya Sahabat Perjuangan. Di dalam perjalanan kita, sahabat MK, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita perlu berjuang ya sahabat MK, untuk menjadikan kita, ikhtiar kita, menjadi hamba yang Allah cintai dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai. Tentunya dalam perjalanannya tidak mudah sahabat AMG, dan kita memerlukan sahabat untuk berjuang bersama, saling mengingatkan sahabat AMG di dalam kebaikan. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang selalu bersama dalam kebaikan, sahabat AMG ketaatan dan perjuangannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebaik-baiknya hamba. Di hari ini, alhamdulillah kita juga sudah mempelajari ya satu kisah sahabat AMK, yaitu kisahnya Utsman bin Maz'un. Yang mana beliau sahabat AMK adalah seorang sahabat yang luar biasa keimanannya, ibadahnya juga luar biasa ya sahabat AMK. Dan ia adalah seseorang yang zuhud, yang mementingkan keperluan untuk akhirat dan meninggalkan yang akan membahayakan akhiratnya. Nah, apakah kita sudah sejauh itu sahabat AMK, sudah mengutamakan akhirat kita dan meninggalkan apa-apa yang bisa jadi membahayakan akhirat kita? Di siang hari ini juga sahabat AMK, dari kisahnya Utsman bin Maz'un, beliau sahabat AMK berhijrah pertama ke Habasyah ya. Nah, waktu itu namanya Habasyah sahabat AMK. Pertanyaan teka-teki cerdas hari ini, apakah nama Habasyah sahabat AMK di hari ini atau yang dulunya namanya Habasyah di hari ini sahabat AMK, namanya negara apa? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah ada Ibu Iis di Tangerang yang menyampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Iis. Dari Tangerang saya ke Husen ya, ada Pak Ajun. Jawabannya betul juga, Masya Allah 100 untuk Pak Ajun. Dan pollingnya dipilihkan di nomor 2, 4, dan 5. Terima kasih. Dari sahabat Aslam juga di Batu Nunggal Indah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini, nama lain dari Habasyah ya di hari ini, Habasyah sekarang bernama negara apa? Jawabannya saya checklist untuk sahabat Aslam. Dari Cimenyan, sahabat Mahadi juga hadir menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Ya Masya Allah, ini jawabannya lengkap sekali ya, Masya Allah, jawabannya betul sahabat Mahadi. Untuk Anda sahabat AMK yang belum menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas, silahkan masih bisa disampaikan. Pertanyaannya tidak berubah ya sahabat AMK, pertanyaannya masih sama, berkaitan dengan Habasyah yang menjadi tempat hijrah pertamanya kaum muslim. Negeri Habasyah saat ini sahabat AMK dikenal dengan nama negara apa? Negeri Habasyah saat ini dikenal dengan nama negara apa? Silakan sampaikan sahabat AMK, kira-kira apa namanya? Daripada larang hadir sahabat Yudi, jawaban dari teka-teki cerdasnya katanya Habasyah sekarang bernama Mesir. Namun jawabannya masih tetot sahabat Yudi, boleh dicarikan jawaban yang lainnya ya. Kemudian saya sapa Ibu Anggi di Ciwastra. Untuk pilihan pollingnya di nomor 1, 2, dan 5, jawaban dari teka-teki cerdasnya jawaban yang betul. Barakallah untuk Ibu Anggi. Salam silaturahminya untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anggi.
Selanjutnya hadir juga menyampaikan atensi dari di hari ini begitu ya, yang tidak menyebutkan namanya di sahabat nomor 08122305 sekian sekian sekian. Jawabannya barokallah, betul betul betul. Kira-kira sahabat MK jawaban yang betulnya apa? Insyaallah kita buka kunci jawabannya di akhir kebersamaan ya. Untuk Anda yang belum menjawab teka-teki cerdas di hari ini, silakan masih bisa dijawab pertanyaannya. Negeri Habasyah saat ini sahabat MK dikenal dengan nama negara apa? Sampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MG, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Momentum Hari Bhayangkara jadi pengingat pentingnya sinergi ciptakan lingkungan aman dan kondusif. Pemkot Bandung matangkan model bisnis angkot pintar. Pemprov Jabar segera bahas Bandara Husein Sastra Negara dan BIJB. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum Hari Bhayangkara menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam momen tersebut, Farhan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia yang selama 8 dekade menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Farhan berharap di usianya yang ke-80, jajaran Polri semakin presisi, dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat.
1: Selama 8 dekade, Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, kondusif, dan tentunya hanya di Kota Bandung. Semoga di usia ke-80 ini, Kepolisian Republik Indonesia semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Terus perkuat kolaborasi dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung dan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan menyusul reaktivasi Bandara Husein dan rencana pemanfaatan Bandara Kertajati oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya pembahasan penting dilakukan karena keberadaan kedua bandara tersebut saling berkaitan. Gubernur berharap pembicaraan bisa segera dilakukan sehingga mendapat kepastian mengenai arah pengelolaan kedua bandara.
2: Bandara Husein kan nanti bagian dari upaya kita melakukan negosiasi termasuk dengan urusan Kertajati. Karena Kertajati ini kan berhubungan dengan Husein. Karena ketika Kertajati sekarang akan digunakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, maka Husein harus dibuka. Jadi nanti dua-duanya harus berjalan dan mungkin tidak terlalu lama lah kita akan melakukan pembicaraan. Ya.
0: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang akan mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung. Asep menyampaikan rasa terima kasihnya terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Bandara Husein Sastra Negara diaktifkan kembali. Asep optimis dengan reaktivasi Bandara Husein, perekonomian Kota Bandung akan lebih meningkat lagi. Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan kembali melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Nantinya bandara di pusat Kota Bandung tersebut dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
3: Informasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara insya Allah ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2026. Artinya, rute penerbangan domestik dari luar negeri akan segera dibuka kembali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakannya untuk membuka kembali bandara di Kota Bandung. Saya berharap dengan dibukanya Bandara Husein akan berdampak baik pada perekonomian di Kota Bandung. Kita doakan agar semua sesuai rencana.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memastikan program Angkot Pintar menunjukkan hasil yang menggembirakan setelah berjalan selama 1 tahun. Dari sisi operasional, layanan dinilai berjalan dengan baik, tapi tantangan terbesar masih berada pada aspek pengadaan armada yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi dibandingkan angkot konvensional. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan sedang menyusun skema pembiayaan agar pengadaan armada dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, armada nantinya dioperasikan oleh Koperasi Angkutan Kota yang mengelola transportasi publik di Kota Bandung seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Selain pengadaan armada, pemerintah Kota Bandung juga terus mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Proses tersebut dinilai membutuhkan perhitungan yang matang karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ekosistem ekonomi yang kuat. Seluruh pelaku usaha harus saling mendukung dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan. Menurutnya, industrialisasi akan tumbuh jika didukung oleh 3 aspek, yaitu infrastruktur, koneksitas air, dan koneksitas teknologi. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus terkoneksi agar industri tidak berbiaya tinggi, sehingga Jawa Barat didorong perlu memiliki pelabuhan, yaitu Patimban. Sedangkan konektivitas air atau dimaksudkan perlunya pembangunan infrastruktur air agar daerah-daerah industri tidak menggunakan air bawah tanah. Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di daerah tempat mereka berusaha. Hal tersebut bertujuan agar penerimaan pajak bisa kembali ke daerah yang selama ini menopang kegiatan industri.
2: Kalau kita punya industri tidak punya pelabuhan, nanti kan pelabuhannya selalu menggunakan di pelabuhan di tempat lain. Ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan di Jawa Barat. Kedua, saya dorong dong pengusahanya NPWP-nya jabar dong. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo dalam setiap waktu. Di sini biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain. Yang berikutnya adalah konektivitas air. Ya, kita harus bangun infrastruktur air. Bagaimana daerah-daerah industri, terutama yang masih di zona industri, tidak menggunakan air bawah tanah. Satu-satunya jalan ya dibangun jaringan air dari sumber-sumber air yang memadai, terutama misalnya dari Citarum, dari Jati Gede.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Sahabat MK, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio Radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille

0: dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim

Sahabat MQ, dalam kehidupan kita di dunia ini tentunya ada perbedaan ya antara satu sama yang lainnya. Namun perbedaan ini sahabat MQ perlu kita sikapi dengan bijak. Karena perbedaan ini bukan untuk kita saling membenci ya sahabat MQ. Namun perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan perbedaan tersebut kita bisa lebih banyak belajar. Karena Islam pun mengajarkan adab ya sahabat AMK, maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, kita boleh berbeda pandangan dengan orang lain, tetapi jangan sampai kehilangan rasa hormat, tidak kehilangan ya sahabat AMK nilai-nilai keislaman dalam diri kita. Justru kita sebagai muslim perlu memperlihatkan sahabat AMK bagaimana indahnya Islam. Sahabat MQ, insyaallah kita lanjutkan ya kebersamaan kita di hari ini memasuki segmen nasyid pilihan. Kami sediakan sahabat MQ 5 nasyid yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Kemudian bisa Anda kirimkan sahabat MQ ke 0811-224-1027. Untuk nasyid pertama sahabat MQ, nasyidnya dari Darwish featuring Faris, sahabat AMG, yang berjudul Safiyah. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyid di nomor 1, sahabat MK silahkan bisa Anda pilihkan nasyidnya dari Darwish featuring Far East dengan judulnya Safiya. Kemudian di nomor 2, sahabat MK akan kami putarkan kembali previewnya. Nasyid dari Dery Sulaiman dengan judulnya Dunia Sementara, Akhirat Selamanya.

Sahabat MG, sesuatu yang ada di dunia ini tentunya tidak kekal ya. Semuanya sementara, karena dunia sementara, akhirat selamanya. Silakan bisa Anda pilihkan sahabat MG dari Dery Sulaiman. Judulnya Dunia Sementara, Akhirat Selamanya. Kemudian kami putarkan kembali sahabat MG untuk Anda, Nashi di nomor ketiga. Berikut previewnya.

Nasyid dari Tazaka, sahabat MK di nomor ketiga antara mata dan hati, silakan bisa Anda pilihkan. Kemudian di nomor keempat, sahabat MK, kami hadirkan kembali previewnya untuk Anda.

Sebiru Hari Ini, silakan bisa Anda pilihkan dari Edkustik. Dan terakhir, Nashi di nomor kelima, sahabat MG. Kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Nasyid terakhir sahabat MK yang bisa Anda pilihkan dari Takaeda, Hidupku Hanya Untukmu. Itu dia sahabat MK, 5 preview nasyid di hari ini. Yang 3 diantaranya silahkan bisa Anda pilihkan dari Safiyah. Di nomor 1 sahabat MK, judulnya Safiyah dari Darwish featuring Far East. Kemudian Dunia Sementara Akhirat Selamanya dari Dery Sulaiman di nomor 2. Di nomor 3 sahabat MK, Antara Mata dan Hati dari Tazaka. Di nomor 4 dari Edkustik, Sebiru Hari Ini. Dan terakhir, Hidupku Hanya Untukmu dari Takaeda. Pilih nasyidnya sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini.

0: Sobat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua
2: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.
0: Jadwal waktu salat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 17 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, setiap pertemuan tentunya ada perpisahan. Dan ini sudah sunatullah ya sahabat MQ, hal yang tidak bisa kita cegah sahabat MQ. Namun ketika perpisahan, tentunya kita sahabat MQ mempunyai senjata ya yang paling ampuh agar kita selalu dalam kebaikan sahabat MQ, meskipun jarak memisahkan kita, yaitu dengan saling mendoakan. Mencoba. Karena doa juga sahabat MQ menjadi bahasa cinta ya seorang hamba sahabat MQ dan juga kita kepada keluarga atau kepada orang-orang tersayang. Maka doakanlah keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat MQ, sahabat kita agar selalu dalam kebaikan, selalu dalam perlindungan Allah dan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun silih berganti. Sahabat MQ, di segmen sebelumnya sudah kami putarkan preview nasyid, 5 preview nasyid. Kemudian 3 diantaranya sahabat MQ bisa Anda pilihkan. Untuk Anda yang belum memilih nasyidnya, masih bisa dipilihkan sahabat MQ. Ada 5 nasyid. Yang pertama, Sofia dari Darwish featuring Faris. Kemudian Dunia Sementara Akhirat Selamanya dari Dery Sulaiman. Antara Mata dan Hati dari Tazaka di nomor ketiga. Sebiru Hari Ini dari Edkustik di nomor keempat. Dan Hidupku Hanya Untukmu dari Takaeda di nomor kelima. Pilih nasyidnya sahabat MQ, sampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Jadikan doa ekspresi rindu. Semoga. Alhamdulillah hadir hari ini yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya. Sahabat Aslam memilih nasyid di nomor 2, 4, dan 5. Kemudian juga menjawab teka-teki cerdas jawaban kedua ya, dengan jawaban yang betul-betul-betul. Barakallah sahabat Aslam. Opah Tar dari tetangga MKFM ya di Pasar Gerlong juga hadir, menyampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul-betul-betul. Barakallah Opah Tar. Dari Cimindiraya, alhamdulillah bergabung Ibu Juwita memilih nasyidnya di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk semuanya, jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita. Kali ini saya kepada Larang. Ada sahabat Yudi memilih nasyidnya di nomor 1 saja. Terima kasih. Nasyid di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan oleh sahabat Ismail di Cianjur, juga Ibu Rus dari Garut. Hatur nuhun. Ibu Anggi dari Ciwastra hadir kembali memilih nasyid di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian hadir Kang Irfan dari Halte Selatan memilih nasyidnya di nomor 3, 4, dan 5 serta jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang saya checklist, betul ya Kang Irfan. Salamnya disampaikan, doanya juga disampaikan untuk sahabat MQ dan juga semua penyiar. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Irfan. Abi Latif dari Ciraja memilih nasyidnya juga di nomor kedua dari Dery Sulaiman ya, Hidup Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Terima kasih. Semoga kita. Kemudian saya bergeser ke Antapani, ada Ibu Yanti memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Berbeda satu angka begitu ya pilihannya, dipilihkan oleh Pak Yandi di Buah Batu dengan pilihan nomor 1, 2, dan 3. Opah Tar memilih nasyidnya juga hari ini alhamdulillah dengan pilihan di nomor 1, 2, dan 5. Serta ada Kang Pian di Gunung Letik nomor 2, 3, dan 5 nasyidnya dipilihkan. Salamnya disampaikan oleh Kang Pian untuk penyiar, kru, konveksi Ngabret, Basre Ngabret, alumni SD Gadis, Pak Yusuf dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan untuk seluruh pendengar MQ dimanapun berada juga sehat selalu. Semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Pian. Hati teracu dengan indah. Hadir juga hari ini alhamdulillah yang sudah memilih nasyidnya ada sahabat Mahadi
Ibu Nenden Hasanah, Ibu Utik, sahabat Sandi, Ibu Saprah, kemudian Ibu Pujasari, sahabat Raihan, Umi Seli, dan sahabat Aslam di grup komunitas sahabat MG. Dan amanah tertunaikan. Dan untuk hari ini sahabat MG yang terpilih nasyidnya ada di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, Safia dari Darwish featuring Faris. Kemudian di nomor kedua, Dunia Sementara Akhirat Selamanya dari Dery Sulaiman. Dan di nomor ketiga, Antara Mata dan Hati dari Tazaka. Jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini akan kita buka juga ya sahabat MK, berkaitan tadi dengan kisahnya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un sahabat MK dikenal sebagai salah satu sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah untuk mempertahankan keimanannya. Negeri Habasyah saat ini sahabat MK dikenal dengan nama negara apa? Ini juga jawabannya sudah banyak yang betul ya. Jawabannya Ethiopia. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, sudah memilih nasyid, kemudian juga menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MK, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-77 Al-Mursalat. Malaikat-malaikat yang diutus. 50 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-mursalati 'urfa.
3: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: Fal-'asifati 'asfa.
3: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
2: Wan-nashirati nashra.
3: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
2: Fal-fariqati farqa.
3: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
2: Fal-mulqiyati dhikra.
3: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
2: Uzran aw nuzra.
3: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
2: Innama tu'aduna lawaqi'.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
2: Fa'idhan nujumu tumisat.
3: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
2: Wa idhas sama'u furijat.
3: Dan apabila langit terbelah.
2: Wa idhal jibalu nusifat.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
2: Wa idhar rusulu uqqitat.
3: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
2: Li ayyi yawmin ujjilat.
3: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
2: Liyaumil tafl.
3: Sampai hari keputusan.
2: Wa ma adraka ma yaumul tafl.
3: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
2: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nuhlikil awwalin.
3: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
2: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
3: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
2: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
3: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
2: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nakhluqukum min ma'in.
3: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
2: Faj'alnahu fi qararin makin.
3: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
2: Ila qadarin ma'lum.
3: Sampai waktu yang ditentukan.
2: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
3: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
2: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam naj'alil arda kifata.
3: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
2: Ahya'an wa amwata.
3: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalīlin wa la yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmun la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi hadithin ba'dahu yu'minun.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadati, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang maha memelihara. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
4: MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.

hadir, yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita coba limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah sahabat MG, apa kabar sahabat MG semuanya pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya Dede Hidayat dari Maqdis Ma'had Al-Quran Dirasa Islamiyah. Insyaallah saya akan menemani ruang dengar sahabat MG kurang lebih 1 jam ke depan, yaitu pada program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita akan bertilawah di Surah An-Nisa, melanjutkan di pekan kemarin, yaitu di Surah An-Nisa ayat 60-62. Insya Allah pada sore hari ini kita akan bertilawah dengan menerapkan makom bayati ya. Bagi sahabat MK yang baru bergabung, silahkan untuk bergabung sahabat MK. Dan juga yang sudah bergabung, silahkan untuk dibuka mushafnya, yaitu di Surah An-Nisa ayat 60 sampai ayat 61. 62, mohon maaf. 60 sampai ayat 62 dengan menerapkan makom bayati. Sahabat MK, sebelum kita masuk ke ayat 60 sampai 62 di Surah An-Nisa, tentunya seperti biasa kita merojah makomnya dulu dengan pola nada mina megidatur, yaitu naik, datar, miring, naik dengan pola nada. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, nada yang ketiga turun. Nada mina, naik, datar, miring, naik. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ke miring, lalu naik. Kita ganti nadanya dengan nama makomnya, yaitu makom bayati. Bayati pertama naik, bayati kedua datang, bayati ke kiri, lalu naik. Nah, itu untuk pola makom bayati dengan pola nada mina, naik, datar, miring, naik. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 60 sampai 62 di Surah An-Nisa, nah sahabat MK bisa melatih dulu dengan tidak langsung mempraktekkan di ayat seperti tadi menggunakan pola nada mina, naik, datar, miring, naik. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 60 sampai 62 di Surah An-Nisa. Tentunya kita menerapkan makom bayati. Untuk isti'adah dan basmalahnya, sahabat MK, kita bisa menerapkan naik lalu turun. Isti'adahnya naik, ujungnya basmalahnya turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai.
Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik wama unzila min قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

0: وإن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Baik, alhamdulillah. Nah, itu penerapan maqam bayati di surah An-Nisa ayat 60 sampai 62 ya. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang sudah bergabung, sepertinya kita untuk selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi ya? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo? Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 60-62. Dengan menerapkan maqom bayati. Baik, Alhamdulillah ya, ada beberapa yang sepertinya bagi sahabat MQ semuanya yang senantiasa harus diperhatikan bahwa ketika membaca Al-Quran itu senantiasa yang pertama tahsinnya atau tajwidnya, begitu ya. Mad-madnya mau itu yang dua harokat, yang empat harokat, yang enam harokat, atau ketika kita menemukan gunnah dan sejenisnya, yaitu mau itu gunnah, idgham bigunnah, ikhfa, iklab, dan juga hukum-hukum yang lainnya, tentunya senantiasa kita terapkan ketika kita bertilawah Al-Quran. Baik, sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah, sahabat MQ, di sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk. Yang pertama di sini ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek, ya. Kita simak, ini dia atensi dari Nenek Istiqomah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore maqomat Al-Qur'an sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek badai ngiring belajar cep ustad ngawaskan serat genep An-Nisa ayat genep puluh dugi ka genep dua

0: Ul Adim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos koreksi nak cep Ustad.
1: Baik, alhamdulillah. Nenek istiqomah dari Ranca Ekek. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Nenek istiqomah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 60-62 ya. Baik, tadi makomnya udah masuk ya di makom bayati ketika dimasuk di istiadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ya, masuk di makom bayati. Namun bisa nanti diupdate lagi atau di cross check lagi tahsinnya ya, bahwa di cara baca Al-Qur'an itu, mushaf Al-Qur'an itu ada yang dinamakan tahsin atau tajwid untuk memperbaiki bacaan, mana yang boleh dibaca panjang, mana yang tidak dibaca panjang. Atau seperti tadi ada aturan waqaf wal ibtida. Nah ya, seperti berhenti di bima unzila ilaika. Ya. Nah, kalau berhenti ketika mewaqafkan di situ karena misalkan tidak nafas tidak cukup, maka setiap berhenti maka di akhir ayat hurufnya itu disukunkan ya. Tidak dibaca bima unzila ilaika misalkan, nah tetapi harus disukunkan. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna an bima unzila ilaika. Nah ya, disukunkan dan diulang dari sebelumnya untuk menjaga tidak sempurnanya ayat ya, maka diulang dari sebelumnya. Baik, meskipun dihukum tidak waqofal ibtida itu memang ada ilmunya juga ya, nah, tetapi untuk lebih cepatnya lagi diulangi dari sebelumnya. Baik, alhamdulillah, Nenek istiqomah dari Ranca Ekek. Barakallahu fiik. Terima kasih. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah, sahabat MQ. Selanjutnya, atensi yang masuk di sore hari ini ada Bunda Halimah dari Cibuntu ya. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Astagfirullahaladzim. Gitu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 60 sampai 62. Tadi di awal sudah bayatinnya sudah nampak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai unzila ilaik. Nah, dari situ belok ke makom yang lain ya. Masuknya tadi dari unzila ilaik beloknya ke soba ya, masuknya ke soba ya. Insyaallah, alhamdulillah. Enggak apa-apa, berarti itu sudah beberapa mungkin ya, sudah beberapa mempelajari makomnya, bukan hanya bayati saja. Nah, tapi terkadang suka seperti itu, suka belok ke makom yang lain. Tidak apa-apa, seperti itu juga. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu, barakallahu fiik. Baik ya. Coba kita terapkan lagi di ayat 60-62 ini dengan menerapkan makom bayati. Tadi isti'adah dan basmalahnya kita menerapkan yang naik turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, yang dimaksud naik itu ujungnya nir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaihi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila

إلى الطاغوت أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Kurang lebih seperti itu untuk menerapkan makom bayati tadi dengan pola naik, datar, miring, naik ya, atau yang disebut dengan nada mina, naik, datar, miring, naik. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, setelah Bunda Halimah tadi dari Cibuntu, selanjutnya di sini ada Ibu Munawaroh dari Cileunyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.

0: in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Sadaqallahul azim. Ustaz mohon korisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 60-62 ya, dengan menerapkan makom bayati. Nah ya, seperti itu tadi sudah masuk di makom bayatinya, dan juga tentunya bagi sahabat MG semuanya ya, untuk berhati-hati ketika bertilawah Al-Quran, terutama dalam menerapkan tahsin mutajudnya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, kita lanjutkan tadi 6162 ya, dengan menerapkan makom bayati. Alhamdulillah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma sallallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqin

سجودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا توفيقا. Nah, ya, penerapkan penerapan maqam bayati di surah An-Nisa ayat 60-62. Baik, alhamdulillah. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, tampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikutnya.

0: MTMK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MKI, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 60 sampai 62 dengan menerapkan maqom bayati. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui

0: Cilenyi tadi. Sekarang ada Ibu Parilah dari GBA 3. Nah, kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Quran Makomat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolala.

هدى فكيف إذا أصابتهم مصيبة

0: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parilah dari GBA 3, insyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 60-62 ya, insyaallah. Semangat terus Ibu Parilah untuk bertilawahnya, terus lagi diasah lagi gitu ya, tahsinnya, muharijul hurufnya, dan yang penting jangan berhenti untuk terus memperbaiki dan juga tilawahnya. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, setelah Ibu Parilah di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi

warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore Maqom Bayati. Quran surat An-Nisa ayat 60-62 bersama Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. Bayati pertama naik

0: Sadaqallahul Azim. Dan terus koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fi. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 60 sampai 62 dengan menerangkan maqam bayat. Insyaallah alhamdulillah ya. Cukup baik maqamnya juga, baik bayatinya juga, dan juga tahsinnya juga alhamdulillah barakallahu fi. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, setelah Ibu Ida di sini ada Ibu Suwarsih dari Banjaran. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suwarsih dari Banjaran. Mau tilawah surat An-Nisa 60-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا.

0: Sadaqallahul adzim. Turun Ustaz, mohon koreksi nah. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suwarsih dari Banjaran. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 60-62. Baik ya, alhamdulillah. Namun ada catatan buat beberapa atensi juga yang tadi sudah mengirimkan atensinya, terutama di penerapan atau mempraktekkan bacaan ketika di harfulin ya, di ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila. Nah, ada beberapa tadi ta'alu ila. Nah, di situ bukan madlin ya. Jadi tidak ada panjangnya, tidak ta'alu, tapi di situ hanya harfulin, hanya lainnya saja. Lau ta'alau ila, ta'alau ila. Nah, jadi di situ prakteknya tidak ada madnya, ta'alau. Nah, itunya dihilangkan. Hanya ta'alau ila, ta'alau ila. Nah, ya, untuk penerapan harfulin, huruflin di tengah kalimat, kecuali misalkan ketika diwakofkan ya, misalkan syaikhir ya, nah itu madlin baru ketika di akhir kalimat atau di akhir ayat. Baik, alhamdulillah, barakallahu walakum, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih para atensi yang sudah masuk di sore hari ini, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, sahabat MQ, waktu tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Terima kasih bagi sahabat MQ yang sudah bergabung serta berinteraksi di sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MQ, saya Dede Hidayat dari Magdis, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik, Sadaqallahul Azim, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MKI di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MKI dalam semua aktivitasnya, dalam semua ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Senang sekali sahabat MKI, sahabat siar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda di segmen Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kami akan kembali hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK, yang maksimal bisa Anda pilih 3 dari ke-6 pilihan berita yang kami hadirkan di sore hari ini sahabat MK.

0: Dan di sore hari ini pun sahabat MK, saya tidak sendirian. Akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Veronisa dan juga sahabat Zulan Sri di sore hari ini yang alhamdulillah sudah bergabung sahabat MK. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan insya Allah ya sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan akan menghadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan bagi Anda sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan pilihannya, Anda bisa langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada pakar ingatkan risiko konten keagamaan buatan AI.
1: Ya sahabat MK, kemajuan dari artificial intelligence ini nampaknya semakin cukup membuat resah, khususnya di bagian ketika kita menuai ilmu, khususnya ilmu agama sahabat MK. Sebuah akun yang ternyata ini adalah tokoh AI alias artificial intelligence ini viral, yang mana konten yang kemudian dihasilkan ini adalah konten keagamaan sahabat MK. Dengan hasil tersebut ini kemudian menggugah ataupun juga menyoroti para pakar bahwasannya ilmu agama yang disebarkan perlu diverifikasi ulang.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, pakar ingatkan risiko konten keagamaan buatan AI. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, Ketua Umum MUI usulkan pemerintah ikuti kebijakan Rusia soal gerakan LGBT.
2: Ya sahabat MK, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah Indonesia mencontoh Rusia yang memasukkan apa yang disebut sebagai gerakan LGBT internasional ke dalam daftar organisasi ekstremis dan teroris Indonesia.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Ketua Umum MUI usulkan pemerintah ikuti kebijakan Rusia soal gerakan LGBT.

0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MQ, BWI luncurkan program wakaf legislator Indonesia untuk kesejahteraan umat.
1: Sebuah inovasi menarik sahabat MQ dihadirkan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang bersinergi dengan salah satu komisi DPR RI. Yang dalam kolaborasi tersebut sahabat MQ ini menghadirkan sebuah program wakaf khususnya bagi para anggota DPR sahabat MQ, ataupun juga mengoptimalkan potensi wakaf uang di lingkungan penentu kebijakan demi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. BWI luncurkan program wakaf legislator Indonesia untuk kesejahteraan umat. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MQ, biaya haji 2027 diproyeksi naik. Pemerintah upayakan beban calon jamaah lebih ringan.
2: Ya sahabat MQ, pemerintah memastikan beban biaya yang harus dibayar calon jemaah haji pada penyelenggara ibadah haji tahun depan akan diproyeksikan mengalami kenaikan akibat berbagai faktor global.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Biaya haji 2027 diproyeksi naik. Pemerintah upayakan beban calon jemaah lebih ringan. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MQ, Dewan Perdamaian ambil alih pengelolaan kamp pengungsi Gaza.
1: Sebagaimana yang kita ketahui, Dewan Perdamaian alias Board of Peace sahabat MQ yang beberapa waktu kebelakang ini juga menuai sorotan, segera dilaporkan meluncurkan sebuah proyek percontohan dalam beberapa pekan mendatang. Diketahui proyek tersebut ini khususnya untuk mengelola pusat-pusat penampungan kemanusiaan di wilayah jalur Gaza yang saat ini berada di bawah kendali pejuang Hamas sahabat MQ.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Dewan Perdamaian ambil alih pengelolaan kamp di pengungsian Gaza. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MQ, Kementerian Kebudayaan buka peluang danai program budaya Islam lewat Dana Indonesia Raya.
2: Ya, Kementerian Kebudayaan membuka peluang pendanaan bagi program penguatan budaya Islam melalui Dana Indonesia Raya. Program yang bisa diajukan antara lain penulisan sejarah Islam Indonesia, penyusunan ensiklopedia budaya Islam, festival film santri hingga pengembangan seni musik Islam.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. Kementerian Kebudayaan buka peluang danai program budaya Islam lewat Dana Indonesia Raya. Silakan sahabat MQ, Anda bisa langsung sampaikan ya 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan ke 6 pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama, ada pakar ingatkan risiko konten keagamaan buatan AI.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MQ, Ketua Umum MUI usulkan pemerintah ikuti kebijakan Rusia soal gerakan LGBT.
2: Ya, dan di pilihan nomor 3, BWI luncurkan program wakaf legislator Indonesia untuk kesejahteraan umat.
0: Di pilihan nomor 4 sahabat MQ, biaya haji 2027 diproyeksi naik. Pemerintah upayakan beban calon jamaah lebih ringan.
1: Di pilihan selanjutnya nomor 5 ada Dewan Perdamaian alias Board of Peace yang diperkirakan akan segera ambil alih pengelolaan kamp pengungsi di Gaza.
2: Ya, dan di pilihan yang terakhir sahabat MQ, Kementerian Kebudayaan buka peluang danai program budaya Islam lewat Dana Indonesia Raya.
0: Langsung sampaikan sahabat MQ pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami di 0811 224 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil?
8: Bisa.
9: Radio di rumah?
8: Bisa.
9: Aplikasi streaming, website,
8: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Silakan Anda bisa sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK di sore hari ini, kami akan kembali ulangi ya, sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, pakar ingatkan resiko konten keagamaan buatan AI.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Ketua Umum MUI yang usulkan pemerintah ikuti kebijakan Rusia soal gerakan LGBT.
2: Ya, dan di pilihan nomor 3 sahabat MK, Badan Wakaf Indonesia luncurkan program Wakaf Legislator Indonesia untuk kesejahteraan umat.
0: Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, biaya haji 2027 diproyeksi naik. Pemerintah upayakan beban calon jamaah lebih ringan.
1: Kabar seputar Dewan Perdamaian ambil alih pengelolaan kampung si Gaza, silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 5.
2: Dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, Kementerian Kebudayaan buka peluang danai program budaya Islam lewat dana Indosiar Raya.
0: Langsung sampaikan sahabat MK keenam pilihan judul berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Rus dari Garut, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dede Johana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 2, 5, dan 6. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Suhati dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Dewi dari Soreang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Ida di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Ibu Parilah menyampaikan salam buat sahabat siar dan seluruh kru MKFM yang sedang bertugas, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, amin Allahumma amin. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihannya melalui polling di grup sahabat MK yang kami hadirkan. Ini untuk polling di pilihan pertama ada 6 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 4 suara, di pilihan nomor 3 ada 4 suara, di pilihan nomor 4 ini belum ada yang memilih, kemudian di pilihan nomor 5 3 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada sahabat Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Umi Seli di Jatinangor, Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Nisa dari Cihaun Gelis. Baru saja masuk sahabat MK, ada Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Pandang dari Gerlong memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Baik sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan, ini pilihan berita nomor berapa yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Ya, baik sahabat MK dan juga sahabat Zaini, untuk pilihan berita terbanyak di sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 1, 2, dan juga 3 sahabat MK. Insya Allah informasi yang berkaitan dengan kabar adanya penggunaan AI terkait dengan penyebaran konten agama akan kami hadirkan disambung dengan kabar dari MUI yang mendorong pemerintah untuk ikuti Rusia terkait dengan aturan gerakan LGBT. Dan ditutup dengan kabar dari Badan Wakaf Indonesia yang meluncurkan program Wakaf Legislator Indonesia untuk kesejahteraan umat, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh sahabat reporter Zulan, sahabat Zaini.
0: Iya, langsung saja simak sahabat MK, ini dia berita dunia Islam di hari Rabu bertepatan juga di 1 Juli 2026 yang bertepatan di tanggal 16 Muharram 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, berita dunia Islam, edisi Selasa, 16 Muharram 1448 Hijriah, bersama saya Zulan Sri, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, media sosial tengah dihebohkan dengan sosok Ustazah Hajar yang muncul dalam berbagai video ceramah di TikTok. Video-video yang diunggah menampilkan seorang perempuan berhijab yang menyampaikan ceramah agama di depan mikrofon layaknya seorang ustazah sungguhan. Namun, fakta di balik viralnya akun tersebut mengungkap bahwa sosok tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Melansir dari laman Ar-Rahmah, fenomena yang sedang terjadi di media sosial memunculkan kekhawatiran, terutama terkait akuntabilitas isi ceramah. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dalil, tafsir, maupun informasi keagamaan, tidak ada sosok nyata yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Berita yang kedua, sahabat MK, Ketua Umum Majelis Indonesia, Kiai Haji Anwar Iskandar, mendorong pemerintah Indonesia mencontoh Rusia memasukkan gerakan LGBT internasional ke dalam daftar organisasi ekstremis dan teroris. Dilansir dari Hidayatullah, Anwar menilai pemerintah Indonesia tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan atau larangan. Ia mendorong adanya penegakan hukum yang lebih konkret, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa hukum di Indonesia hanya mengakui perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berita yang terakhir, sahabat MK, Badan Wakaf Indonesia bersinergi dengan Komisi 8 DPR RI secara resmi meluncurkan program wakaf uang inovatif bertajuk Wakaf Legislator Indonesia. Dilansir dari laman Republika, program tersebut sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang di lingkungan penentu kebijakan demi kemaslahatan masyarakat luas. Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, mengatakan, program wali dirancang khusus untuk mewadahi para anggota legislatif agar dapat memberikan kontribusi nyata yang berkelanjutan di luar fungsi pengawasan dan legislasi. Dana wakaf uang yang dihimpun melalui program ini akan dikelola secara produktif dan transparan oleh BWI sebagai nazir nasional. Demikian inspirasi sore, berita dunia Islam edisi Selasa, 16 Muharram 1448 Hijriah, bersama saya Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-114 yang artinya, "Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Kami sampaikan sahabat MQ informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung sahabat MQ akan berkumandang pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MQ, kami juga akan lengkapi terkait informasi pakar ini ingatkan resiko konten keagamaan buatan AI. Viral sahabat MQ, Ustazah Hajar di TikTok ini ternyata hasil AI. Pakar ingatkan resiko konten penyebar konten keagamaan. Media sosial sahabat MQ tengah dihebohkan dengan sosok Ustazah Hajar ya, yang muncul dalam berbagai video ceramah di TikTok. Akun @nia.hajar_s yang mengunggah konten tersebut bahkan telah mengumpulkan sekitar 1 juta pengikut dan 12 sekian juta tanda suka atau tanda likes ya sahabat Zulan.
1: Yeah. Sekilas video-video yang diunggah menampilkan seorang perempuan berhijab yang menyampaikan ceramah agama di depan mikrofon layaknya seorang ustazah sungguhan. Visual yang sangat realistis membuat banyak warganet mengira sosok tersebut merupakan manusia asli, sahabat Zen.
0: Iya, sahabat Shiva. Ini namun fakta di balik tersebut ya, sahabat Shiva, ini viral akun tersebut mengungkap bahwa sosok Ustazah Hajar ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, ya sahabat Shiva.
2: Iya, betul sekali sahabat. Jadi ini memang di tengah kemajuan teknologi, khususnya artificial intelligence di zaman sekarang, ini menjadi sorotan bahwa ternyata sosok yang bisa jadi di kita anggap dalam tanda kutip ustazah begitu ya sahabat MQ, ini ternyata bukanlah sosok nyata, merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan yang bisa jadi ini sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka fenomena tersebut yang kemudian memunculkan sejumlah kekhawatiran, terutama terkait akuntabilitas dari isi ceramah. Dan kalau ternyata dari ceramah tersebut mungkin kesannya betul ya sahabat Zaini, sahabat betul, Zulan betul. Akan tetapi ternyata tidak sesuai dengan penyampaian dalil, tafsir maupun informasi keagamaan yang sesuai, maka tidak ada sosok nyata yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban akan hadirnya ustazah AI tersebut, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, ini pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurnia ini memastikan bahwa karakter ustazah dalam video tersebut ini merupakan hasil teknologi AI. Ia juga menjelaskan sahabat MQ, salah satu ciri yang dapat dikenali adalah pola intonasi suara sahabat MQ ini yang bisa di cross-check ya sahabat Zulan dan juga sahabat Sipa, yang ini terlalu mirip dan konsisten ya sahabat Zulan.
1: Ya, dan menurut Firman juga manusia secara alami berbicara dengan jeda, perubahan tempo hingga momen berpikir saat menyusun kalimat. Sementara suara hasil AI cenderung mengalir, sahabat Shiva, dengan tempo yang sangat teratur dan minim variasi, sehingga menjadi salah satu indikator konten tersebut merupakan hasil fabrikasi teknologi, sahabat Shiva.
2: Ya, ini menjadi catatan ya sahabat MQ, agar kita tidak kemudian mudah begitu saja percaya pada hasil konten di sosial media, meskipun yang disampaikan ini bisa jadi kita rasakan benar. Karena dinilai juga oleh pihak terkait sahabat MQ, pakar teknologi yang juga menyampaikan bahwasannya penggunaan AI untuk membuat konten memang di zaman sekarang semakin masif ya. Bahkan disebutkan memang ada 3 faktor utama yang mendorong fenomena tersebut. Mulai dari teknologi AI yang semakin murah, bahkan banyak platform menyediakan layanan gratis, termasuk juga yang kedua ini penggunaannya yang semakin mudah, sahabat MQ. Sehingga orang tanpa keahlian khusus pun bisa membuat konten AI hanya dengan mempelajari tutorial di internet yang sudah banyak tersebar, bahkan juga mencoba sendiri, sahabat Zaini.
0: Karena dan juga selanjutnya sahabat MQ, kualitas hasil AI ini kini semakin realistis sehingga semakin sulit ya sahabat Zulan dan juga sahabat Shiva membedakan dari manusia asli, dari maupun baik dari sisi visual maupun penyampaian, yang juga seperti video yang tersebar ini yang Ustazah Hajar ini juga ketika membaca tilawah ini, kalau kita tidak nyimak benar-benar ini akan terkecoh juga ya sahabat Shiva dan juga sahabat Zulan.
1: Iya, dan menurut Firman juga kombinasi ketiga faktor tersebut membuat masyarakat semakin terdorong memanfaatkan AI dalam berbagai bidang, termasuk pembuatan konten di media sosial. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi konten digital, khususnya yang berkaitan dengan informasi keagamaan, dengan selalu memverifikasi sumber dan kredibilitas penyampaian sebelum menjadikannya sebagai rujukan.
0: Ya sahabat MQ, karena AI ini mudah diakses sehingga kita harus bijak dalam menggunakannya sahabat Shiva ya, karena di era zaman sekarang ini banyak sekali repost-repost yang masif, jadi sehingga ini seolah benar apa yang disampaikan juga. Makanya kita sahabat MK harus hati-hati juga ya, sahabat Siva, dan bijak juga menggunakan teknologi AI ini.
2: Betul sekali sahabat Zaini, dan ini menjadi peringatan penting ya, bahwasannya perlu juga kemudian kita mengetahui bagaimana track recordnya kalau disebutkan ya dari guru-guru mungkin yang kita anggap di sosial media khususnya sahabat MK juga sahabat Zaini, karena ini ada juga kalau dalam Islam nih sanad ya yang perlu kemudian bisa memverifikasi apakah para penyampai ilmu tersebut, guru-guru tersebut ini memang sudah terverifikasi keilmuannya, bisa dikatakan benar dan bisa dijadikan rujukan sahabat Zaini.
0: Jadi jelas ya ilmu yang disampaikan itu sumbernya dari siapa. Soal itu tadi sahabat MK, informasi terakhir ya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan atensinya, seperti ada sahabat Udin Wahyudin di Cikoneng ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan sahabat MK, informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan mohon maaf bagi Anda yang belum tersapa satu-satu. Akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
1: dan saya sahabat reporter Zulan Sri,
2: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang kau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke sorgamu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli sorga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah

0: Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Wa idh

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Palong Girang Baru nomor 11 Bandung, MQ FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MQ pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Pada hari Rabu, kita akan lanjutkan di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 32. Silakan Anda dapat bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu tilawah kita pada malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sahabat MK, itulah tadi tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 32. Baik, sahabat MK, sebelum kita melanjutkan, kepada sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
2: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MG, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perkenalkan, nama saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-32 dalam program Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim.

0: ikatu toyibina yakuluna salamun alaikum. Yakuluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Mahadi dari Cimayan Kabupaten Bandung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 32. Baik, sahabat MK, di sini pertama ya, untuk Mahadi ketika membaca Al-Qur'an di sini perlu pengaturan nafasnya. Ketika memang tidak bisa sampai ke ujung ayat, itu perlu berhenti. Nah, tadi ada beberapa kata yang kelewat dengan nafasnya harus tidak sampai tarik nafas lagi sementara tidak diwakafkan. Nah, ketika memang belum bisa sampai ke wakaf ke ujung ayat, kita bisa mewakafkannya di tengah-tengah ayat. Contohnya tadi, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Nah, tadi saat Mahadi bacanya, nafasnya ngambil nafas di alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina. Nah, seolah-olah apa ya? Di sana pengaturan nafasnya ini tidak tepat atau tidak terkondisikan dengan baik sehingga saat baca Al-Qur'an itu kalau keganggu. Malaikatu thayy, harusnya ikatu thayyibina bersambung, tapi tadi agak jeda seolah-olah di sana ada sakta, padahal di sini tidak ada sakta ya. Jadi untuk itu pengaturan nafasnya perlu diperbaiki karena bacaannya nanti seolah-olah ada sakta di sana ketika ngambil nafas terjeda sebentar dengan kondisi yang kurang tepat seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa saja berhenti alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannah. Misal tidak sampai nafasnya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bisa kok satu ayat kita bagi tiga, bisa seperti itu sesuai dengan kesanggupan untuk wakafnya di mana. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada di kata kuntum ta'malun. Di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukumnya adalah ikhfa. Ditahan dua harakat. Kuntum ta'malun. Tadi Mahadi membacanya dengan mengizharkan atau jelas di sana ya, meskipun ditahan tapi kuntum penahanan di huruf nun, jadi ikhfa-nya dihilangin. Nah, sementara hukumnya ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka diikhfakan di sana kuntum, bukan kuntum tapi

0: malun, seperti itu. Alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Nah, telah menyampaikan tawanya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya.
1: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang solih dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tlawahnya di malam hari ini. Di sesi yang kedua ada Kang Irfan dari Haltu Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Sugiri, Haltu Selatan. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: Magun tunda manu sana kawahanin. Mohon koneksinya bagus saja.
1: Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Kang Irfan dari Halte Selatan yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 32. Baik, untuk Kang Irfan di sini bacaannya sudah bagus, namun di sini ada perlu kejelasan dari setiap huruf ke huruf yang lain. Maksudnya dari satu huruf ke huruf yang lain, contoh dikata alladzina tatawaf. Nah, di sana kan ada zi allazina tatawaffa. Jadi tadi saat membacanya itu dari satu kata, dari kata tersebut ke kata yang lain atau dari huruf tersebut ke huruf yang lain itu kurang jelas dalam penyebutannya. Jadi perlu kejelasan perbaikan di makhrajul huruf pastinya. Makhrajul huruf yaitu tempat-tempat keluarnya huruf dari huruf alif sampai huruf ya. Jadi saat membacanya semua huruf yang terdengar itu jelas. Contoh di allazina tatawaffahumul malaika. Nah, seperti itu. Tadi Kang Irfan membacanya allazina tatawaff. Jadi seolah-olah tidak memenuhi hak dan mustahak dari satu huruf ke huruf yang lain seperti itu. Jadi untuk ini perlu perbaikan di makhrajul hurufnya. Setelah makhrajul huruf, di sifatul hurufnya, karena masing-masing huruf berbeda-beda tempat keluarnya dan sifatnya juga berbeda. Ada yang semakhraj, namun ada yang berbeda makhraj, namun sifatnya sama. Bahkan kebalikannya, ada yang semakhraj tapi beda sifatnya, seperti itu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Kang Irfan yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami dari Halte Selatan ya beliau, masya Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Saudara MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Nenek Salman dari Ujung Berung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salma dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Surah An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Nenek Salman dari Ujung Berung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 32. Alhamdulillah, di sini ada sedikit perbaikan untuk Nenek Salman dari tilawah yang tadi ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Ainnya perlu diperbaiki. Untuk huruf ain sendiri makhrajnya atau tempat keluarnya berada di wasatul halqi. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Di sana ada ain lagi, ain sukun. ta'malun. Sa itu perlu perbaikan di huruf ain mahrad di hurufnya ya. Kemudian ada di tadi saat membacakan shadaqallahul azim itu menggunakan jim ya, Nenek Salma menggunakannya huruf jim. Nah, yang benarnya atau yang lebih tepatnya itu menggunakan huruf dha azim, bukan shadaqallahul azim, bukan huruf jim ya sahabat MK, tapi huruf dha, sekali lagi huruf dha tidak tertukar ya. Untuk Nenek Salman perlu perbaikan di huruf jim agar tidak tertukar dengan huruf dha azim yang lebih tepatnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Sabar MK, khususnya Nenek Salman barusan yang menyampaikan tilawahnya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik Sabar MK, sepertinya Nenek Salman dari ujung burung merupakan peserta terakhir pada malam hari ini berkaitan dengan waktu kita sudah masuki di waktu isya ya Sahabat MK. Terima kasih Sahabat MK atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-109, Al-Kafirun, orang-orang kafir, 6 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
3: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
3: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
3: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidun ma 'abadtum.
3: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
3: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
2: Lakum dinukum waliyadin.
3: Untukmu agamamu dan untukku agamamu.

0: Sahabat MQ,
1: sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
1: Iya Bu.
0: Revisi skripsi lagi?
1: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela deh aku cepat lulus.
0: Astagfirullah, jangan gitu.
1: Bercanda Bu.
0: Emang revisinya banyak?
1: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Loh, kok alhamdulillah?
0: Ya berarti dibaca. Kalau gak dibaca sama sekali, baru pusing.
1: Nah, itu benar juga sih.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
1: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu?
1: Iya?
0: Ada makanan.
1: Masya Allah. Bangun tidur langsung makan.
0: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
1: Logikanya dari mana?
0: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
1: Ada, nasi goreng.
0: Nah, ini yang namanya kabar baik.
1: Buat kamu, semua kabar baik pasti soal makanan.
0: Iya, karena makanan menyatukan keluarga.
1: Sudah, sana cuci muka dulu.
0: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insyaallah, sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali anak ayah.
2: Iya, takut habis duluan ya.
0: Nah, ketahuan deh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kemarin jadi ke kantor layanan kurban. Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga.
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya.
1: Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Insya Allah, kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Lewat mana ya?
0: Lewat program kurban peduli negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, ayah sempat baca informasi programnya juga.
1: Yang kurban impact itu ya?
0: Betul, yang menariknya nih, distribusinya gak cuma di kota-kota besar aja. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya, ayah makin mantap. Karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban aja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya ayah senang waktu lihat program itu.
1: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
0: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang ya?
0: Karena setiap tahun selalu aja ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah,
1: motor rusak,
0: motormu terus yang disebut.
1: Iya, karena paling sering.
0: Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata ya. Bukan dibuat-buat, ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaannya sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai aja dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh.
2: Kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya Bu?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, Alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik Bu Ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski hati lagi berat.

0: apa, Pak?
1: Katanya proyek utama kita batal.
2: Yang proyek pemerintah itu?
1: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
2: Innalillahi, serius?
1: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
2: Pantes aja. Sejak kemarin, suasananya beda.
1: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
2: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar juga ya, Pak?
1: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
2: Semoga aja ya.
1: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
2: Iya juga sih.
1: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: Nih, lagi lihat pengeluaran bulan ini.
1: Masih kepikiran soal kantor?
0: Sedikit sih.
1: Sudah ada kabar baru?
0: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
1: Iya ya, kadang yang berat itu nunggu.
0: Betul.
1: Insya Allah ada jalannya.
0: Amin. Ayah sempat kepikiran satu hal deh.
1: Apa?
0: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana ya?
1: Maksudnya?
0: Iya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah, kalau nanti pendapatan jadi terganggu.
1: Ayah mau membatalkan.
0: Belum tahu sih. Makanya ayah lagi mikir-mikir nih.
1: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
0: Iya, mungkin ayah memang terlalu cepat khawatir.
1: Wajar kok ya. Tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: Kadang kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Tapi jangan salah, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
1: Sebentar Bu, saya agak pusing.
2: Bu Salma?
1: Gak apa-apa, saya cuma...
2: Astagfirullah, Bu Salma, Bu Salma, tolong, ada yang ambil air, cepat.
3: Alhamdulillah, kondisi ibu sudah lebih baik.
4: Sebenarnya, kenapa dok?
3: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
1: Apakah serius, dok?
3: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
4: Baik, dok.

0: hasil pemeriksaannya.
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar ya?
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung-hitung, agak berat juga sih.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya, betul itu. Kalau memang harus, kurban kita batalkan aja ya.
3: Ya, gak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Udah, gak usah dipikirin lagi. Gak apa-apa. Mungkin ini belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
2: Saya juga.
0: Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
4: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis. Kami ingin menitipkan sedikit bantuan.
4: Bantuan?
3: Untuk biaya pengobatan ibu.
4: Astagfirullah, jangan Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
4: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
3: Kami tahu Bu, justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
4: Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
3: Amin.

0: Coba lihat ini.
1: Eh, ada apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Nah, betul itu. Manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan, kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
1: Alhamdulillah. Rasanya tahun ini beda ya?
0: Banget. Dulu ayah pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
1: Benar. Kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus. Masya Allah.
0: Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
1: Taat memang tidak selalu mudah.
0: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
2: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
3: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
5: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas. Dipersembahkan oleh DT Peduli.
1: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
6: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. MK Malang,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suzuki, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus.

0: Pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Daru Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Daru Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik,
dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Nah, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Masya Allah, di hari Rabu sahabat MK di tanggal 1 Juli 2026 kita masih diberikan kesehatan sahabat MK, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa kembali merasakan nikmatnya menuntut ilmu di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Sahabat MK, sholat adalah ini cahaya. Sebagaimana cahaya yang bisa menyinari, maka demikian pula sholat sahabat MK dapat menunjukkan kepada kebenaran, mencegah dari maksiat, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya sahabat MK, sholat ini merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia adalah tiang agama sahabat MK. Seorang muslim bisa mendapatkan lezatnya bermunajat dengan Tuhannya ketika sholat. Sebab sahabat MK, jiwanya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram, dadanya lapang, keperluannya terpenuhi, dan dengannya seseorang bisa tenang dari kebimbangan dan problematika duniawi sahabat MK. Insya Allah di malam hari ini sahabat MK kita kembali akan menyimak ya kajian fikih ibadah ini bersama guru kita Ustadz Yusdi Ghazali LCMH. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid Bandung. Tema di malam hari ini sahabat MK terkait fikih sholat. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbaginya, Anda bisa langsung sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Dan kita kembali menyimak sahabat MK bagaimana fikih sholat, tata cara sholat sahabat MK, syarat-syarat sah sholat ini seperti apa, akan dikupas sahabat MK di kebersamaan malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rekan-rekan sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir dan menyimak kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yaitu ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah atau pendahuluan pada kajian malam hari ini, mengapa tema tentang fikih salat ini penting untuk kita pelajari? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Dalam sabdanya beliau menyampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-shalah. Sesungguhnya apa yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Jikalau salat yang dia lakukannya baik, terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka seluruh amal ibadah yang lainnya pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jikalau sholat yang dia lakukan buruk atau rusak, tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka dampaknya pun akan berdampak kepada amalan yang lain, yaitu menjadi rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjadi pengingat bagi kita pentingnya kita memperhatikan masalah sholat, baik dalam pelaksanaannya, sesuai dengan tepat waktu, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz. Dan ini sangat tadi ya berkaitan, ini apa nih Ustaz, kedudukan sholat dalam Islam, Ustaz? Tadi kan Islam itu saling berkaitan, sholat itu saling berkaitan dengan amal yang lain, Ustaz.
0: Betul, sholat ini kedudukannya dalam Islam, kalau kita lihat dalam rukun Islam, itu kedudukannya adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun menyampaikan, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah, dan selanjutnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat itu adalah bagian dari rukun Islam yang mana agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau di atas 5 pilar, ya. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Nah, dari hadis ini kita pahami bahwa kedudukan sholat adalah yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan sholat, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, adalah tiangnya agama. Sehingga ketika suatu bangunan tidak memiliki tiang dan pondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan mudah untuk goyah dan roboh. Sehingga dari sini kita fahami bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam dan memiliki korelasi dan hubungan dengan amal ibadah yang lainnya. Barakallahu fiik.
1: Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Dan ini apa saja nih Ustaz, syarat wajib dan syaratnya sholat ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini Ustaz?
0: Baik jamaah, para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan pelaksanaan sholat itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan secara serius ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Kedua hal ini merupakan sama-sama sesuatu yang harus dilaksanakan ya. Syarat dan rukun dua-duanya harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau misalkan ditinggalkan, maka menyebabkan sholat yang dilakukan itu menjadi tidak sah. Hanya saja perbedaannya, kalau syarat itu terjadi atau ada di luar dari ibadah sholat, adapun rukun itu adanya pada inti ibadah sholat itu sendiri. Ya, kedua-duanya sama-sama wajib dan harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, terkait dengan syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Ya, al-Islam. Tentu orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat atau belum masuk ke dalam agama Islam, ya maka tidak sah sholatnya. Maka dari itu syarat yang pertama, para ulama fikih menjelaskan bahwa syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah berakal. Artinya, seseorang yang tidak berakal, maka tidak sah sholatnya. Sebagai contoh, misalkan orang mohon maaf yang sedang dalam gangguan jiwa, ya, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gangguan jiwa sehingga dia tidak memiliki akal yang sempurna, maka tidak sah sempurna sholatnya, ya. Termasuk juga dalam kategori berakal di sini adalah orang yang sedang dalam keadaan mabuk, gitu ya. Ya, karena akalnya sedang terganggu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk, ya. Sebenarnya ayat ini turun di awal pelarangan khamr, karena pada zaman dahulu khamr itu ketika dilarang itu melalui proses bertahap, nggak langsung diharamkan. Jadi ada beberapa proses. Nah, salah satu prosesnya adalah ketika para sahabat dulu memang di zaman jahiliyah mereka sudah terbiasa meminum khamr, dan kalau misalkan dilarang secara sekaligus itu membuat mereka berat, akhirnya dibuatlah sebuah tahapan terkait dengan pelarangan khamr bahwa jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Karena ada seorang sahabat yang ketika dia mau sholat, dia minum khamr, dan akhirnya ketika sholat itu bacaannya tidak baik ya. Ayat yang dibacakan kebetulan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum. Terus tidak selesai-selesai ya. Mungkin bagi sebagian orang yang dalam kondisi tidak fokus, bisa jadi membaca surat Al-Kafirun tidak bisa selesai. Kenapa? Karena kembali lagi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum. Nah, ini terjadi kenapa? Karena akalnya sedang terganggu oleh minuman yang dia minum. Gitu. Nah, maka dari itu syarat sahnya sholat yang kedua adalah berakal. Ketika seseorang dalam kondisi tidak berakal, maka sholatnya tidak sah ya. Begitu pula orang yang sedang dalam kondisi koma ya. tidak sadar diri ya, sedang pingsan ya, maka tidak bisa dia melaksanakan sholat. Dia, maka ketika seseorang dalam kondisi koma atau kondisi dia tidak sadar, maka dia melaksanakan sholat ketika nanti dia sudah sadar. Ya, ketika dalam keadaan koma tersebut, maka ya tidak diwajibkan dan tidak sah seandainya dia melaksanakan sholat. Karena syarat sahnya sholat yang kedua adalah tadi berakal, gitu ya. Selanjutnya, para pendengar di MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sah sholat yang ketiga adalah balig. Ya. Balig ini artinya sudah mencapai kedewasaan. Kalau laki-laki ya dengan mimpi ya, dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan haid ya. Ketika seseorang sudah mencapai umur balig, maka sholatnya sah. Yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang atau seorang anak yang belum balig kemudian sholatnya tidak sah? Jawabannya tidak juga. Anak yang belum balig ya, dia sholatnya tetap sah ya, meskipun dia belum mencapai balig, tetap dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, muru abna'akum bisolatillah disaba'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka tidak melaksanakan sholat dan sudah berumur 10 tahun. Namun pukulan ini bukan pukulannya menyakiti, tapi pukulan di sini adalah pukulan untuk mendidik yang tidak membuat anak menjadi trauma, seperti itu. Nah, dari hadis ini kita pahami bahwa syarat sahnya sholat adalah balig, tapi anak yang belum balig ketika dia melaksanakan sholat, maka tetap sah sholatnya dan pahalanya menjadi investasi bagi orang tuanya, karena dia telah mengimplementasikan atau melaksanakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terkait dengan syarat sahnya sholat ya. Kemudian di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Nah, ini penting ya, penting untuk kita fahami bahwa suci dari hadas itu merupakan syarat sahnya sholat. Ketika misalkan seseorang ingin melaksanakan sholat, maka dia harus bersuci terlebih dahulu dari hadasnya. Ya, hadas di sini baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kalau dalam keadaan hadas besar ya berarti mewajibkan dia untuk mandi terlebih dahulu ya, mandi janabah, mandi junub atau mandi besar yang sering kita kenal. Tapi kalau misalkan hadasnya adalah hadas kecil, yaitu seperti buang air kecil atau buang air besar atau keluar angin, itu mewajibkan seseorang untuk berwudu sebelum dia melaksanakan sholat. Maka tidak sah seseorang kalau dia sholat tanpa berwudu ya. Maka dari itu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas ya. Nah, ini dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Ayat ini menjabarkan tentang bagaimana tata cara berwudu. Ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu ini adalah bersuci dari hadas. Gitu ya. Nah, ini perlu kita didik juga bagi anak-anak yang masih dalam proses belajar sholat ya, termasuk saya pribadi terkadang melihat anak-anak ketika dia melaksanakan sholat kadang langsung pergi ke masjid tanpa berwudu terlebih dahulu ya. Ini kadang bagi anak-anak mungkin belum paham bahwa bersuci atau berwudu itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, ini sangat fatal. Kenapa? Karena kalau misalkan seseorang tidak melaksanakan wudu terlebih dahulu sebelum dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, percuma dia melaksanakan sholat tapi tidak berwudu. Dan dalam pembahasan ini sebenarnya ada pembahasan yang lebih detail lagi kalau mau dibuat lebih panjang, yaitu terkait dengan tata cara berwudu ya. Bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga wudu yang dilakukan itu sah. Karena kalau misalkan wudu yang dilakukan tidak sah, maka sholatnya juga menjadi tidak sah, gitu ya. Ini kalau tidak salah sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya tentang tata cara berwudu sesuai dengan anjuran atau tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan para pendengar Radio MKFM senantiasa mengikuti kajian di malam hari fikih ibadah ini, tujuannya agar ibadah yang kita lakukan benar-benar mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat sah yang berikutnya adalah suci dari najis. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Kalau tadi suci dari hadas, nah ini suci dari najis ya. Kalau hadas itu kan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat ya. Kalau najis ini sesuatu yang terlihat gitu ya. Misalkan ada najis yang mengenai badan kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita, maka itu harus dibersihkan. Karena aspek yang perlu dijaga kesuciannya ketika kita sholat ada tiga. Pertama itu badan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat sholatnya. Badannya bersih, tapi pakaian yang dia gunakan terkena najis, nggak sah sholatnya. Ya, atau badannya dia suci, pakaian yang dia gunakan suci, tapi tempat sholatnya tidak suci, alias ada najisnya, nggak sah juga sholatnya. Jadi tiga aspek ini perlu kita perhatikan ya. Badannya suci dari najis, pakaian yang digunakan juga suci dari najis, dan juga tempat sholat yang dia gunakan. Kalau kita mungkin sekarang menggunakan sajadah ya, atau mungkin karpet kalau di masjid, nah itu juga harus dipastikan suci dari najis agar ibadah yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berikutnya syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nah, ini juga penting ya. Menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Kalau seseorang sholat tidak menutup auratnya, maka sholatnya tidak sah ya. Bagi laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Adapun perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini menurut jumhur para ulama. Dan menutup aurat ini penting ketika kita melaksanakan sholat. Dan terkadang, mohon maaf, ketika sekarang dengan perkembangan fashion ya, perkembangan pakaian yang ada di saat ini, ada beberapa orang yang mungkin kurang aware ya, kurang sadar terhadap pakaian yang dia gunakan. Terkadang ketika seseorang sujud atau ruku, mohon maaf, ini bagian belakangnya kelihatan ya.
1: Ini sering terjadi.
0: Karena, ya, dia pakai celana yang ketat, kemudian pakai baju yang pendek, atau kalau sekarang mungkin kan banyak model-model yang pakai bajunya itu tidak sampai ke bawah ya, Kang ya, gitu ya. Jadi cuma sebatas di perut, sehingga ketika dia ruku atau ketika sujud, ini mohon maaf, aurat yang di belakangnya itu terlihat. Ini kalau ditinjau dari aspek fikih, ini berbahaya juga karena bisa mengganggu kesahan sholat yang dia lakukan gitu ya. Maka ini bagi para pendengar jamaah radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jaga dan kita perhatikan ketika sholat. Digunakanlah pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat, sehingga ketika kita ruku, kita sujud, atau melakukan pergerakan sholat, tidak ada anggota tubuh yang kemudian tersingkap atau terlihat, seperti itu. Ya, ini kita masih ada beberapa poin lagi terkait dengan syarat sahnya sholat. Nanti setelah itu kita jeda dulu ya Kang ya, untuk masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ini masih ada terkait dengan syarat sahnya sholat. Yang berikutnya adalah masuknya waktu sholat. Nah, ini udah tentu pasti bahwa sholat tidak sah kalau misalkan tidak dilakukan pada waktunya. Karena masuknya waktu sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya gini, contohnya misalkan sholat zuhur waktunya adalah setelah matahari tergelincir. Waktu asar sudah ada ketentuan waktunya. Waktu maghrib juga sudah ada. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan seseorang melaksanakan sholat di luar dari waktunya, maka sholatnya tidak sah. Sholat zuhur, contoh jam 9 pagi, ya bukan waktu zuhur, waktu duha. Gitu ya. Ya. Atau misalkan kebaliknya, atau itu kalau misalkan sebelumnya, atau kelewatan ya, zuhurnya di waktu asar, nah ini termasuk lalai, dosa, nggak boleh juga. Jadi, waktu zuhur ada ketentuannya, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Waktu asar juga sama. Nah, ini harus diperhatikan terkait dengan waktu sholat. Kecuali, ya, ada pengecualian ketika seseorang dalam keadaan safar, ya, atau dalam perjalanan, itu ada hukum fikih yang disebut dengan sholat jamaah. Jamaah itu berarti kan digabung, artinya zuhur bisa digabung dengan asar atau maghrib digabung dengan isya gitu ya. Itu bisa pelaksanaannya di awal waktu atau di akhir waktu. Kalau zuhur dengan asar, bisa asarnya ditarik ke zuhur atau zuhurnya ditarik ke asar. Maghrib dengan isya, isyanya ditarik ke maghrib atau maghribnya ditarik ke isya ya. Itu kan berarti pelaksanaannya bisa tuh di luar waktu ya. Yeah. Nah, kalau itu kondisinya adalah pengecualian bagi seorang musafir. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus terkait dengan masalah tersebut. Nah, syarat sah yang terakhir terkait dengan syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblatnya. Ini penting juga ketika kita ingin melaksanakan sholat, harap dipastikan bahwa arah kiblat yang kita tuju itu benar-benar menuju ke arah kiblat. Kalau posisinya di masjid, insya Allah aman ya, karena pasti masjid udah mengarah ke arah kiblat ya. Tapi ini kan konteks fikih ya, sifatnya umum. Bisa jadi kadang kita berada di luar area masjid yang membutuhkan kita harus mencari arah kiblat yang ngepas, yang sesuai seperti apa gitu ya. Contoh misalkan sedang camping atau sedang naik gunung ya, atau sedang safar di perjalanan yang kemudian kita sholat di pinggir jalan, atau seperti sekarang kan jamaah haji ya, sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian sholat di perjalanan arah kiblatnya ke arah mana. Nah, ini harus memastikan bahwa arah kiblat benar-benar menuju ke arah Ka'bah, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat ya, di perkembangan zaman sekarang ini sebenarnya udah ada alat bantu untuk mencari alat kiblat ya, atau kompas gitu ya, kompas kiblat udah banyak. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ijtihad kita, usaha kita untuk mencari arah kiblat. Kenapa? Karena kalau misalkan seseorang sholat tidak mengarah ke arah kiblat, ya berarti sholatnya tidak sah, seperti itu. Tapi ada pengecualian. Kalau misalkan seseorang sedang dalam perjalanan, contoh dalam pesawat ya, ini kita ngebahas dari aspek kontemporer ya, gitu juga. Contoh misalkan di pesawat, nggak mungkin juga kadang kita bisa mengarah ke arah Ka'bah 100% titiknya sesuai dengan arah yang sebenarnya. Nah, itu yang penting di awal kita sudah berusaha untuk mengarah ke arah Ka'bah. Adapun nanti arahnya berubah atau bergeser dengan perubahan arah pesawat atau arah kendaraan kayak kereta dan yang lain sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah gitu.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, kita telah sama-sama menyimak ya kebersamaan di malam hari ini terkait bagaimana fikih sholat. Tadi di segmen pertama sahabat MK baru rukun dan syaratnya sah sholat sahabat MK. Insyaallah selepas informasi berikut ini sahabat MK, kami akan segera kembali untuk Anda dan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda. Tadi di segmen awal sahabat MK telah sama-sama membahas ya, bagaimana terkait ketika sholat dalam kendaraan sahabat MK, dan seperti apa di segmen kedua ini sahabat MK terkait fikih sholat. Kita simak kembali sahabat MK ilmu di malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memasuki pembahasan tentang rukun-rukun sholat, ya, rukun-rukun sholat, perlu kita fahami bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang perlu kita perhatikan tata caranya. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semua bahwa ibadah sholat ini nggak boleh asal-asalan. Ya, ibadah sholat ini nggak boleh kalau bahasa kasarnya semaunya saya seperti ini gitu ya, atau seenaknya aja, ah saya mah enaknya sholatnya kayak gini caranya. Ah saya mah sholatnya maunya seperti ini, tidak seperti itu juga. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bagaimana tata cara sholat yang sah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tata cara sholat ini ya sering dikenal dengan sifat sholat Nabi ya. Ada banyak buku-buku dan karangan-karangan yang dikarang oleh para ulama tentang bagaimana sifat sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat, kita harus mengikuti tuntunan dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tata cara ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama fikih ya dengan rukun-rukun sholat diantaranya. Ya, ada yang berkaitan dengan rukun, ada yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam sholat. Kalau rukun itu seperti yang disampaikan di awal, wajib dan harus dilaksanakan, gak boleh ditinggalkan. Karena kalau misalkan seseorang melaksanakan sholat dan meninggalkan rukun salah satu rukun dalam sholat, ya maka sholatnya tidak sah gitu. Ketika rukunnya tidak dilaksanakan, maka rukunnya itu harus diganti ya, harus tetap dilaksanakan karena itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, apa saja rukun-rukun dalam sholat? Nah, ini kita akan mulai bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama, yang terpenting yang harus kita fahami dalam rukun sholat adalah niat ya. Niat ini penting. Bahkan semua ibadah yang diperintahkan kepada umat Islam itu pasti yang disebutkan pertama kali rukunnya oleh para ulama fikih adalah niat. Sholat harus niat, puasa harus niat, zakat harus niat, haji harus niat, mau wudu harus niat, mau tayamum harus niat. Maka tidak salah kalau misalkan para ulama mengatakan bahwa pembahasan niat ini bisa masuk ke dalam berbagai bab dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena pasti setiap rukun itu pasti di awalnya harus diawali dengan niat. Dari sini kita fahami bahwa niat ini penting untuk kita perhatikan dalam setiap melakukan ibadah. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dari sinilah kemudian kita fahami bahwa kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat, yang pertama harus kita perhatikan ini niatnya apa. Tentu yang pertama harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh sholat niatnya riya, niatnya sum'ah, ya, ujub, ya, bangga, ingin dilihat, dipuji oleh orang lain, ini tidak boleh. Bahkan bisa termasuk dalam kategori syirik yang kecil, ya. Ingin dilihat oleh orang lain itu kan riya, itu merupakan bagian dari syirik kecil yang kemudian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau melaksanakan sholat, niatkan ya Allah, sholat ini ikhlas karena Engkau ya Rabb. Itu semoga ibadah sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam niat juga, niat ini fungsinya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maka para ulama menjelaskan di antara fungsi niat adalah tamyizul ibadat ba'dihha an ba'd, yaitu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh misalkan sholat subuh 2 rakaat dengan sholat sunnah qobliyah subuh juga 2 rakaat, bedanya apa Kang?
0: Niatnya Ustaz.
1: Niatnya, ya kan? Prakteknya, tata cara pelaksanaannya sama, 2 rakaat, tapi yang membedakan adalah niatnya. Sholat zuhur 4 rakaat dengan sholat asar 4 rakaat, jumlah rakaatnya sama, pelaksanaannya sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Yang membedakan adalah niatnya. Maka ketika tadi mau melaksanakan sholat ini, saya setelah niatnya ikhlas karena Allah, kemudian ini sholatnya sholat apa gitu ya, apakah sholat fardu kah atau sholat sunnah kah, atau mungkin apakah ini sholat zuhur kah atau sholat asar kah. Nah, ini harus ditentukan ini sholatnya sholat apa gitu ya. Maka sebelum melaksanakan ibadah ini harus clear dulu ya terkait dengan masalah niat. Nah, terkait niat ini, niat itu posisinya adalah di dalam hati. An-niyatu fil qalb, ya, niat itu posisinya di dalam hati. Meskipun ada sebagian ulama kemudian yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyah itu mengucapkan niat dengan lisan. Itu beda. Kalau yang diucapkan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat kita ketika mau sholat nawaitu usolli sholata subhi rakaatain dan seterusnya. Nah, ini namanya talaffuz bin niyah, mengucapkan niat, ya. Ini dianjurkan oleh sebagian ulama, tapi menurut sebagian ulama yang lain tidak. Tapi yang menjadi perhatian kita saat ini bahwa posisi niat sebenarnya di dalam hati. Jadi hati kita yang perlu kemudian diyakinkan, ini ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, kemudian sholat apa yang kita lakukan di situ, ya. Ini penting untuk kita perhatikan terkait dengan masalah niat, ya. Kemudian yang kedua, rukun yang harus kita perhatikan adalah berdiri bagi yang mampu, ya. Nah, ini penting, ya, bahwa berdiri ketika sholat ini merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Dan Allah berfirman, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk.

mampu untuk berdiri. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah ya. Duduk dalam sholat itu diperbolehkan bagi orang yang memiliki uzur, bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia dibolehkan untuk duduk. Contoh misalkan orang sakit tidak bisa dia berdiri, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Dan kalau duduk tidak mampu, boleh dalam keadaan berbaring. Nah, ini posisinya. Yang pertama yang harus diutamakan adalah berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Jadi tidak boleh langsung berbaring selagi dia mampu duduk ya. Dan tidak boleh duduk selagi dia mampu untuk berdiri. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada seseorang, dia sebenarnya mampu untuk berdiri melaksanakan sholat, tapi ketika sujud dia tidak mampu karena ada gangguan di kakinya. Contoh misalkan kakinya ada penyakit yang mungkin kalau udah sepuh kayak osteoporosis ya Kang ya, gitu ya. Tidak mampu ditekuk, atau mungkin dia sakit tidak bisa posisi sujud, maka posisi membaca surat Al-Fatihah dan surat bacaan yang lainnya itu dilakukan secara berdiri, baru nanti ketika dia mau ruku atau mau sujud baru dia duduk gitu. Jadi bukan dari awal dia sudah duduk. Kadang ada beberapa orang yang ketika takbiratul ihram dia sudah menyediakan kursi ya, kemudian dia langsung duduk dari awal sholat sampai akhir, padahal sebenarnya setelah salam dia jalan kaki biasa berdiri gitu ya. Nah, ini kurang tepat juga seperti itu. Jadi kalau misalkan dia mampu untuk berdiri di awal, maka dia tetap berdiri. Namun ketika nanti dia ruku atau sujud yang dia tidak mampu untuk melakukannya, barulah dia boleh duduk. Karena berdiri bagi yang mampu ini merupakan rukun syaratnya, rukun dari sholat yang harus dilaksanakan, seperti itu. Para pendengar di MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar ya. Ini rukun yang enggak boleh ditinggalkan ya. Mengucapkan takbiratul ihram di awal dengan mengangkat tangan ini adalah rukun yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan ya. Ya, mengucapkan takbiratul ihram. Nah, dalam masalah ini ada sebuah masalah pelaksanaan yang terkadang harus diperbaiki ya di masyarakat. Ketika ada makmum yang masbuk ya, ketika ada makmum yang masbuk itu dalam kondisi imam sudah ruku. Ketika imam sudah ruku, ini kan makmum dia boleh langsung mengikuti imam dalam keadaan ruku. Tidak mesti dia harus baca Al-Fatihah dulu ya. Tapi dia boleh takbiratul ihram, kemudian setelah itu dia takbir untuk ruku. Nah, kesalahan yang terjadi di sebagian masyarakat, terkadang takbiratul ihram itu digabung dengan takbir untuk ruku. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Takbiratul ihram merupakan rukun yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu harus dilakukan dalam kondisi dia berdiri. Jadi takbir dulu Allahu Akbar, kemudian baru setelah itu dia takbir lagi untuk ruku Allahu Akbar ya. Jadi tidak boleh dia langsung takbir Allahu Akbar langsung ruku. Nah, itu tidak tepat. Kenapa? Karena takbiratul ihram harus dilakukan dalam kondisi dia berdiri. Seperti itu ya. Dan ini merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini juga rukun, tidak boleh ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya rukun membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, kecuali dalam kondisi masbuk. Nah, seperti yang tadi disampaikan, dalam kondisi masbuk atau makmum yang tertinggal

tinggal ketika imam sudah ruku, maka membaca Al-Fatihah dalam kondisi ini menjadi gugur dan dia langsung mengikuti posisi imam yang sedang ruku. Jadi nggak perlu dia baca Al-Fatihah dulu, kemudian baru setelah itu dia ruku. Karena dalam kondisi ini dia sudah masbuk atau tertinggal dan boleh langsung mengikuti kondisi imam yang sedang ruku. Tapi dalam kondisi normal biasa, ketika seseorang mengikuti sholat berjamaah dari awal, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam masalah ini, ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwa istilah membaca itu adalah menggerakkan mulut, ya. Ada kadang ada beberapa orang yang menganggap membaca ini adalah membaca di dalam hati. Nah, ini bukan termasuk kategori membaca. Karena dalam istilah bahasa Arab yang namanya qiraah, ya, namanya membaca adalah menggerakkan kedua belah bibir atau lidah untuk membaca sesuatu yang dibaca tadi. Maka tidak sah kalau misalkan ada seseorang membaca surat Al-Fatihah di dalam hatinya. Karena itu tidak dianggap sebagai membaca. Itu mungkin masuknya kategori tadabbur, ya, menghayati. Adapun membaca itu harus digerakkan lidahnya. Minimal dia membaca dengan suara yang lirih sehingga bisa didengar oleh telinganya. Nah, ini masih ada beberapa rukun yang akan kita bahas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MG telah sama-sama menyimak sahabat MG di segmen yang kedua ini terkait syarat sahnya sholat. Sahabat MG tadi sudah beberapa dipaparkan, dan kami kembali mengundang Anda sahabat MG di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah sahabat MG, kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MG, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
4: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Anda bisa langsung sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027 bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, sahabat MK. Dan kita kembali lengkapi ya sahabat MK di segmen yang ketiga ini terkait fikih sholat bersama Ustadz Ahmad Yusti Ghazali LC MH, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensi dan pertanyaan dari sahabat MKFM ya. Terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan, yaitu aurat perempuan ketika sholat ya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa aurat perempuan ya, ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Artinya seluruh anggota tersebut harus tertutup. Adapun telapak tangan dan wajah ini boleh dalam kondisi terlihat gitu ya, tidak tertutup. Kalau misalkan telapak tangannya tertutup, maka itu tidak menjadi masalah ya. Justru bagus. Bahkan sebagian ulama memasukkan telapak tangan masuk dalam kategori aurat juga yang harus ditutup. Itu. Jadi ketika dia tertutup oleh mukena, maka itu tidak menjadi masalah dan sholatnya tetap sah. Barakallahu fikum.
4: Baik, Ustaz, dan selanjutnya kembali ada pertanyaan dari sahabat Ahwat Ustaz dari Garut. Izin bertanya Ustaz, jadi beliau ataupun sahabat kita ini mengalami gangguan siklus haid Ustaz. Sudah hampir 3 bulan ini darah keluar terus menerus. Sebelumnya di hari yang ke-15 sahabat kita ini mandi besar lalu sholat, namun darah terus keluar sampai 5 minggu hanya 2 hari berhenti lalu keluar lagi. Saat siklus normal, jeda dari head terakhir ke head berikutnya ini maksimal 3 minggu Ustaz. Sementara ini dari sejak sahabat kita ini mandi besar sampai 5 minggu kemudian, ini deras darah terus keluar. Sehingga sahabat kita ini bingung, ini darah istihadhah atau darah haid. Dan bagaimana cara menentukan kapan sahabat kita ini harus sholat dan kapan tidak boleh ataupun tidak melaksanakan sholat, Ustaz?
5: Baik, Masya Allah, ini pertanyaannya kompleks ya Kang ya. Sebenarnya pertanyaan terkait dengan masalah babul haid ya, tentang masalah haid ini adalah permasalahan yang bisa dijawab oleh ulama level tinggi gini Kang. Karena permasalahan ini memang sangat kompleks. Tapi sejauh yang Anda ketahui, bahwa darah yang keluar dari perempuan itu ada yang normal biasa disebut dengan darah haid ya. Ketika melebihi dari batas kebiasaan yang dialami oleh seorang wanita, biasanya kan satu minggu ya, 7 hari, maka itu termasuk ke dalam darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Nah, ketika sudah lewat dari kebiasaan, maka seorang perempuan dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, bahkan puasa juga sama gitu. Jadi kembali lagi kepada kebiasaan perempuan tersebut, biasanya dia haidnya berapa hari, kemudian dia juga sudah mengetahui darah yang haid yang biasa yang dia lihat seperti apa. Ketika sudah berubah warnanya atau mungkin baunya, nah maka itu bukan darah haid lagi, maka sudah dikategorikan dengan darah istihadhah atau darah penyakit, yang mana dia sudah dibebani untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti seorang wanita yang dalam keadaan suci atau toharoh gitu. Hanya saja ketika seseorang atau seorang wanita dalam keadaan istihadhah, dia harus membersihkan darahnya setiap dia mau sholat gitu. Jadi gitu. Tapi kalau mandi besarnya dari haid itu sekali saja di awal setelah dia suci dari darah haid, meskipun masih keluar darah tapi itu udah bukan darah haid ya, karena di luar dari kebiasaannya dan itu merupakan darah penyakit, maka dia mandi besar ya, mandi janabah dari haidnya itu sekali saja, dan selanjutnya setiap melaksanakan sholat dia harus membersihkan darahnya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan darah itu terus mengalir dan tidak berhenti, maka siklusnya ya dihitung siklus 1 bulan. Jadi masuk nanti ke hitungan bulan berikutnya. Kalau misalkan darahnya tidak berhenti sama sekali ya, gitu ya. Maka dihitung siklus di bulan berikutnya, seperti itu. Tapi bisa ditanyakan lagi kepada Ustadz senior yang lainnya terkait dengan masalah ini. Tapi yang Ana tahui, ya yang Ana ketahui ya sejauh yang tadi Ana sampaikan berikut. Barakallahu fikum.
4: Masya Allah, baik Ustadz. Dan selanjutnya, ini ada kembali pertanyaan dari sahabat Aris Empah dari Jamika di Bandung ini Ustadz. Izin bertanya Ustadz, sah atau tidak sholatnya jika sedang sholat suka keluar nanah dari hidung, keluarnya setelah sujud? Dulunya ini penyakit sinusitis Ustaz, bukannya tidak mau diobati, dan sahabat kita ini trauma dulu pernah dioperasi di rumah sakit tersebut Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat MQ, apakah ketika sholat kemudian keluar nanah dari hidung kemudian sholatnya menjadi batal atau tidak? Jawabannya adalah ketika nanah itu sulit untuk dibendung ya, atau mungkin sulit untuk ditahan dan menjadi sebuah penyakit yang sulit untuk diobati, maka itu tidak menjadi masalah dan sholat yang dilaksanakan tetap sah, seperti itu. Seperti halnya seseorang yang memiliki, mohon maaf ya, penyakit wasir gitu ya, atau mungkin seseorang yang memiliki penyakit yang keluar air kencing dari kemaluan yang sudah tidak bisa ditahan, apa itu Kang bahasanya ya, gitu ya. Ya kan bagi yang sudah sepuh terkadang ada beberapa orang yang sudah tidak bisa menahan keluarnya air kencing dari kemaluannya karena sudah berkurang fungsi dari otot-otot saraf yang ada di daerah tersebut. Nah, dalam kondisi tersebut maka sholat yang dilakukan tetap sah, dan namun yang perlu diupayakan kalau misalkan memang itu terjadi dan bisa dicegah sebelum dilaksanakannya sholat, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ternyata keluarnya dalam posisi seseorang sedang sholat, maka itu tidak menjadi masalah dan sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.
4: Baik, dan selanjutnya ini ada sahabat Denny di Kebun Gedang, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, untuk para milenial ini perlu mengetahui jika sholat di tempat yang ada najisnya ini dapat membatalkan dan menghilangkan pahala sholat. Ini bagaimana, Ustaz, tips dari trik untuk memilih tempat sholat yang aman mungkin ataupun yang nyaman ketika kita ataupun sahabat Denny ini melaksanakan sholat ketika di luar masjid ini, Ustaz?
5: Baik, sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua tanah itu hukum asalnya adalah suci. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Telah dijadikan bagiku bumi atau tanah itu sebagai masjid dan suci. Artinya, kalau seseorang dia sholat di suatu bidang tanah, ya hukum asalnya tanah tersebut adalah suci selama di tanah tersebut tidak ada najisnya. Jadi kita berpatokan dan berpegang bahwa hukum asalnya tanah atau bumi atau suatu bidang yang kita gunakan untuk sholat adalah suci. Kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat seperti di kamar mandi dan di kuburan, ya, dua hal itu yang tidak diperbolehkan, di kamar mandi dan di kuburan itu tidak boleh melaksanakan sholat di situ. Kalau kita sholatnya misalkan contoh di halaman, ya, atau di pinggir jalan, ya sah-sah saja sebenarnya gitu, ya. Ya meskipun tidak ada sajadahnya atau tidak ada alas yang dihamparkannya. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman dahulu belum ada karpet, ya Kang, ya, belum ada sajadah. Bahkan sampai disebutkan Rasulullah ketika sujud itu bangun dari sujud nempel tuh pasir atau tanah di keningnya, karena sujudnya langsung ke tanah seperti itu. Dan hukum asalnya ya tanah itu adalah suci. Ya, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat di suatu tempat yang tempat tersebut bukanlah tempat yang terlarang dan tidak ada najis di dalamnya, maka tempat itu sah dan boleh digunakan untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam.
4: Masya Allah. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya kembali ada pertanyaan dari hamba Allah ini, Ustaz, dari Bandung. Izin bertanya, Ustaz, ada jadi sahabat kita ini mempunyai seorang kakak, Ustaz. Ketika kakaknya ini beranut ya agama Islam, Ustaz, tapi ini meyakini Islam tapi tidak melaksanakan sholat, Ustaz, karena menganut dari budaya ataupun adat tersebut ini, Ustaz. Sudah dibicarakan baik-baik karena ini juga amanah dari orang tua sahabat kita juga ini, Ustaz. Ini tetap saja teguh dengan pendiriannya sendiri, Ustaz. Ketika saum Ramadan pun ini meyakini saum itu mendapat pahala tapi tidak melaksanakan saum ini, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz, agar ini sahabat kita ini menerima amanah dari almarhum orang tuanya ini untuk bisa ini mendapatkan ataupun cara menjemput hidayah untuk saudara laki-lakinya ini, Ustaz?
5: Baik, sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Kita doakan semoga saudara kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah agar mau menjalankan ibadah salat, ibadah saum dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Yang perlu kita lakukan tadi pertama adalah berdoa. Kita bermunajat memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu hatinya, karena hakikatnya yang memutarbalikkan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Kita doakan terus, ya, kita mendoakannya, dan tentu selanjutnya yang kita lakukan adalah bersabar untuk berdakwah dan mengajaknya kepada kebaikan, ya. Tentu dengan kesabaran, dengan lemah lembut, dan dengan ketekunan, gitu ya, tidak bosan untuk memberikan nasihat bahwa sholat ini hukumnya adalah wajib, perintah dari Allah yang harus dilaksanakan. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim adalah sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara kita orang Islam dengan non-muslim adalah sholat, gitu ya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan kalau orang tidak melaksanakan sholat dan meyakini bahwa sholat tidak wajib, itu hukumnya adalah kufur. Gitu ya. Kalau orang tidak sholat dan mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, hukumnya adalah kufur. Beda halnya dengan orang yang tidak sholat karena dia malas. Jadi beda-beda hukum ya. Kalau orang tidak sholat, dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi dia malas untuk melaksanakannya, itu tidak sampai kepada derajat kufur. Tapi kalau mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, nah ini bahaya. Ini bisa sampai ke derajat kufur. Makanya ya tugas kita pertama mendoakan, yang kedua adalah berdakwah dengan sabar, memberikan nasihat terus secara konsisten, terus menerus, tapi tidak dengan emosi, dengan kata-kata yang keras, atau bahkan sampai menyakitinya, nah ini berbahaya. Akhirnya justru membuatnya dia kabur dan jauh dari Islam. Demikian barakallahu fikum.
4: Masya Allah. Baik, Ustadz. Sambil menunggu kembali sahabat yang bergabung di malam hari ini, Ustadz, izin kita kembali lengkap ini, Ustaz, terkait tadi rukun-rukun, Ustaz, di segmen kedua tadi, Ustaz, yang sempat terputar, Ustaz.
5: Baik, sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rukun yang perlu kita pelajari terkait dengan rukun salat. Yang berikutnya adalah ruku, ya. Ruku ini adalah rukun dalam salat yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan, ya. Kalau misalkan ada orang habis baca surat kemudian langsung sujud, ya, tidak ruku terlebih dahulu, nah ini nggak sah, gitu ya. Dia tetap harus ruku. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah i'tidal, yaitu bangun dari ruku, ya. Tadi dia ruku, kemudian yang kedua ada, yang berikutnya adalah i'tidal, ya, bangun dari ruku, itu juga rukun. Selanjutnya adalah sujud yang pertama, nah ini juga sama rukun, gitu ya. Cuma yang harus diperhatikan bahwa sujud ini harus memenuhi kriteria 7 anggota tubuh yang menempel ke bumi, ya. Mulai dari bagian jidat dan hidung, gitu ya, kening dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki, ya, ujung kaki itu menyentuh ke bagian tanah, ya. Jadi nggak boleh misalkan ketika sujud satu tangan aja di bawah, yang satunya di atasin, gitu ya, atau mungkin kakinya naik ke atas itu, karena kemarin tuh lagi marak anak-anak yang sholat kemudian sambil apa tuh bahasa itu ya, freestyle lah gitu ya. Nah ini tidak sah, gitu ya. Kenapa? Karena sujud itu harus di atas 7 anggota tubuh, yaitu kening dan hidung, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua ujung kaki, ya, itu harus menyentuh bumi. Itu sujud yang pertama. Rukun berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud, ya. Ini penting, ya, harus dilakukan juga. Kemudian rukun berikutnya adalah sujud yang kedua, ya. Sujud yang kedua, ya. Nah, ini kadang muncul keraguan, Kang. Kalau misalkan kadang orang lagi sujud, kemudian dia kemudian dia duduk, ya, bangun dari sujud, kadang ragu, ih, ini saya tadi sujud yang keberapa, ya? Ya. Nah, kalau terjadi keraguan dalam sholat, maka ambil angka yang terkecil. Ini kata kuncinya. Ya, ambil angka terkecil. Kalau tadi ini ruku sujud yang ke-1 atau yang kedua, berarti anggap aja itu adalah sujud yang pertama. Karena kalau misalkan kita ngambil angka yang terbesar, kita menganggap itu adalah duduk yang kedua, atau sujud yang kedua, ya, maaf, sujud yang kedua, dan ternyata faktanya dia baru 1 kali sujud, berarti kan ada rukun yang tertinggal. Dan rukun itu harus dilaksanakan, nggak boleh ditinggalkan. Maka para ulama menjelaskan, kalau dalam kondisi ragu-ragu, maka ambillah angka yang terkecil. Termasuk kadang dalam masalah bilangan rokaat. Ini ragu apakah rokaat ke-3 atau rokaat ke-4. Gitu ya. Nah, ini maka solusinya adalah ambil rokaat yang terkecil. Karena kalau ngambil angka yang terbesar, khawatirnya ternyata faktanya adalah dia belum melakukan rokaat tersebut, ya berarti nanti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Adapun kalau kelebihan, ya itu nggak jadi masalah, karena itu dimaafkan, ya, nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan sampai kurang, ya berarti kan harus diulangi lagi sholatnya. Seperti itu. Nah, itu tadi rukun yang berikutnya, yaitu sujud yang kedua. Rukun yang berikutnya adalah duduk pada tasyahud akhir. Ya, ini rukun. Kemudian membaca tasyahud akhir, ini juga rukun. Adapun tasyahud awal, itu hukumnya wajib. Seandainya tertinggal, tidak terlaksanakan, dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau dalam tasyahud akhir, ini rukun yang nggak boleh ditinggalkan. Itu. Contoh misalkan ketika rokaat kedua, seseorang di sholat zuhur atau asar lupa tidak melakukan tasyahud awal, kemudian dia sudah bangkit berdiri masuk rokaat ketiga. Ya sudah, kalau sudah masuk rokaat ketiga, sudah membaca Al-Fatihah, tidak perlu dia duduk kembali untuk membaca tasyahud awal. Tapi kalau misalkan posisinya baru bangun sedikit, belum sampai berdiri, boleh dia duduk kembali kemudian membaca tasyahud awal. Tapi kalau tasyahud akhir, itu mau gak mau harus dilaksanakan dan gak boleh ditinggalkan, ya. Rukun berikutnya adalah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid, dan seterusnya. Ini rukun yang gak boleh tinggalkan. Nah, ini kadang-kadang ketika pelaksanaan sholat, mohon maaf ya, sholat tarawih yang terkadang terlalu terburu-buru, nah bisa jadi kadang bacaan salawat ini terlewatkan, padahal ini adalah rukun yang harus dibaca, ya. Kemudian rukun berikutnya adalah salam. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan yang rukun itu cuma sekali ke kanan aja, adapun ke kiri hukumnya adalah sunnah. Tapi pendapat sebagian ulama yang lain, dua-duanya adalah rukun, yaitu salam ke kanan dan ke kiri. Nah, yang terakhir ini yang nggak boleh tertinggalkan, yaitu tuma'nina. Ya, ini harus penting kita jaga dan kita perhatikan bahwa tuma'nina yaitu tenang ketika melaksanakan gerakan-gerakan sholat, ini adalah bagian dari rukun yang nggak boleh ditinggalkan. Contoh misalkan ketika ruku, rukunya tuma'nina, tenang, tidak tergesa-gesa. Ketika i'tidal, i'tidalnya juga tuma'nina. Ketika sujud, sujudnya tuma'nina. Karena ada dalam hadis, suatu ketika ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat dengan tergesa-gesa, setelah itu datang ke Rasulullah dan kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu ulangi sholatnya karena sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya sahabat tadi ngulangin sholatnya sampai 3 kali. Karena dia sholatnya terlalu tergesa-gesa, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kamu sholat, maka lakukanlah dengan tuma'nina. Jadi rukun yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah tuma'nina, yaitu tenang dalam melaksanakan setiap gerakan dalam sholat. Demikian kiranya pembahasan kita di malam hari ini, Kang, terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat dan rukun-rukun sholat. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, menambah wawasan agar sholat yang kita laksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Barakallahu. Masya Allah, sangat lengkap sekali ya sahabat MK kebersamaan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan Ustaz, kita ke depannya ini karena masih banyak yang perlu dibahas ya Ustaz ya, terkait sholat ini. Masya Allah, dan tidak terasa nih Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Di akhir mungkin Ustaz, barangkali ada penguatan ya Ustaz terkait tema di malam hari ini terkait sholat, maupun juga ada informasi Ustaz yang ingin disampaikan Ustaz kepada Ustaz.
5: Barakallahu fikum para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita jaga. Dan dalam pelaksanaan sholat ada rukun-rukun, syarat-syarat yang harus kita penuhi, tentu agar ibadah kita yang kita laksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita menggali terus ilmu pengetahuan tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian pada malam hari ini rasanya mungkin singkat dan tidak begitu panjang pembahasannya, maka semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.
4: Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kelancaran Ustaz di setiap hari ini. Dan terima kasih juga Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan juga sahabat TV kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita, sahabat MK. Dan terima kasih Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah sahabat MK, kita telah sama-sama menyimak ya pembahasan di malam hari ini terkait fikih sunat di Kupas Tuntas bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan kita doakan selalu sahabat MK, guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memberikan kepada kita semua sahabat MK mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Dan di malam hari ini sahabat MK masih ada satu termin, yaitu segmen Murotal Pilihan, yang bisa Anda pilih satu dari tiga murotal pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Mursalat, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Qamar, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Untuk di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Mursalat, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Qamar, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Langsung sampaikan pilihan murotal Anda sahabat MK ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia Anda, dan juga alamat kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
1: Murotal pilihan Anda.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan. Kami hadirkan sahabat MQ 3 Murotal Pilihan yang Anda bisa pilih satu di kesempatan malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Musarat Al-Mursalat ya sahabat MQ. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Qamar. Di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mursalat. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Qamar. Dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Langsung sampaikan sahabat MQ pilihan murotal Anda di kebersamaan malam hari ini. Yang pertama kami sapa Anda sahabat MQ, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende yang menyampaikan pertanyaan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan di kesempatan lain bisa tersampaikan kepada guru kita ya sahabat Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Selanjutnya kami sapa Anda, ada Pak Dani dari Ranca Bali Padalarang. Ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Mursalat. Kemudian kami sapa Anda sahabat MQ di malam hari ini yang menyampaikan pilihan murotalnya, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 di Quran Surat Ar-Rum. Kemudian ada sahabat Mama Ismi dari Cianjur menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Ar-Rum. Selanjutnya ada sahabat kita di 0838960 sekian-sekian juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Ar-Rum. Umi Sally dari Jatinangor menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 di Quran Surat Ar-Rum. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 juga ya di Quran Surat Ar-Rum. Sahabat Sandi di Banjaran menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Ar-Rum. Dan baik sahabat MQ, untuk murotal pilihan yang paling banyak ini jatuh pada nomor 3, yaitu di Quran Surat Ar-Rum, yang disampaikan juga dipilih oleh Ibu Nia dari Pangalengan. Ini menyampaikan pilihan di nomor 3. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan di pilihan nomor 3, yang insya Allah sahabat MQ nanti di akhir akan kami putarkan, yaitu di Quran Surat Ar-Rum. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan ya interaksinya di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf juga sahabat MQ bagi Anda yang menyampaikan atensinya tidak sempat tersapa ya satu persatu. Ini mudah-mudahan Allah ini menjadikan interaksi kita semua sahabat MQ menjadi amal jariah ya, karena menuntut ilmu di kebersamaan malam hari ini sahabat MQ. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-30 Ar-Rum, bangsa Romawi, 60 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MQ. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة

0: ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامس

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Siksamu. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini bersyukur sahabat Evi, di mana Allah kembali bukakan pintu rahmatnya, maghfirahnya kepada kita semua. Yang terkadang seringkali sahabat Evi, kita sebagai hambanya yang lupa, sering terlupa atas nikmatnya. Maka sahabat MK, marilah mulai dari hal-hal yang kecil yang kita sadari saat pagi hari ini. Selalu kita membuat diri kita berzikir dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Pada kebersamaan ini sahabat MK, alhamdulillah kami akan turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung membersamai di kesempatan ini di 08112241027, 08112241027. Kemudian juga sahabat MK turut juga hadir sahabat MK untuk Anda.
1: Menahmu itu penghargaan.
0: Pada kesempatan ini ya sahabat MK,
1: di akhirat di waktu
0: ya turut hadir sahabat MK insyaallah pada kesempatan ini tentunya dengan sajian ilmu dan hikmah ya, dengan Gurunda Ki Haji Abdullah Kim Nestiar satu jam ke depan sahabat MK, karena guru kita belum dapat mempersamai Anda dengan Profesor Dr. Ki Haji Miftah Fadil pada kesempatan ini yang sedang ada perjalanan tugas begitu. Maka mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
0: Maka kemudian sahabat MK yang juga sudah turut bergabung dan menyapa pada kesempatan ini.
1: Hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Alhamdulillah dengan tentunya mengingat sahabat MK pada kesempatan ini bahwasannya saat kita melihat saudara-saudara kita di Gaza begitu ya, dengan luka yang juga derita yang panjang yang mereka rasakan begitu ya, ada harapan baru sahabat MK yang sedang berlanjut, yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan jadi tempat berlindung ya pastinya, dan juga tempat untuk bagi guru atau anak, jadi menjadi tempat untuk berlindung ya kelompok-kelompok yang paling rentan begitu ya, di mana ayah dan di mana anak dan ibu ini begitu ya adalah kelompok paling rentan di tengah konflik yang berkepanjangan ini. Maka sahabat MK ya, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813 1717 1712, 0813 1717 1712. Tetap peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Putus asa tiada lagi semangatku.
0: Lalu sahabat MK juga mengajak bersama dalam upaya menebar kebaikan tentunya, mendapatkan untuk bersama-sama mengajak mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar Kebermanfaatan mengaktifkan rasa pribadi tausiah dengan cara bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu ketik tausiah. Maka mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Nah, alhamdulillah dengan juga sapaan sahabat MK yang sudah bergabung ya, kita akan sapa tentunya pada kesempatan ini.
1: Kurang bersyukur padamu harus.
0: Ya alhamdulillah sahabat MK, dimanapun Anda berada dalam menyimak kebersamaan ini ya, di frekuensi 102,7 FM Bandung, maupun juga menyimak kebersamaan ini di live streaming sosial media kami, ataupun juga menyimak melalui radio yang ikut menyambung siarkan ya, beberapa jaringan kami tentunya sahabat MK.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Maka di antaranya yang sudah menyambung siarkan begitu ya, ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Labuh Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet 50,5 FM Belitung Timur, 55 FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapsindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kelola 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur. Nah, dan untuk radio lain juga yang ingin menyambung siaran program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com ya. Silakan, atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811 224

Dan untuk sahabat MP yang juga sudah menyimak pada kesempatan pagi hari ini, kami undang untuk bergabung dan menyapa di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi di kesempatan ini. Insya Allah, bersama dengan guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar akan menemani Anda pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan juga manfaat untuk kita semua. Selamat menyimak sajian ilmu di pagi hari ini.

0: kerennya sebetulnya pergi ke luar negeri, kalau pergi ke luar negeri itu merusak iman dan tidak jadi amal kebaikan. Semuanya nanti akan berakhir. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Rasulullah SAW bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Nah, ini penting sekali bagi orang yang ingin bahagia, ingin sukses, ingin beruntung, ya. Keberuntungan yang sangat beruntung pertama adalah qad aflaha man aslama. Jadi kalau orang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, hidupnya lebih ringan. Orang menderita itu karena dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. Tentu saja kita sangat boleh punya keinginan, punya harapan, tapi kita harus tahu bahwa yang terbaik bagi kita itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Nah, bedanya
1: Mohon
0: orang yang kenal
1: izin,
0: Allah dan tidak kenal Allah.
1: kamera TikToknya boleh dinaikkan sedikit lagi ya?
0: Kamera TikTok naikkan.
1: Ya, kurang bagus dilihat ya.
0: Masalahnya tempatnya bentar ya. Susah, Pip. Masa dipegang begini? Pegal sebentar ya. Maaf, kawan-kawan. Ini kesalahan AA. Kurang bagus persiapannya. Susah, Pip. Nggak ada stand-nya. Udahlah, kali ini begini aja. Maaf ya, kawan-kawan yang menyimak di TikTok. Sekali ini begini ya, besok siaran hari Kamis lebih baik lagi. Jadi keyakinan, kepasrahan kepada Allah itu kunci ketenangan. Orang yang Islam itu sebetulnya orang yang memasrahkan ke Allah. Pasrah itu bukan tidak punya keinginan, bukan tidak ikhtiar, bukan. Pasrah itu tetap menyempurnakan keinginan boleh, ikhtiar wajib.
2: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Jelas nih, Pip, dalam semua medianya ini nampak jelas kah?
1: Jelas, Pak.
0: Terima kasih, kawan-kawan. Alhamdulillah. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Bashiru wala tunafiru, buatlah suasananya itu menyenangkan, ya, menggembirakan. Berikan bashiru kabar yang baik, good news." Dan jangan membuat orang lari dari dia, jangan membuat orang menjauh. Jadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini patokan yang luar biasa. Yasiru wala tu'asir, bashiru wala tunafiru. Jadi mudahkan, terutama di dalam mengajarkan Islam, dalam dakwah, di dalam mendidik keluarga, memimpin, mendidik murid-murid. Jangan sampai orang melihat Islam itu menjadi sebuah beban, menjadi berat, rumit, tegang. Kita tahu bahwa untuk berubah itu memerlukan waktu, memerlukan pentahapan. Jadi kita harus sangat siap dengan sebuah proses. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tergesa-gesa sehingga keinginan kita semuanya menjadi baik, membuat suasana malah jadi sebaliknya. Ini penting, hadirin ya. Kita lihat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun pertama belum dapat risalah kenabian. Sesudah itu Rasulullah mendapatkan risalah kenabian itu usia 40 dan memerlukan 23 tahun juga untuk bisa menjadi terjadi perubahan. Demikian pula kita nih para orang tua, ternyata kita untuk berubah juga memerlukan waktu yang panjang. Jadi nanti kalau kita mendidik seseorang yang masih awam, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau anak-anak kita yang dimasukkan sekolah, pesantren, kemudian ikut pengajian, baru hijrah, kita harus siap menerima kenyataan bahwa memerlukan proses, memerlukan waktu untuk bisa berubah itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk bisa melihat sebuah proses. Nah, jadi ini penting ya. Pertama, kita harus pahami bahwa orang menjadi baik itu syariatnya ya adalah sebuah proses. Ya, juga sekarang mendekati 65 tahun, rasanya aduh, kalau lihat ya perjalanan hidup kok 65 juga masih begini-gini aja gitu ya. Maksudnya ya masih banyaklah amalan-amalan yang sangat bagus, yang utama, mulia, yang belum bisa diamalkan. Ini perlu segini panjangnya. Ini juga sudah banyak sudah belajar dan sudah dakwah. Tapi untuk bisa menjadi baik itu ternyata ya Allah ya syariatnya harus perjuangan. Dengan belajar sekian lama bahkan dakwah ya untuk bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari itu benar-benar perlu proses, perlu waktu. Gimana santri-santri yang baru didaftarkan oleh orang tuanya ke pesantren dengan latar belakang yang beragam, dengan pendidikan agama juga yang belum tentu siap, kemudian lingkungan, teman-teman, orang tua, keilmuan orang tua. Nah sekarang anak dipesantren kan, lalu ingin berubah instan, cepat, wah. Sepertinya ada mekanisme cara berpikir kita yang harus kita perbaiki. Demikian pula di rumah, ya. Di rumah anak-anak dengan begitu intensnya sekarang media sosial, begitu banyaknya gempuran informasi yang membuat anak-anak kebanjiran informasi. Nah, ini betul-betul harus kita pahami bahwa orang berubah itu perlu proses, perlu ilmu, perlu waktu, perlu proses. Nah kita nih ya yang mau berkecimpung di dalam mengajak orang lain dalam kebaikan diberi rumus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunafiru. Ini penting hadirin, yaitu yang pertama mudahkan. Bukan berarti kita menggampang-gampangkan agama ya, atau mengubah agama sehingga dimudah-mudahkan meninggalkan esensinya. Bukan begitu maksudnya. Islam sudah disiapkan oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan yang menciptakan Islam juga sudah siap dengan sebuah proses, siap dengan pentahapan-pentahapan. Nah kita perlu bijaksana, jangan sampai orang menjadi Islam itu berat, beban, dan akhirnya stres, takut, menjauh karena kita tidak bijaksana, ingin instan langsung soleh semuanya, ingin langsung bagus, tidak mungkin ya. Seperti yang tadi disampaikan, ukurlah diri kita nih, ini misalkan saya mohon maaf, kita-kita yang udah agak diberi umur, berapa banyak yang waktu kita perlukan untuk belajar dan ilmu yang kita dapatkan juga ternyata belum sungguh-sungguh kita amalkan. Artinya apa? Artinya ya kita harus sangat bijaksana dengan sebuah proses. Dan kita pun harus tahu bahwa orang itu berubah sebetulnya bukan karena dakwah kita. Orang itu mendapat hidayah itu dari Allah. Karena hanya Allah yang membolak-balik hati, bukan kita. Kita tidak bisa memberi hidayah siapapun, kita tidak bisa mengubah siapapun termasuk diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, ya, yang membolak-balik hati adalah Allah. Pip, ini di masjid ada kegiatan apa, Pip? Di Zoom-nya masjid lagi ada pengajian, saya ngeganggu tidak nih? Khataman. Oh, khataman persiapan itu ya. Mungkin kalau keganggu oleh AA di off-kan aja dari di masjidnya ya. Jadi kawan-kawan, lebih baik kita memahami bahwa yang memberi hidayah itu Allah, itu penting yang paling utama ya. Kemudian kita juga berproses bahwa dakwah itu adalah pertama kita mendakwahi diri, kemudian kita begini, kita mengubah diri dan membantu yang lain. Jadi kita tidak dalam posisi memaksa orang berubah, tapi mempush, berusaha diri berubah dan membantu yang lain berubah. Ini penting pemahaman ini, dan kita harus sangat siap dengan proses supaya kita tidak termasuk orang yang tergesa-gesa dan akhirnya malah jadi kebalikannya. Tiap anak itu berbeda-beda kemampuan untuk memahami, tiap anak itu juga berbeda-beda karakternya. Ini jalur cerita anak ya, baik murid, anak, santri, itu sangat beragam karena secara syariat dibentuk oleh lingkungan di rumahnya, lingkungan tempat dia bermain sebelumnya, dan juga tiap anak punya karakter masing-masing yang unik. Jadi sangat beragam, luar biasa ya, di dalam dakwah ini sangat beragam, apalagi santri banyak, murid banyak, jadi kita harus menyiapkan mental. Nah, yang penting adalah bagaimana mereka melihat Islam itu bukan sebuah beban ya, bukan sebuah tekanan yang membuat mereka putus asa. Aduh, kok ini neraka semua, ini berat sekali. Justru yang harus kita lakukan adalah membuat mereka melihat Islam itu sesuatu yang indah, mudah, bertahap, sangat mengerti dengan keadaan mereka ya. Bahwa orang itu berjenjang, lihat perintah Allah saja, berjenjang ya, bertingkat, bertahap, berjenjang. Turunnya Islam kan tidak plek dalam sehari, lalu semua harus mengamalkan, tidak, 23 tahun. Juga berhentinya perbudakan, bertahap, berhentinya dari mabok, itu juga minuman keras, bertahap, menggunakan hijab, itu juga dikuatkan iman, bertahap. Perintah sholat saja itu menjelang hijrah, perintah saum Ramadan sesudah di Madinah. Ini fakta sejarah ya, untuk bisa memahami Islam lebih utuh itu ternyata dari awalnya saja bertahap. Nah, ini penting untuk kita pahami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai lembaga pendidikan, sebagai orang yang diuji sebagai atasan, pimpinan, sebagai kepala keluarga, untuk lebih mempersiapkan diri bahwa semua itu perlu proses, perlu pentahapan. Mungkin untuk mengubah kebiasaan itu ada yang pertama harus jelas dulu. Jadi ilmu terpenting orang itu biasanya tidak melakukan karena tidak paham. Harus jelas ya bahwa ini yang harus dilakukan, keuntungannya ini, kalau tidak dilakukan kerugiannya ini, dan dibuat orang tidak merasa langsung terbebani. Tenang ya. Coba Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal." Amalan yang dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun sedikit. Lihat, ini sedikit ya. Jadi tidak disuruh banyak dulu, sedikit tapi konsisten. Nah, yang kemudian dibuatlah menarik, mudah dan memuaskan. Katanya begitu, secara teori orang itu akan berubah kebiasaannya ketika memahami dengan jelas, lalu menarik dan mudah, serta dia ada kepuasan di hatinya. Jadi misal ya, anak tidak usah dipaksa harus hafal Quran 30 juz. Nanti kalau anak tidak diperkenalkan tentang keindahan Quran, menariknya bersama Quran, mudahnya Quran, jadi ke Quran itu jadi jauh, jadi takut, jadi beban. Kalau ditekan terus ya, jadi lihat Quran aja nanti bisa gugup. Bukannya malah jadi cinta ya. Jadi kalau misalkan lembaga penghafal Quran yang, maaf ya, saya mohon maaf, tidak tahu fakta ini, tapi kalau begitu ditekan, orang jadi stres ya. Padahal tiap anak, tiap santri itu beda-beda, kemampuannya beda-beda, latar belakang beda, IQ-nya beda, caranya juga belajar berbeda. Kan ada yang macam-macam lah, orang anak itu suka belajarnya, ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang bisanya sambil menyendiri, ada yang dalam kesibukan juga bisa, beda-beda. Sebaiknya dipahami, yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafiru. Termasuk dalam berkeluarga ya, suami istri beda-beda juga, latar belakangnya, pemahaman agamanya beda-beda. Kemudian ada yang udah dapat, ada yang baru sedikit, ada yang belum, ada yang baru mulai, ada yang jauh sekali dari pendidikan agama. Misal suaminya udah dapat pendidikan, istrinya baru mulai, atau sebaliknya. Ini kita harus bijaksana sekali, hadirin ya, dengan proses. Karena nah ya, semuanya berproses ya, itu yang paling ingin saya tekankan ya. Jadi jangan sampai tergesa-gesa ingin wah baik sekaligus. Ideal bisa begitu maunya, tapi faktanya enggak lah ya. Pengalaman dakwah ya, beberapa puluh tahun ini ya, menunjukkan jangan tergesa-gesa, jangan emosional di dalam mengajar, mengajak orang kepada kebaikan. Kita harus sangat siap dengan orang yang sangat beragam, karena diri kita juga sama, diri kita juga ya. Kalau saya AA gitu ya, tuh saya aja udah 65, mau 65 kok baru sampai segini. Bukan berarti harus menilai orang lain rendah ya, tidak. Cuma melihat proses setiap orang itu harus sangat bijaksana. Kuncinya dalam dakwah itu mudahkan. Cari yang mudah, bertahap, jangan membuat sulit seperti agama. Yang kedua, basyiru, buat suasana itu menyenangkan, ya, menggembirakan. Jangan dibuat tegang. Silakan coba memberi nasihat dalam tegang, mungkin didengar tapi tidak masuk ke hati. Harusnya buat suasana belajar agama itu menyenangkan. Belajar itu semua orang senang kepada suasana yang menyenangkan. Nah, kenapa orang bisa mengajar seperti Rasulullah menyenangkan? Karena Rasulullahnya juga bahagia hatinya di dalam mengajar itu. Tidak menekan, tidak penuh dengan ketegangan. Karena beliaunya bersih hati, ikhlas, penuh kasih sayang. Jadi memancarlah kenyamanan itu, dan itu pula dirasakan oleh orang lain. Ingat, yang mengubah itu adalah Allah, ya. Ingat, yang mengubah itu adalah Allah, bukan kita, bukan orang tua, bukan suami, bukan istri, bukan guru, bukan atasan. Kita ini fadzakir innama anta mudzakir. Jadi keyakinan Allah yang mengubah, memahami bahwa dakwah itu amal soleh, kita siap dengan proses, kita berusaha memperbaiki diri sebagai contoh, dulu sebagai cara mendidiknya adalah dengan keteladanan, sudah itu kita sampaikan dengan cara yang bijaksana, dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sebagai amal soleh kita, dan kita doakan, dan kita siap dengan naik turunnya yang didakwahi. Kadang semangat, kadang tidak semangat, kadang mengamalkan, kadang turun, kadang tidak mengamalkan. Semuanya ladang amal bagi kita. Jadi jangan emosional, jangan keras, jangan kasar. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walakun tafaddan golidol kalbi lanfaddu min haulik. Fa'fu anhum wastagfir lahum wasyawirhum fil amr. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan fadu min haulik, niscaya akan menjauh dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, wastagfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah, fatawakkan Allah. Karena Allah lah orang beriman bertawakal kepadanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, jangan sampai kita jadi jalan orang lain menjauh dari Islam, berprasangka buruk kepada Islam. Jangan sampai kita jadi jalan orang malah alergi ke Islam karena kita yang tidak memahami cara yang lebih baik. Mungkin niatnya baik, tapi tidak cukup hanya niat. Yasiru wala tu'asir, ya, dalam hal apapun, di rumah juga kalau ada urusan ya mudahkan, jangan dibuat tidak enak. Suasana rumah tuh mahal, ya, nyaman itu mahal. Tahan diri dari celetak-celetuk, dari pertanyaan, dari komentar, dari cerita-cerita, dari pertanyaan, tadi udah ya, dari hal-hal yang bisa membuat jadi ribet dan jadi tidak nyaman. Begitu, Pip. Maaf ya. Ya Allah, silakan, Pip.
1: Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dulu di kolom chat. Izin membacakan pertanyaan yang kemarin.
0: Iya.
1: Assalamualaikum AA. Mohon izin, bolehkah sharing hidup sehat ala AA? Bagaimana dari bangun tidur, pola makan, olahraga, sampai dengan tidur lagi, A?
0: Wah, banyak contoh yang lain yang lebih bagus. Ya, berusaha tidur awal, berusaha tidur, bangun lebih awal juga, walaupun fluktuatif ya, tergantung keadaan. Kalau di sini lebih musim dingin sekarang di Perth ini maghrib 5:30, isya 7:00 ya, subuh 6:00, jadi malamnya panjang. Jadi kalau tidur 9:00, kadang 9:30 sudah dianggap malam sekali, 7:30 itu ya pada isya. Tapi nanti akan adanya musim panas di mana pendek, isyanya bisa 9:00, subuhnya 3:30. Nah, begitulah kalau di daerah seperti sekarang ini. Tapi prinsipnya tidur awal, bangun lebih awal. Kalau bisa bangun tidur, stretching dulu. Tentu sesudah doa, bersyukur, dinikmati bisa nafas, bisa bangun, bisa berteduh. Jadi pas bangun tidur itu jangan langsung bangun kehilangan doa ya. Kemudian stretching, lihat kucing kalau bangun tidur stretching. Kenapa? Karena sendi-sendi otot-otot ini punya hak untuk diperlakukan juga dengan baik. Stretching, dead hang, plank, kemudian push up, ya itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi itu kalau sudah tua begini kan ototnya harus tetap diupayakan berfungsi baik, dan itu hanya bisa dengan dilatih. Makan, ya seharusnya nih hari ini saum ya, tapi belum karena ada yang mau ngajak makan siang sama-sama. Jadi paling bagus saum. Tapi kalau sedang tidak saum, tetap diusahakan makannya tidak yang berminyak. Banyak sayuran. Karena di sini nanam hidroponik, jadi pagi-pagi metik sayur bisa sampai satu piring sayur dulu, lalu tidak yang goreng-gorengan, tidak tepung-tepungan sebisa mungkin, tidak ada minum manis, tidak yang bergula, tidak sekuat tenaga, tidak ya, kecuali sangat sedikit, tapi sebisa mungkin tidak. Tidak minum jus juga, tapi buah yang asli saja. Kenapa kok gini-gini amat? Ya karena sudah tua ya, sudah memasuki 65 tahun, berpeluang jadi diabetes. Lalu diusahakan tidak terlalu kenyang perutnya, asal cukup. Ini pagi di sini ada alpukat, bisa alpukat plus telur. Ya itu sudah cukup. Kalau ada yogurt, katanya yogurt, tapi kemarin kebanyakan jadi sakit perut yogurtnya. Usahakan juga minum, sunahnya kan begitu, banyak minum. Itu kalau makanan, agak mengurangi goreng-gorengan. Nasi sesekali, tapi sedikit, beberapa sendok saja. Lalu apalagi ya Pip? Ya, kalau bisa mandi dingin setidaknya sehari sekali. Kalau di Indonesia harus beli es, tapi kalau di sini nggak usah pakai es, sudah dingin sekarang. Alhamdulillah, mandi dingin itu penting. Olahraga, sepeda, kadang slow jogging, lari-lari yang pelan. Lalu kalau di Bandung ada kuda, ya berkuda. Sepeda, kuda, lari, ya begitulah. Dan jalan kaki juga, ya. Ah, gitu-gitu aja, biasa. Tidak ada yang spesial. Gitu, Pip?
1: Iya, baik.
0: Tidak minum-minum kopi, tidak. Yang aneh-aneh, tidak, ya. Udahlah, air putih aja. Kecuali kalau membahagiakan yang menyuguhi. Tapi sebisa mungkin tidak manis.
1: Ya, Bik, terima kasih jawabannya. Izin dilanjutkan, dari TikTok ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sudah bertobat beberapa tahun ke depan, ada yang mengumbar aib lama kita, bagaimana kalau begitu, A?
0: Ya, enggak apa-apa. Kalau kita udah tobat, misalkan ada yang membuka-buka aib kita yang masa lalu, udah tobat lagi aja. Tidak usah sakit hati, itu terjadi dengan izin Allah Yang membuka aib akan dosa karena dilarang membuka aib. Tapi itu di luar wilayah kita. Kita tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan kita tobat lebih banyak lagi. Mungkin belum sungguh-sungguh tobat kita. Nanti nama saya hancur, galah, tenang saja. Kalau kita dibuka aib, jangan membalas dengan membuka aib lagi. Jangan dendam, jangan sakit hati. Ini izin Allah, ini ujian dari Allah. Terus saja tobat lagi. Doakan kebaikan yang membuka aib kita dengan doa yang baik, ya. Jangan membalas dengan keburukan. Tenang, tenang. Allah menyaksikan semuanya. Ini ujian dari Allah. Pasti ada kebaikan. Tapi orang-orang jadi tahu masa lalu kita, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebagian jadi menjauhi saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak wajib kok banyak teman tuh. Yang wajib itu kita tobat nasuha. Nanti oleh Allah dipilihkan teman yang lebih baik. Tapi orang menghina, ya memang kita emang hina, ya. Orang menghina kita juga tidak seberapa dibanding kehinaan kita yang aslinya. Ya kan? Cuma dikit. Tenang, tenang, tenang, ya. Gak usah sakit hati. Bangun tahajud sepertiga malam terakhir sesudah tahajud, tobat. Istighfar. Nanti juga Allah yang mengatur. Ya. Beb.
3: Cek. Baik, selanjutnya dari Zoom ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA izin bertanya, dasar dalil perihal tidur lebih awal apakah diajarkan oleh Rasulullah? Karena ada yang bilang ini ajaran Israel, sedang saya tahu Rasulullah ajarkan tidur di awal.
0: Ya kenapa itu segala didengar? Ajaran Israel siapa malah baru dengar? Yang kita mah gak usah ribet, orang mau ngajarin apa yang penting, apa yang dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah dan yang tidak dilarang, lakukan. Rasulullah SAW tidur lebih awal. Tuh ada orang yang mengatakan ini di Jepang juga tidur lebih awal, ya terserah, ya. Di negara itu dianjurkan tidur siang, terserah. Kita mah udah aja pegangannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik lewat lisan contoh ataupun membiarkan orang melakukannya, itulah amalan kita, ya.
3: Iya, baik.
0: Nih, apakah orang tua harus memaksakan anaknya untuk menghafal Quran? Pertama, orang tuanya suka baca Quran juga tidak. Jadi jangan sampai anak, ayo baca Quran. Tapi orang tuanya tidak. Kita baca dulu. Orang tua ingin anak baca Quran, kita baca. Allah melihat. Apakah orang tua ini cuma memaksa? Tapi kan kewajiban saya, baca dulu. Kita tuh lebih wajib. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu, dirimu dulu. Jadi jangan sampai kita sibuk ingin anak baca Quran, kita orang tua gak pernah baca. Bukan jelek ingin anak baca Quran, itu baik. Tapi jangan mengabaikan diri. Allah lihat nih, kita orang tuanya baca Quran atau tidak. Kalau kita hanya menyuruh anak lihat kita tidak, ini kita yang mementahkan sendiri. Nasihat itu yang pertama adalah keteladanan. Ketika ucapan dan perbuatan kita tidak sama, pada waktu itulah jatuh kehormatan kita dan mementahkan nasihat-nasihat kita. Lakukan dan jangan maksa. Ajarkan baik-baik. Tiap anak tuh beda-beda karakternya. Pendekatannya juga harus baik, ya. Jangan sampai anak menjadi tertekan, horor dengan Al-Quran. Jangan. Sampaikan baik-baik. Jatuh bangun. Mungkin nurut, mungkin tidak. Ya, tenang, ya. dan doa yang banyak. Karena yang membuat anak senang ke Quran adalah Allah, bukan kita. Kita kalau salah malah membuat anak jadi jauh dari Quran. Lanjut.
3: Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Izin lanjut dari YouTube. Assalamualaikum AA, bagaimana caranya iman kita tidak turun dan selalu istiqomah? Akhir-akhir ini iman saya turun dan tidak semangat untuk bangun malam.
0: Tahajud itu syukur. Dengar ya, kita tahajud itu, bangun malam itu tanda syukur kita kepada Allah. Kita diberikan banyak sekali karunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istri beliau, engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, kenapa ibadah segini kuatnya? Beliau Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu ibadah sebagai syukur. Makanya orang yang ahli syukur itu tidak cukup ngaku-ngaku. Ahli syukur itu tandanya dari banyaknya sujud. Sujud dalam sholat boleh sujud syukur, tapi sujud seperti halnya Rasulullah SAW. Kalau orang malas ibadahnya, itu sedikit syukurnya. Orang bersyukur itu diantaranya adalah senang sekali bersujud, senang sholat, karena Allah yang memberikan semua karunia ini. Kita hidup tidak kekurangan karunia. Sebenarnya kita ini kurang bersyukur, di antaranya kurang tahajud. Kalau diberi nikmat kita enggan bersyukur, nanti bisa ditarik mendekat ke Allah dengan musibah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini di TikTok di kepala AA jadi ada macam-macam boneka gini, Pip. Kenapa, Pip?
3: Iya, itu harus dimatikan dari ketika mau live.
0: Oh iya, teman-teman terima kasih ya yang ngasih. Itu teh sebagai apa, gift atau apa, Pip?
3: Itu teh gift. Jadi terus ada yang.
0: Jadi ada boneka, ada yang mahkota. Gak usah tuh kawan-kawan, makasih ya. Ya Pip, ada lagi.
3: Ya, diizin dilanjutkan kembali. Selanjutnya dari Instagram AA. Assalamualaikum AA. Bagaimana jika kita punya orang tua yang ucapannya tidak pernah berkata baik AA, bahkan mendoakan anaknya yang buruk-buruk AA?
0: Ya, bagaimana ada orang tua yang perkataannya belum baik? Dengar ya kawan-kawan, kita tidak memilih takdir dilahirkan dari orang tua yang mana. Kita ridho, harus terima takdir ini. Kita tidak memilih orang tua, tapi kita bisa memilih ridho atau tidak ridho. Ya Allah, saya terima saya terlahir dari orang tua. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima, enggak bisa, karena ini ujiannya. Allah yang menetapkan kita lahir dari siapa. Bukan keinginan kita, bukan pilihan kita. Terima. Ada yang udah Islam, ada yang belum Islam, ada yang sudah baik, ada yang baru mulai baik, ada yang buruk, ada yang di penjara, ada yang ya nauzubillah kelakuannya. Ya Allah, saya terima takdir ini. Nah, tahap kedua, posisi kita tetap harus membantu. Kalau orang tua belum Islam, kita minta ke Allah supaya orang tua diberi hidayah. Kalau orang tuanya belum baik, kita minta supaya Allah membaikkan hatinya. Tetap kita harus berusaha di barisan paling depan agar orang tua kita selamat. Kalau berlumur dosa, kita mohon ke Allah supaya mengubah, karena cuma Allah yang bisa mengubah. Lalu kita bagaimana? Tetap jadi anak yang baik, anak yang berbakti sepanjang jalurnya, jalur yang di jalan yang Allah sukai.

0: ibadah. Kita berbakti ke orang tua adalah ibadah, ya. Doakan yang banyak, beri contoh terbaik, sabarlah. Kata-katanya buruk, kita beruntung, bukan kita yang punya kata-kata itu, ya. Ingat baik-baik, kalau ada orang bicara buruk ke kita, kita bersyukur, bukan kita. Kita dijaga oleh Allah, tidak berkata buruk. Kita bisa bicara baik itu karena Allah melindungi kita dari perkataan buruk, dan Allah memudahkan kita bicara baik. Nah, orang yang bicaranya buruk, siapapun, ditakdirkan kita dengar, sebagai kita supaya syukur, lalu doakan, jangan dibalas dengan perkataan yang sama. Tidak perlu sakit hati, kasihan malah, ya. Sebetulnya orang yang bicara buruk itu menderita. Itu orang tua sengsara hatinya, tidak bisa bahagia dengan perkataan buruk. Tatap dengan penuh kasih sayang, walaupun tidak mudah. Mau tidak mau takdirnya lewat orang tua kita jadi orang, ya. Doakan kebaikan. Allah tahu, Allah menyaksikan semua episode di rumah. Kata-kata kasar, perbuatan yang tidak baik, semuanya Allah saksikan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Makanya tetap kita harus sabar karena Allah menyaksikan apa yang terjadi. Ya, terakhir Pip, semoga Allah menolong supaya disolehkan orang tuanya, ya. Pip?
1: Iya. Baik, izin terakhir dari YouTube, Pak. Izin bertanya, Pak. Saya menghitbah seseorang perempuan, namun namun makin kesini hati semakin ragu. Ditambah materi untuk melangsungkan pernikahan belum ada kemajuan. Mohon solusinya, A.
0: Ini teh nih mau nikah.
1: Iya, sudah menghitbah, A. Tapi sudah ragu. Tapi ragu, A, katanya.
0: Ragu.
1: Ya.
0: Karena ada biaya.
1: Iya.
0: Sebetulnya tidak perlu mewah, tapi kalau memang diperlukan, udah kita siap-siap patungan, ya. Jamaah ini ribuan yang menyimak, kalau seorang 1.000 rupiah saja, kita bisa buka patungan untuk teman ini. Tapi yang paling penting sekarang, minta ke Allahnya maksimal, perbanyak tobat, istighfar, gak usah banyak ngobrol, banyak istighfar, bisa 5.000, 10.000, terserah lah, ya. Tidak ada bilangan yang mesti, dan coba baca surat Al-Baqarah, tamatkan, supaya berkah, kan adkaha barokah. Jadi harus ada ikhtiar lebih, nanti Allah yang menenangkan hati, Allah yang memudahkan urusan, dan Allah juga nanti yang mencukupi. Tidak ada rezeki yang bakal datang tanpa Allah yang menggerakkan. Ya, begitu.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian pagi hari ini, sahabat MK, kebersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar. Sama-sama kita sudah simak sajian ilmu dan hikmah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan Allah senantiasa berikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap perjalanan dakwahnya. Dan kita doakan sahabat MK untuk

0: guru kita agar senantiasa Allah berikan perlindungan dan juga kemudahan dalam setiap langkahnya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Ya, di pagi hari ini sahabat MD kembali juga mengajak pada kesempatan ini bahwa tentunya mengingat saudara-saudara kita yang dimana di tengah luka dan derita panjangnya yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ibu dan anak ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MK, mari bersama salurkan donasi dalam upaya berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan mengirimkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Itu penghapus dosaku.
0: Kemudian sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Sahabat MK, untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Bila kenangkan qaharmu rasa.
0: Dan alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak pada kebersamaan ini dalam program manajemen kalbu pagi, yang sudah menyampaikan atensinya pada kesempatan ini. Sahabat MK, dimanapun Anda berada, kita sapa singkat mungkin begitu yang sudah mengirimkan atensinya pada pagi hari ini. Ibu Citra di Ciamis, ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, kemudian ada Ibu Nengsi di Cipanas Puncak, Ibu Eti di Balai Endah, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Waimen di Manonjaya, kemudian Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Nia di Pangalengan, Ibu Yanti di Antapani, kemudian Abah Ican di Cilacap, Kang Mahadi di Cimenyan, Umi Zikri di Cianjur, Ibu Elis di Banjaran. Kemudian juga ini hamba Allah yang bertanya ya pada pagi hari ini, namun mudah-mudahan di lain kesempatan bisa disambungkan begitu ya. Ada Abah Akbar di Ciranjang, juga Pak Rudiana di Marga Cinta, dan terakhir Pak Yusuf di Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dan membersamai di pagi hari ini. Mudah-mudahan sajian ilmunya bermanfaat jadi amal yang jariah, insya Allah, dan doa-doa terbaiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengunjung kebersamaan, saatnya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar dan juga jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MGFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ketika kita sedang tidur, dianggapnya kan kita istirahat ya. Nama juga selamat beristirahat kan. Bukan kerja ya, walaupun mimpi macul gitu ya. Tetap aja dianggapnya istirahat gitu ya. Jadi kita menganggap tidur itu sebagai istirahat. Apakah betul? Iya. Tetapi ibu bapak semua, sahabat-sahabat semua, ketika kita menganggap tubuh kita sedang istirahat, sebenarnya di sana terjadi berbagai macam kegiatan yang luar biasa. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita sedang terlelap tidur pun, apa yang terjadi? Allah turunkan pasukan yang disebut dengan melatonin, hormon. Melatonin ternyata memperbaiki sistem pengaturan yang siangnya mungkin kacau balau, diperbaiki ulang. Melatonin juga berpengaruh terhadap perbaikan sistem pertahanan tubuh. Masya Allah. Ketika siang hari misalnya dikasih makan-makan yang unik-unik, ketika siang hari sistem imunnya terganggu, malam hari Allah beresin tuh. Masya Allah. Ketika malam hari juga terjadi pengaturan ulang, apa, filing data yang ada di otak. Ya, pengaturan data yang ada di otak. Sehingga wajar kalau orang tidurnya cukup, kalau orang tidurnya itu berkualitas bagus, dia mempunyai aspek kognisi yang lebih baik. Ketika kurang tidur, ya dampaknya apa? Sulit untuk mikir. Allah sayang kepada kita, Allah turunkan makhluk-makhluknya, termasuk adalah makhluk yang disebut hormon melatonin. Allah tugaskan hormon itu ketika kita sedang terlelap tidur, kita diperbaiki, sistem imun dikuatkan kembali, sistem kognisi diatur kembali, sistem pengaturan di-arrange lagi. Maha suci Allah, maha sayang Allah sama kita, ya Allah ya Rabbi. Jadi ibu bapak semua, ketika kita nih sedang terlelap tidur, Allah regulasi apa yang tidak teratur selama siang harinya. Berkali-kali kata guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu. Masya Allah. Begitu kita tahu ilmunya tentang tidur, ibu bapak semua, makin kerasa begitu sayangnya Allah sama kita. Coba, bagaimana ketika kita sedang tidur kita sadar? Apakah kita sedang bersyukur? Belum tentu. Apakah kita siang harinya taat? Belum tentu juga. Apakah siang harinya kita sholat tepat waktu? Ya Allah ampunnya. Tapi malamnya tetap Allah urus tuh. Coba, darah aja dicuciin sama Allah. Coba, dalam semalam itu mungkin lebih dari 36 kali tuh darah yang sama dicucikan. Sehari semalam itu kurang lebih 76 kali. Berarti semalam itu mungkin sekitar 36 kali tuh darah itu masuk lewat mesin cuci, lewat ginjal. Jika terjadi gangguan mesin cuci, maka dicuciin tuh. Di mana? Di rumah sakit. Jadi itu gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah.
10: Kok ada lagi?
11: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

dunia sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk memulai berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bertawakal kepadanya. Sepasang suami istri yang telah menikah selama 11 tahun, akhirnya dikaruniai anak pertama. Keduanya pun diliputi rasa bahagia penuh dengan sukacita. Waktu terus berlalu, anak mereka kemudian tumbuh sehat dan telah berumur 2 tahun. Hingga di suatu pagi, sang suami yang hendak berangkat bekerja mendapati botol obat istrinya masih dalam keadaan terbuka. Akan tetapi, karena khawatir akan terjebak kemacetan, maka ia hanya menitipkan pesan dan meminta tolong kepada istrinya agar segera menutup botol obat itu dan menyimpannya di lemari. Tinggallah sang istri yang masih berada di dapur bersama anaknya di rumah. Ketika itu, istrinya masih sibuk melakukan pekerjaannya di dapur, hingga ia sama sekali lupa dengan pesan suaminya tadi. Hingga kemudian, anak mereka yang sedang bermain di ruang tengah pun mendapati botol obat masih dalam keadaan sama, tanpa ditutup. Anak itu bermain-main, kemudian mendekati botol obat yang menurutnya sangat menarik perhatian itu. Digegamnya botol obat itu, dan ia minum sampai habis. Tentu, dosis obat yang tinggi untuk orang dewasa itu membuat si anak langsung tidak sadarkan diri setelah meminum habis seluruhnya. Ibunya pun dengan tergesa-gesa langsung membawanya ke rumah sakit. Namun, Allah berkehendak nyawa anaknya tidak tertolong. Seketika, sang istri terguncang melihat kejadian yang baru dialaminya. Belum lagi rasa takut untuk menghadapi suaminya nanti. Tak lama kemudian, sang suami datang ke rumah sakit dan melihat jasad anaknya yang tadi pagi masih ia sapa dan ia janjikan untuk main bersama. Kini, buah hatinya telah terbaring, tak bernyawa. Setelah berdoa, menenangkan hati dengan berzikir yang sudah ia ucapkan sejak di perjalanan, kemudian ia tatap wajah istrinya, kemudian berkata, "Tidak apa-apa sayang." Ucapan yang tidak disangka-sangka bisa keluar dari mulut seorang suami sekaligus ayah yang kehilangan anak semata wayangnya. Ditambah, buah hati mereka telah dinantikan bersama dalam waktu yang tidak sebentar, 11 tahun lamanya. Sang suami kemudian melanjutkan berbicara pada istrinya, masih dengan tatapannya yang lembut. "Anak kita sudah kembali pada yang memilikinya. Kita memang salah dan harus belajar dari kesalahan, sambil terus memohon ampun dan dikuatkan dalam ujian ini. Karena tidak ada yang bisa kita perbuat, Bu, selain mendoakannya." Ucap sang suami menguatkan istrinya sekaligus dirinya sendiri. Sahabat MQ, sang suami menyadari tidak ada seorang pun yang harus disalahkan. Istrinya pun telah kehilangan anak satu-satunya. Oleh karenanya, yang ia butuhkan sekarang adalah dikuatkan dan suaminya melakukan itu.
Jika setiap orang melihat kehidupan dari perspektif ini, kemudian mau menerapkan sikap sahal pada diri dan keluarganya, maka berbagai persoalan di dunia akan menjadi ringan. Tidak akan ada yang mau mempersulit keadaan, apalagi saling menyalahkan. Karena itu, tanggalkanlah sifat iri hati, cemburu, sikap tidak pemaaf, egoisme dan kecemasan. Niscaya kita akan mendapati segala sesuatu tidak sesulit yang kita bayangkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini mengawali bulan Juli. Tepat di tanggal 2 Juli 2026, Kamis pertama di bulan yang baru ya sahabat MK. Atau alhamdulillah kita kali ini juga sudah memasuki pertengahan bulan Muharram. Bahkan sudah cukup lewat ya di tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah. Hari baru untuk pengalaman baru ataupun kesempatan baru, dan tentunya untuk menambah amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa dilancarkan segala aktivitas Anda di pagi hari ini insyaallah. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa kembali menemani ruang dengar Anda insyaallah hingga jam 9 pagi dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami akan hadirkan serangkaian inspirasi di pagi hari ini, semangat motivasi pagi untuk Anda sahabat MK dengan beragam segmen, mulai dari segmen jurnal pagi hari ini. Seperti biasa kami undang kembali Anda untuk bisa bergabung membagikan jurnal syukurnya ataupun pantauan cuaca, laporan lalu lintas di wilayah Anda seperti apa. Silakan Anda bisa berbagi menyampaikannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung juga dalam segmen sudut pandang sahabat MK, menilik bagaimana kemudian setelah 6 bulan pemerintahan provinsi yang baru menjabat sahabat MK, ini ternyata arah kebijakan terkait anggaran pembangunan daerahnya berbeda arah. Nah, seperti apakah itu? Nanti kita akan gali dan lihat sudut pandangnya. Anda pun juga silakan bisa bergabung disambung dalam segmen bincang kesehatan di hari ini berkaitan dengan vaksin meningitis dan polio pada haji dan umroh. Anda yang sedang mempersiapkan ibadah rukun Islam kelima ya sahabat MG ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasinya juga di pagi hari ini. Dalam inspirasi pagi insya Allah nanti juga kita akan tutup dalam segmen MKpedia. Anda juga silahkan bisa bergabung. Kita akan mulai kebersamaan pagi hari ini dalam segmen jurnal pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Mengawali inspirasi pagi hari ini, sahabat MG, kita hadirkan terlebih dahulu jurnal paginya. Anda silakan bisa berbagi semangat, berbagi energinya di pagi hari ini melalui udara. Silakan Anda bisa bagikan jurnal syukur di 0811-224-1027. Hal-hal apa saja yang sudah Anda syukuri, sahabat MG? Bisa membuka mata misalnya, atau lainnya, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Sekaligus lengkapkan dengan pantauan cuaca di daerah Anda atau juga pantauan lalu lintas. Barangkali ada sahabat MK yang lainnya yang kemudian melewati rute yang sama untuk beraktivitas di musim liburan sekolah ya, sahabat MK. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu satu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca di Kota Bandung. Dan Anda yang sedang hendak merencanakan liburan di hari ini ya, tampaknya untuk cuaca di Kota Bandung ini cenderung bisa mendukung aktivitas di luar ruangan. Seperti melansir laman BMKG, mulai dari Kecamatan Sukasari, sahabat MK, hingga Coblong dan Babakan Ciparai, perkiraan cuaca hari ini udara kabur. Jadi sudah ada matahari tapi tertutup awan dan mungkin cenderung berangin atau berkabut, sahabat MK. Bergeser ke daerah Bojongloa Kaler, Andir dan juga Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, ini perakiraan cuacanya berawan. Adapun di daerah Regol dan Batu Nunggal hingga Lengkong, Cibenying Kidul, ini udara kabur, sahabat MK. Kondisi berawan kembali disampaikan di Kecamatan Bandung Kulon, ini perakiraan cuaca hari ini berawan. Berbeda dengan Kiara Condong dan Bojongloa Kidul, udaranya kabur. Sementara di Cibenying Kaler, sahabat MK, pantauannya berawan. Daerah Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, kemudian daerah Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, ini juga perakiraannya udara kabur. Daerah Cibiru, sahabat MK, nampaknya Anda perlu bersiap ya, ini kenakan masker juga, karena di daerah Cibiru dan Ujung Berung ini perakiraan cuacanya kabut atau asap. Nah, ini bisa dipersiapkan ya ketika daerah berkabut. Pastikan lampunya menyala, sahabat MK. Sementara itu di daerah Gede Bage, udara kabur, Panjilekan, kabut asap, sama seperti daerah Cinambu, dan di daerah Kecamatan Mandala Jati, ini udara kabur. Aktivitasnya memang tidak hujan, akan tetapi perlu dipersiapkan dengan matang juga ya ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan kita juga hadirkan, sahabat MK, kita simak kalau di daerah Kabupaten Subang, kali ini lebih bervariasi lagi. Kalau untuk di Kecamatan Sagala Herang, perakiraan cuaca hari ini berawan. Adapun di Kecamatan Cisalak, hujan ringan. Bergeser ke Kecamatan Subang, kembali berawan, termasuk juga di daerah Kalijati. Adapun di daerah Pabuaran, ini cerah. Insya Allah mencerang, sahabat MK, sama seperti di Kecamatan Pagaden. Adapun untuk di Kecamatan Purwadadi, Binong, kemudian Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, ini pantauannya berawan. Di daerah Tanjung Siang, udaranya kabur, compreng cerah. Adapun di Patok Besi berawan, sama seperti di Cibogo dan Cijambe. Kecamatan Cipunegara, perakiraannya cerah, sahabat MK. Sedikit menurun kecerahannya di daerah Cipendei, ini udaranya kabur ternyata. Dan untuk di Kecamatan Legon Kulon, Cikaung, hingga Sukasari, ini berawan. Kecamatan Serang Panjang, cerah berawan. Tambak Dahan berawan, sahabat MK. Kasomalang, udara kabur. Kemudian di Kecamatan Dawuan dan Pegaden Barat, ini cerah. Sementara Ciater, hujan ringan. Di Pusaka Jaya, ini cerah berawan. Sangat bervariasi untuk di wilayah Kabupaten Subang, sahabat MK, dan kecamatan-kecamatannya. Meskipun hanya beberapa daerah yang perkiraannya hujan ringan, ini tetap perlu disedia payung sebelum hujan ya, sahabat MK. Atau sedia ponco, mantel, dan lain sebagainya. Kenakan jaket ketika berkendara, khususnya sepeda motor, dan ini bisa dipersiapkan dengan baik. Kita hadirkan juga informasi untuk di wilayah Kota Yogyakarta. Nah, kalau untuk di Yogyakarta, ini ternyata cukup merata, sahabat MK. Seperti di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, bahkan hingga Kota Yogyakartanya ini merata. Perakiraan cuaca hari ini berawan untuk di wilayah timur. di Yogyakarta. Kalau di daerah Anda seperti apa pantauannya? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur, ataupun pantauan lalu lintas, pantauan cuaca di daerah Anda. Barangkali pagi ini belum mulai terasa ya perakiraan cuacanya, karena baru mulai nampak itu di zuhur biasanya atau jam 10-an sahabat MK. Pagi ini mungkin masih ada yang berkabut, mataharinya belum kelihatan meskipun perakiraan cuacanya cerah. Silakan Anda bisa laporkan bagaimana kondisi di lapangan. Tentunya kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Sahabat MKI, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Jurnal Pagi kali ini, sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan jurnal syukur ataupun jurnal paginya hari ini. Anda yang juga ingin berbagi semangat energinya, silakan. Kami nantikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Anda juga bisa lengkapkan dengan informasi bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, laporan di lapangannya, sahabat MK, atau juga pantauan lalu lintas. Silakan Anda bisa bagikan, mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan ya, karena ada sahabat MK juga yang melalui rute yang sama. Jadi kalau ada cukup padat, ini bisa dihindari atau mencari jalan yang lain. Kita akan mulai sapa sahabat MK kali ini dimulai dari daerah Cimahi terlebih dahulu ya. Alhamdulillah ada sahabat Handayani di Ontario Cibubur Cimahi yang berbagi jurnal syukur pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa tadi ya di sepertiga malam bisa curhat di penghujung malam ya, masya Allah. Alhamdulillah kemarin juga bertugas mengawas ujian dan lancar ya, alhamdulillah dapat makan siang dan honornya juga. Alhamdulillah, masya Allah tuh rezeki yang luar biasa ya, sahabat Handayani. Alhamdulillah, Allah masih berikan kabar yang baik. Allah maha pemberi rezeki, Allah maha penyayang, Allah maha kaya. Dan kalau jurnal pagi hari ini, cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk cenderung dingin. Di edisi 17 Muharram 1448 Hijriah, sudah ganti tahun sahabat Handayani ya. Alhamdulillah. Ini doa terbaiknya, insya Allah Allah senantiasa limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru operator dimanapun berada. Foto yang dikirimkan ini jam 5:30 pagi tadi ya, masya Allah indah sekali. Terima kasih sahabat Handayani sudah berbagi jurnal syukur, jurnal paginya hari ini. Mudah-mudahan aktivitas di hari ini juga berlangsung lancar ya sahabat Handayani. Dari Cimahi kita bergeser, beralih ke Soreang. Menyapa ada Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah pagi hari ini menyampaikan jurnal paginya juga ya. Barokallah pagi yang cukup dingin katanya. Cuacanya cerah berawan dan doa terbaiknya hari ini lebih baik dari kemarin. Lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Jurnal syukurnya dari Ibu Ella masih bisa ibadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah ya. Doa terbaik juga untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya. Semoga jadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Didoakan oleh Ibu Ella agar senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan.

tuh alhamdulillah pagi ini bisa olahraga di daerah Papandayan Garut. Wah, masya Allah, menikmati liburan ya Pak Yandi ya. Alhamdulillah. Salam untuk Gunung Papandayan. Masya Allah, di seru sekali kalau sudah ke mendaki, trekking begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar aktivitasnya Pak Yandi, sehat kembali, bisa beraktivitas, berjumpa kembali di Buah Batu. Berarti ini bukan dari Buah Batu Pak Yandi, dari Garut ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi sudah berbagi semangat energi baiknya di pagi hari ini. Kemudian kita sambung, bergeser kali ini kembali ke Bandung, tapi Bandung Barat sahabat MK. Ada Bunda Sinta di Cilimus, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Bunda Sinta menyampaikan jurnal syukurnya juga, sampai hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan nafas, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah ini masya Allah. Mau informasikan juga ini ya, alhamdulillah jurnal syukurnya, jurnal paginya, kalau cuaca di daerah Bunda Sinta ternyata sudah sangat cerah ya di daerah Cisarua, khususnya di Kampung Cilimus, Desa Pada Asih nih. Alhamdulillah mataharinya sudah mulai bersinar, terasa segar di badan ya. Alhamdulillah. Bunda juga menyampaikan doa terbaiknya agar Allah senantiasa berikan Bunda sekeluarga kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang mudah dan berkah, dan diberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman dan juga Islam, nikmat dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat insyaallah. Dan untuk sahabat MK juga, semua yang menyimak kali ini didoakan juga oleh Bunda Sinta, Allah selalu berikan hidayah dan keberkahan. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, doanya nih diijabah hari Kamis penuh dengan keberkahan. Barangkali ada sahabat MK juga yang sedang saum sunnah ya, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bunda Sinta dari Cisarua sudah menyapa. Kita kembali ke Bandung, kali ini di kota Bandung ada dari Antapani. Ibu Yanti bergabung menyapa di pagi hari ini, menyampaikan jurnal syukurnya juga, alhamdulillah masih diberikan usia yang sehat, bisa bangun di sepertiga malam, masya Allah untuk ibadah ini ya. Karena ada juga orang-orang yang kemudian dibangunkan oleh Allah sepertiga malam, tapi tidak bangkit dari tempat tidur, justru tidur lagi ya sahabat MK. Jadi ini nikmat yang luar biasa disampaikan oleh Ibu Yanti. Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaiknya agar kita semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rob, ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kalau pantauannya ini Antapani cuacanya mulai cerah, tapi udaranya dingin. Semalam ya Ibu Yanti, saya ketika lihat langit itu, atau kemarin ya, itu langitnya indah sekali, bulannya masih bulat-bulatnya ya sahabat MK. Mungkin Anda perhatikan juga, apakah itu yang menyebabkan cuaca Bandung dua hari kebelakang ini cukup dingin ya, walaupun cerah sahabat MK ya. Wallahualam, masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi kabar baik di pagi hari ini. Dari Antapani kita beralih ke daerah Cimindiraya. Ada Ibu Juwita di Cimindiraya, alhamdulillah ikut menyapa saja di pagi hari ini ya. Alhamdulillah, doa terbaiknya sehat-sehat untuk semuanya dan jaga kesehatan, tetap semangat dan bahagia insyaallah. Ibu Juwita juga semangat ya, dan senantiasa berbahagia, awali hari dengan senyuman sahabat MK. Terima kasih sudah menyapa. Dan kali ini bestinya Ibu Juwita, alhamdulillah, dari GBA 3, menyapa juga. Ada Ibu Parilah, Ibu Parilah di GBA 3, alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya juga. Kali ini masih bisa bernafas, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis ya, masya Allah, alhamdulillah. Bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah juga ini sempat merasakan diuji dengan sakit ya, sakit kepala, vertigo dan juga mah yang kambuh. Syafaqillah Ibu Parilah, tapi tetap bersyukur karena dengan ujian sakitnya sambil berusaha ikhtiar untuk sembuh juga. Insyaallah segera disehatkan ya Ibu Parilah. Alhamdulillah ini hari ini ternyata suami Ibu Parilah sedang milad. Oh, masyaallah, barakallahu fi umrik suami Ibu Parilah. Doa terbaik dari sang istri ini. Semoga sehat selalu dan istiqomah. Doa terbaik juga untuk seluruh kru yang bertugas, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau di GBA 3 cuacanya masih berawan.

hawanya dingin ya. Pantauan lalu lintasnya belum terpantau karena belum keluar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu Parilah sekeluarga. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat Andri Safitri di Jawa Barat. Jawa Barat paling mana sahabat Andri ya? Alhamdulillah. Tapi senang sekali bisa menyapa. Hari ini alum katanya kalau sahabat Andri ya. Alum mendung tapi tercerahkan oleh cahaya langit ya. Alhamdulillah. Cuacanya sudah, cuaca bisa jadi masih kelabu mendung tapi hati jangan sampai mendung ya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Henry. Ini doa terbaik juga, rasa syukur juga disampaikan. Jurnal syukurnya masih dimampukan bangun sepertiga malam untuk ibadah. Bisa sahur ini alhamdulillah. Masih bisa menggerakkan badan untuk olahraga santai sambil menyimak MKFM, Masya Allah. Terima kasih untuk kru yang sudah sedang bertugas, untuk semua guru-guru juga. Dan untuk sahabat siar, semuanya yang sedang menyimak, doa terbaik dikaruniakan kesehatan dan keberkahan hidup. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Nampaknya ini jurnal syukur, jurnal pagi yang menggugah hati, menggugah semangat ya sahabat MK. Dan energi yang disampaikan oleh sahabat MK yang sudah menyapa pagi hari ini mudah-mudahan juga tersampaikan, tersalurkan kepada sahabat MK yang sekedar menyimak. Mudah-mudahan ini sudah mulai bisa beraktivitas dengan semangat. Dan untuk menambah semangat Anda sahabat MK, kami akan hadirkan juga, kami persembahkan sebuah nasyid dari Sautul Harokah sahabat MK dengan tajuk Bangkitlah Negeriku. Kita sama-sama ikhtiarkan untuk bisa bangkit bersama, karena negeri ini adalah cerminan juga dari rakyatnya sahabat MK. Dan insya Allah nanti kita sambung juga dalam segmen Sudut Pandang setelah nasyid ini.